0: juga menampilkan makanan tradisional, tarian Linda, silat, dan badenda sebagai bagian dari pelestarian budaya Buton. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan tradisi dan budaya Buton kepada generasi muda. Sajian kuliner tradisional berbahan umbi-umbian turut menjadi bagian dari upaya mempertahankan warisan kuliner leluhur. Melalui momentum tersebut, warga Keraton Kainmas berharap kebersamaan, kerukunan, dan budaya Buton tetap terjaga serta terus diwariskan kepada generasi berikutnya di tengah keberagaman masyarakat Samarinda. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240.000 entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
4: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
5: Pinjaman online ilegal, Pak.
4: Alamat?
5: Enggak jelas, Pak.
4: Situs resmi atau aplikasi mobile?
5: Enggak ada juga, Pak.
4: Terdaftar di OJK?
5: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
4: Kok malah bangga kamu?
5: Maaf, Pak.
4: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu nggak jelas gini.
5: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi nggak teliti. Nggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
4: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
5: Sudah nggak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
6: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

hitam kena langat. Masa yang tegak mikir etam dapat, apalagi dia dan tentu anak empat. Daripada banyak ngoceh IHP mahal, buka tutup sosial media yang habis di kota.

0: dalam Rono.
1: Gitu.
0: Ya, iya. Coba obat kami itu tadi.
1: Ada gelap retusan gelap api, beretusan gelap biwa.
0: Saat memang ya,
1: Beringan sengaja, beringan retusan gelap kotor.

0: Ya, Corona Sanak, masih on kita segalanya ya, hambat kali ini di Halo Benua Etam. Kali ini Bu Putri mau berkesahan ya, sama Etam segalanya juga. Siap-siap untuk gabung lewat telepon atau juga lewat WhatsApp Bu Sombo. Ya, kita kilas balik dulu ya. Amun mengingat-ingat zaman bahari, zaman masih halus, Bu Sombo masih sekolah ya. Hampir setiap minggu kita pasti dengar lagu-lagu nasional ya Bu Sombo, apalagi amun hari Senin ya, itu jadi waktu paling ini ya Bu Sombo, kadang paling malas tega itu ya, karena harus upacara, harus berdiri ya untuk mengikuti upacara gitu ya, panas-panasan. Tapi sebenarnya itu pandangan kekanaan ya Bu Sombo, karena kan jenuh ya kalaunya lagi halus. Namun sekarang kita bisa mengerti apa arti dari itu semua, dan begitu yang ditunggu-tunggu tuh biasanya bubuhan paduan suaranya ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya ya Bu Sombo, yang mulai dimainkan dan semuanya pasti langsung ikut hormat dan ikut bernyanyi Bu Sombo. Ada juga hari-hari merdeka apa lagu-lagu lain Bu Sombo ya, biasanya yang dinyanyikan juga pas upacara ya, tidak mengheningkan cipta tuh pasti ada. Ada lagu nasionalnya juga, ada Maju Tak Gentar, ada Bagimu Negeri, Tanah Airku ya Bu Sombo, atau momen-momen khusus 17-an Hari Merdeka jadi lagu yang spesial, dan lagu-lagu daerah lainnya ya. Namun dulu mungkin kita nyanyinya itu karena memang sudah kewajiban ya Bu Sombo, bahkan ada yang sekedar umpat-umpatan maha ya, bahkan ada yang belum hafal liriknya Bu Sombo ya, sampai dihafalin terus setiap jam istirahat dihafali terus Bu Sombo ya. Tapi lucunya pas kita dah dewasa tega ini Bu Sombo, lagu-lagu itu malah jadi sesuatu yang bikin nostalgia. Amun dulu kita pernah latihan ya sama teman-teman untuk menghafal satu lagu daerah atau satu lagu nasional gitu Bu Sombo ya, yang biasanya lagu apa ya yang terbalik-balik akhir ini Hari Merdeka ya Bu Sombo, kita terbalik-balik tuh amunnya lagi halus tuh nyanyi lagu itu, dan biasanya diingatkan sama guru juga ya, amun yang ini salah kayak itulah. Bahkan mengingat-ingat sebuah lagu tuh Bu Sombo, kita teringat suasana lapangan pas kita lagi upacara bahari. Nah amun Etam segalanya mendengar lagu nasional nih Bu Sombo, lagu apa yang paling cepat muncul tiba-tiba di kepala Etam segalanya? Boleh gabungan sama Mbak Putri. Ini mau nyapa dulu, ada siapa di mana? Selamat hambat, salam budaya.
1: Budaya kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri yang krecek.
0: Iya, waalaikumsalam, Mbak Reni yang grecek.
1: Ketemu lagi deh.
0: Iya deh, ketemu lagi Mbak Reni. Kita ngobrolin lagu nasional favorit nih Mbak. Kan lagi SD dulu pasti ada dong ya, kita nyanyi lagu nasional waktu upacara. Nah, selain lagu Indonesia Raya sama mengheningkan cipta, kan ada lagu-lagu yang dihafalin tuh, disuruh sama guru SBK seni budaya tuh biasanya. Nah, yang Mbok Reni suka apa nih Mbok?
1: Oh,

0: tanah duit itu rasanya.
1: Wah, iya. Ayo, iya, tanah air
0: tuh lain, ya. Naik bendera itu ada juga.
1: Apa tuh?
0: Mbak Reni tapi ikut ini aja sih, vokalnya aja kan. Tapi nyanyi cuma bagian
1: judulnya apa? Judulnya, judulnya.
0: Kita nyanyi di depan.
1: Judulnya apa, Mbak?
0: Itu kan.
1: Yang tiga apa tuh liriknya?
0: Yang ini. Yang pas upacara itu apa tuh ya? Menira. Hiduplah Indonesia.
1: Indonesia Raya, lagu kemerdekaan. Iya.
0: Kan? Nah, itu kan naikkan bendera itu kan?
1: Iya.
0: Atau
1: bener.
0: Yang ini, Mbok. Yang apa namanya yang
1: mengheningkan cipta.
0: Itu ciptakan ya itu. Meningkan cipta.
1: Iya.
0: Nah, itu. Tapi kita nyanyi dalam hati aja, Mbok.
1: Iya, ikut aja ya. Kan biasanya yang memimpin paduan suara ya.
0: Tapi Mbak Reni kan bagian belakang.
1: Itu berapa lama nih Mbak kalau tanah air ke waktu dulu ngehapalinnya, apa rame-rame sama teman atau ada dulu buku saku ya Mbak ya, kan menghapal lirik di situ tuh.
0: Oh kan, itu kita dari ini Mbak sebelum apel gitu. Itu banyak apelnya di Senin. Kita disuruh apa ngapalinnya hari Sabtu.
1: Latihan Sabtu, dulu ya.
0: Ketemu Minggu. Nah itu Minggu sudah ada teman di rumah. Yuk sama-sama yuk, anak kita ngapalin. Yuk.
1: Nyanyi lah
0: itu kan.
1: Iya.
0: Sampai di sekolahan ada aja yang ada yang lupa. Contohnya Morini. Contohnya Morini. Disenggol sama teman salah.
1: Salah lihat seperti itu gitu ya.
0: Itu bagian belakang lo ya. Sampai di depan lo digewer ya. Oh iya.
1: Jadi ikut ini aja ya, Mbok ya.
0: Jadi kan itu Morin itu rasanya yang salah itu bagian kalau di tengah pinggir. Rasanya di tengah deh. Itu.
1: Kalau di tengah kan, aman tuh, Mbok.
0: Apa namanya nyenggolnya tanpa bersuara, pakai kaki aja. Nah, karena nomor ini di belakang dia pakai kaki nyepak, tapi badan nggak gerak. Tapi kalau gerak ketahuan dihukum kan. Jadi kaki aja.
1: Iya. Gitu. Itu nggak apa-apa sih Mbak, kalau di tengah-tengah nggak kelihatan tuh, tinggal mangap-mangap aja kalau nggak hafal lirik.
0: Iya. Itu kan. Tapi kalau yang Indonesia atau yang ini Macita Gentang Membela yang benar, itu pas 17 Agustus itu pamuka. Ini lagi sama yang apel. Tapi paling gak suka lagunya itu Garuda Garuda yang ini tanah air yang tadi kan.
1: Iya, tanah airku.
0: Nah, kalau yang wajib kan anu bendera sangka merah putih hormat gerak. Nah, kan yang pandunya yang nyanyi yang di belakang itu cuma diam, tapi apa namanya hari kita ini ngumak-ngumak aja tuh mulutnya kan.
1: Iya.
0: Di belakang kan, karena
1: ketahuan
0: yang
1: nih.
0: Yang di depan. Kalau yang di belakang nyanyi, yang fokus yang di depan jadi salah. Jadi kan kita cuma ngap-ngap aja. Mulutnya.
1: Ketahuan nih lirik-liriknya apal dikit-dikit nih. Jadi mangap-mangap aja, Bu.
0: Sampai sekarang ini yang diingatin cuma itu aja, Garuda Pancasila, tanah air beta, sama Garuda Pancasila, sama wajib ya, itu bendera
1: Indonesia Raya.
0: Ya, sekian dan terima kasih. Ini anu Busu Mamat ada pemasukan lagi yang nambahin. Makasih ya, Mbok.
1: Iya, Mbok Reni.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Reni, kalau versi Mbok Reni, Sida suka lagu yang happy juga ya. Intonasinya yang happy ya, Busu Mbok. Tiga, Majuta Gentar, ya, Garuda, Pancasila, ya Busu Mbok. Terus apa lagi tadi? Hari Merdeka juga ya, Mbok ya. Dan masih banyak lagi. Tapi dari itu semua sih sama kayak Mbok Putri nih, favoritnya Tanah Airku. Karena memang mungkin nada-nadanya yang bikin haru ya Busu Mbok. Dan kemarin sudah kita peringati juga 17 Agustus kan dah dinyanyikan juga ya duet tuh Busu Mbok yang melukislot yang menyanyikan. Ini kita nyapa lagi dah. Ada siapa di mana? Selamat tambah salam budaya.
2: Salam budaya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bu Su.
2: Langsung aja Mbok.
1: Iya.
2: Lagu-lagu kebangsaan tuh Mbok, saya ingat tahun 1973 kali Mbok. Lulus sepertinya SMP kayaknya tuh. Mm-mm. Tapi sekolah teknik kan di Jalan Udang Jembatan 1.
1: SMP Bu Su, ada jurusan teknik kah?
2: ST. Sekarang kan SMP Kejuruan kan.
1: SMK.
2: Lulus sekolah teknik. Lain Mbok, sekolah teknik negeri dulu Mbok.
1: Oh.
2: ST1, ST2, ST3.
1: Oh,
2: tapi negeri. Teknik listrik, ada mesin diesel, ada mesin apa?
1: Amun wae ini SMK lah ya.
2: Ya,
1: Kejuruan. Ini, Mbok,
2: ST itu tuh Mbok.
1: Iya, mun zamannya Bu Sumamat ya, ST, mun sekarang SMK. Ya,
2: itu ada bangunan gedung, ada bangunan umum gitu Mbok. Tapi saya di listrik. Nah, jadi Mbok ay, dulu tuh gurunya, tapi masih hidup gurunya tuh, saya datangin Mbok, Pak Ahmad Capi tuh. Jadi beliau sekarang udah mungkin jualan sayur. Jadi Mbok ay, disuruhan Mbok, sekelasan tuh nyanyi Obade namanya tuh Mbok.
1: Lagu.
2: Jadi tegak lagu Ilas, Indonesia Raya tuh kan Mbok, yo. Garuda Pancasila tuh Mbok. Nah, terus itu Mbok ay, di anu tuh disuruh hafal tuh Mbok.
1: Bener.
2: Karena etam harus turun Obade tuh Mbok.
1: Apa Obade tuh?
2: Di baris ini nyanyi nurun naikkan bendera, dengan naikkan bendera kan jam tujuhan tuh kali Mbok yo. Nah, nurunkan lagi Mbok jam 6 sore. Jadi turun lagi Mbok dua kali. Nah, itu saya sempat 3 kali tuh Mbok, 4 tuh Mbok. Karena yang dipilih yang orang-orang yang memang tubuhnya rata-rata tinggi gitu kan Mbok yo. Tapi waktu itu kan masih selawar pendak tuh Mbok, hitam rasanya. Tapi putih. Nah, masih ingat tuh Mbok. Jadi Mbok bunyi guru saya kan hati-hati ya.
1: Nah, ham terpegat, ham kesah juga terpegat. Nah, ham. Coba bertambah lagi Bu Su yo. Bubuhannya mau bertambah lagi silahkan yo, kita berkesahan lagu-lagu apa namanya? Nasional favorit etam segalanya, apalagi bahari masih sekolah, karena ada kenangan-kenangan waktu kita menghafal susah payah itu ya bersama teman-teman. Ini siapa di mana nih?
2: Ya, pegat mau.
1: Oh jadi, iya, lanjut lagi Bu.
2: Syukur mau.
1: Oh, lagu syukur, iya.
2: Itu mau harusan mau harus kan slow. Dari yakinku teguh.
1: Ah, benar.
2: Hati ilasku penuh lah itu mau. Harus seirama dengan seluruh sekolah itu Mbok waktu itu. Nah, jadi yang memandu tuh ditahu saya tuh yang dengan tangan-tangan tuh Mbok, apa tuh? Untuk infrastruktur sampai instrukturnya Mbok. Dari Dinas Pendidikan tuh Mbok. Nah, itu saya ingat benar itu Mbok. Jadi itu tadi Mbok ingatan tuh, tapi wah ini tapi apa lagi Bang, Indonesia Raya tuh, tapi apa aja sebenarnya tuh Mbok. Takut selisih kan, jadi tegak Garuda Pancasila tuh Mbok, apa-apa kan lagu tuh banyak Mbok dulu lagu-lagu tuh. Jadi nah, habis itu Mbok baru tadinya kan lagu tegak ini syukur Mbok. Nah, begitu puncaknya naikkan bendera itu baru Indonesia Raya tuh Mbok. Nah, itu harus hati-hati Mbok. Diboleh tam tuh bunyi guru kan kiri kanan tuh melihat, harus melihat di arah bendera tuh Mbok. Bosongkok tuh Mbok hari itu Mbok. Mbok kalau ingatan hari itu misalnya Mbok ya, seperti inikah anu waktu Mbok. Seakan-akan kemarin tuh Mbok di anu di stadion sendirian nih Mbok.
1: Iya.
2: Iya dan Mbok ya, lanjutkan aja mungkin Ustaz Ibrahim Mbok ya.
1: Iya.
2: Memang apa di sidat kan bunyi guru kan. Nah tuh Mbok ya. Ya Mbok Putri ya, mungkin etam ini memperingati hari apa ulang tahun nih? Ulang tahun ya? Apa?
1: Ulang tahun siapa Bu Su?
2: Iya. Istilah dengan apa etam ber ini Mbok berkarya Mbok. Kerja UKM kah apakah? Jadi Mbok mudah-mudahan aja Indonesia Raya ini apa bahasa Jawanya loh jinawi apakah tuh Mbok Yulia yang tahu tuh bahasa itu kan bahasa Jawa. Jadi Mbok mudah-mudahan berkah maksudnya tuh Mbok bumi etam seluruh Indonesia, bukan Kalimantan Timur aja, mudah-mudahan damai selalu Mbok yo. Dan ada artinya memecah belah bangsa itu jangan sampai. Mari kita bersatu Mbok yo, seperti apa Bhinneka Tunggal Ika.
1: Benar.
2: Ya Garuda Pancasila tembak bukan anu, lambang negara.
1: Iya.
2: Yang apa menginjak-injak apa namanya itu menggugurkan pindah ke tinggal itu, biar aja lah itu hukum yang anu yang apa yang menuntut yang boyo. Ya kan boyo tinggal di Aceh itu, jadi itu biar aja lah, mudah-mudahan aja nanti ada lagi sudah yang apa tidak memisahkan diri dari bangsa Indonesia nih Mbok. Karena boyo saya melihat itu miris sekali nih. Etam bisa melihat siapa yang salah, siapa yang benar. Marilah kita bersatu untuk membangun Indonesia Raya gitu, Mbak. Makasih, Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Jua dan Mbak Reni Jua Tama. Ini ada siapa lagi? Kita sapa dulu. Selamat hambat, salam budaya.
0: Selamat hambat, salam budaya. Budayakan salam.
1: Budayakan salam. Iya. Habar kita sehat kan, Mbak?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Tadi nggak bisa tamat tuh.
1: Iya ya, kasian deh. Telat ya, telat nih, kesiangan deh, ketahuan.
0: Nanti juga orang iya dari kah? Awal nggak bisa masuk.
1: Oh iya kah, kurang cepat itu piciknya berarti.
0: Maklum tangan orang tua.
1: Iya ya.
0: Beda kan. Jadi, sama yang masih muda-muda.
1: Slow ya, slow jadinya ya. Mbak, kita kesahan lagu-lagu nasional lagi dulu kita sekolah nih, yang sempat kita hafalin sampai sekarang yang melekat, yang jadi favorit Mbak Yuli apa nih?
0: Ya insya Allah masih melekat semuanya.
1: Masih melekat semua.
0: Iya.
1: Dari semua yang masih melekat, yang paling suka apa? Kalau Mbak Putri, versi Mbak Putri sukanya yang judulnya Tanah Airku.
0: Aku tuh lagu-lagu tuh semua suka loh Mbak Putri. Termasuk

0: Bo, itu saya suka juga, tapi karena nadanya tinggi jadi saya nggak bisa nyanyi.
1: Iya kan?
0: Iya, karena ketinggian.
1: Ya, memang ya harusnya kayak gitu, Pak.
0: Iya, bener, bener. Jadi kalau misalkan punya nada suara yang tinggi, cocok lagunya nih. Kalau kayak saya agak ngebas-ngebas dikit ya, alto-alto dikit, kayaknya salto ntar.
1: Aku insya Allah semuanya ya biar nggak hafal, ada aja yang bisa. Kalau masalah Indonesia Raya kan memang lagu pembukaan kalau kita upacara.
0: Betul, betul. Biasanya kalau sekarang nih ditambah sama lagu daerah satu.
1: Nggak tahu kalau sekarang.
0: Nah, iya,
1: kadang nggak ditambah. Sudah sekolah.
0: Ya, iya ya. Tinggal dapat kabar dari cucu aja lagi ya.
1: Iya. Nggak tahu sudah sekarang.
0: Iya.
1: Makanya yang jelas kalau lagu-lagu zaman dulu insya Allah masih ada, masih ingat lah.
0: Masih ingat. Nah kalau dulu Mbak Yuli cara ngehapalinnya gimana? Apa sama kayak Mbak Reni nih, ngumpul kayak sama teman-teman gitu, yuk hafalan gitu, sama-sama nyanyi bareng-bareng?
1: Enggak juga.
0: Enggak juga ya, jadi kita putar-putar aja gitu ya, contoh dari
1: kan
0: guru.
1: Kan kita kan pramuka, misalnya kita pramuka itu kan ada lagunya juga kan.
0: Iya betul.
1: Pokoknya di sekolah itu kan guru belajarin Mbak Putri, belajarin nyanyi. Jadi

0: apa tuh namanya berdoa itu kan. Mm-mm. Langsung kita nyanyi.
1: Iya iya betul.
0: Nanti pulang sama.
1: Iya deh ya, jadi kangen ya Mbok ya. Dulu kita juga tuh sempat
0: saya. Tidak tahu kalau sekarang, aku tidak tahu.
1: Wah, jadi kangen ya. Sayang nih, nggak bisa kecil lagi. Kalau kecil
0: yang sudah tua ini.
1: Oke deh.
0: Ya sudah, pengalaman tuh kayak gitu aja. Gantian temennya, siapa tahu mau ikut gabungan juga.
1: Iya,
0: makasih waktunya Mbak Putri.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, corona dan sana. Kalau dulu ya, kalau kita ingat dulu sama sekarang, bedanya beda jauh gitu ya Bu Sumbo. Gimana caranya menghafal lagu ya, kalau dulu sama gurunya langsung diajarin ya, karena gak ada HP ya Bu Sumbo. Terus tuh gak ada yang namanya internet. Terus tuh juga gak ada tuh yang namanya YouTube yang bisa kita putar lagu-lagu sebagai contoh ya. Jadi kita dulu tuh benar-benar fokus gitu ya. Mbak Putri sempat juga nih ngerasain yang memang betul-betul fokus dengarkan guru gitu ya. Guru contohkan nyanyi seperti ini, lagu Hari Merdeka seperti ini, Satu Nusa Satu Bangsa seperti ini, Bagimu Negeri, ya begitulah ya lagu-lagunya Bu Sumbo. Dan akhirnya kita ikut ngehafalin setiap jam ini pelajaran. Kadang ini ya apa, memang sengaja sama gurunya tuh nyanyi bareng-bareng biar kan nadanya tidak apa seperti itu Bu Sumbo. Itu jadi momen ini sih Bu Sumbo, apa ya, momen pas kita lagi kecil ya, yang bisa kita hilangkan. Kalau sekarang mau dibanding-bandingkan di kawa ya Bu Sumbo, karena sekarang ini apa-apa bisa kita ikuti contohkan lewat YouTube. Berbeda amunnya dulu kita memang contohnya adalah

HUT RI 81 bukan hanya sekedar angka, tapi punya makna yang mendalam. Bagian tengah dari angka 8 terinspirasi dari bentuk perisai yang saling mengunci. Artinya, Indonesia yang berdaulat lahir dari persatuan dan kekuatan rakyatnya. Sedangkan

0: Lingkaran pada angka 8 menyerupai mata rantai, melambangkan kemanusiaan, kesetaraan, dan semangat saling menguatkan sebagai sesama warga Indonesia. Sedangkan garis-garisnya terinspirasi dari bunga kapas yang memiliki simbol kesejahteraan dan harapan agar keadilan sosial bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jika digabung semua unsur, menggambarkan semangat gotong royong dan kerjasama untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan menariknya, logo HUT RI tahun ini jadi yang pertama dipilih lewat polling publik.
1: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik, yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
3: Anda masih mendengarkan Perempat RRI Samarinda.

Yeay, Kron dan Sonak masih hadir di ruang dengar kita segalanya ya. Amun kita ingat-ingat zaman lagi kita sekolah ya, banyak hafalan musombo, entah itu hafalannya lagu, hafalannya tujuan tentang ayat-ayat ya, kadang guru agama, guru SBK, ada banyak PR musombo, itu semua ternyata bisa kita kerjakan juga ya, karena memang dulu itu musombo tegaknya waktu itu berjalannya lambat ya. Jadi segala macam tugas-tugas kalau tuh rasanya kebanyakan. Enggak deh, tegaknya karena mau putri aja ya Bu Sumbo yang terlalu, wah ini banyak benih ya, sampai pusing harus mengerjakan yang mana Bu Sumbo, belum lagi PR mengarang ya. Tapi balik dari itu semua Bu Sumbo ya, dari banyaknya lagu-lagu nasional yang jadi favorit atau segalanya ya, semoga itu juga bisa menjadi bukti ya Bu Sumbo, amun dari halus sampai wahini kita masih cinta dengan tanah air kita Bu Sumbo ya, dengan kekayaan alam yang kita punya Bu Sumbo ya, dari kekayaan lautnya ya, hasil tanahnya ya Bu Sumbo ya, tuh jadi hal yang membanggakan ya, karena kan ada lagunya ya, lagu Kolam Susu itu ya Bu Sumbo tuh bagus benih, segala tanah kayu ya menjadi tanaman Bu Sumbo, apa alias tuh singkong ya Bu Sumbo, itu jadi makanan ya Bu Sumbo, amun di luar negeri belum tentu itu adalah jadi sebuah makanan ya Bu Sumbo, bisa aja tuh dibuang mahal gitu ya, atau dipedulikan tiga itu. Bahkan bayam atau kangkung aja kan di luar negeri jarang ya orang yang makan tuh Bu Sumbo. Namun kita Indonesia pasti kita makan Bu Sumbo, karena kita memang pemakan segala. Apalagi Mbak Putri ini yang unik juga Bu Sumbo ya, melihat ikan nila yang biasa dijual di sini sekilo 35, 30 tiga itu Bu Sumbo ya, amun di Jepang itu dimakan loh Bu Sumbo, banyak benih. Jadi orang-orang yang pergi ke luar negeri merantau ke sana atau ya begawi di sana Bu Sumbo, kadang memang uniknya warga plus 62 ini ya mancing gitu Bu Sumbo ya, sukanya memang mancing. Jadi nila yang dimakan bubuhan orang Jepang sana Bu Sumbo, kita yang makan juga, kita yang ala juga mancing di wadah orang. Itu sempat viral juga tuh Bu Sumbo, itulah dia ya keunikan warga-warga Indonesia. Dan semoga aja dimanapun etam berada ya Bu Sumbo, mau di luar negeri ya, mau dimanapun etam berdiam, tetap di dalam hati etam gelanya ada ruang khusus untuk tetap mencintai Indonesia ya. Semoga Indonesia kedepannya juga Bu Sumbo ya makin sejahtera ya, yang merata juga untuk segala rakyatnya ya. Sampai di sini Bu Putri, kawan etam segalanya nih obrolan kita, makasih banyak yang udah bergabungan juga, yang udah bertama juga, dan mohon maaf yang belum sempat gabungan Bu Sumbo ya. Setelah ini kita akan gabungan lagi ya, kita akan ketemu di program Dokter Etam Bu Sumbo, nanti kita akan ngobrol-ngobrol di sana bersama dengan suster ya, ini ya perawat. Nah kita akan ngobrol-ngobrol sama perawat tentang apa temanya dia ya, Bu Sumbo ya. Kita kembali nikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara yang sudah Mbak Putri siapkan, ketemu sama lagu Jawa

0: manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasokan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan

0: Batam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Batam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Koronden Sanak DPRD Samarinda mendorong Pemkot lebih serius menggali potensi pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata dan investasi. Langkah tersebut dinilai penting di tengah kondisi efisiensi anggaran dan kebutuhan mencari sumber pendapatan baru. Ketua Komisi 3 DPRD Samarinda, Dendi Hakim Anwar, menilai perkembangan destinasi wisata di Samarinda mulai tumbuh, tetapi belum sepenuhnya mendapat dukungan pemerintah. Pengelolaan yang lebih serius dinilai dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus memberikan kontribusi terhadap PAD. Selain pariwisata, sektor investasi juga dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi daerah. Pemerintah diminta memastikan investasi yang masuk memberikan dampak terhadap lapangan kerja, pelaku usaha lokal, dan pendapatan daerah. DPRD juga mengingatkan agar peningkatan PAD tidak dilakukan dengan menambah beban masyarakat. Pemerintah didorong mengoptimalkan intensifikasi eksistensi dan inovasi sumber pendapatan untuk menunjang pembangunan Kota Samarinda. Demikian Habaretam kali ini bersama saya Putri.
0: Habaretam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: dan tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Merasa harga barang naik terus ya? Kenapa sih inflasi penting banget untuk kita? Karena inflasi adalah tanda ekonomi kita sedang berkembang. Kalau harga barang naik, itu bisa berarti ekonomi kita makin aktif dan banyak peluang baru muncul. Jadi, inflasi bukan cuma tentang bikin harga barang naik, tapi juga jadi pengingat buat kita untuk lebih pintar mengelola uang. Kalau kamu mau uangmu tetap berharga, mulailah belajar tentang investasi dan menabung dari sekarang. Dengan cara ini, uangmu bisa tumbuh lebih cepat, pesat, dan kuat lebih dari inflasi. Ingat, inflasi itu bagian dari pertumbuhan ekonomi. Jadi, gunakan kesempatan ini untuk menjadi lebih bijak dalam mengelola keuanganmu. Cerdas hadapi inflasi dengan investasi sejak dini.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya Keroan dan Sanak. Berjumpa kembali kita di Dokter Etam hari ini. Ya, di pagi ini edisi Kamis 20 Agustus 2026. Seperti yang sudah dilihat ya, melalui kanal YouTube kami di RRI Samarinda, bisa dilihat atau juga di RRI Digital. Ya, sudah ada narasumber pagi ini bersama dengan salah satu nurse alias perawat ya, yang kita akrabnya juga kalau di Indonesia ya perawat gitu ya. Sudah ada perawat dari Rumah Sakit Atma Husada Mahakam Kalimantan Timur. Kita sapa dulu pagi ini ada Nurse Eliza Cahyani. Kita sapa dulu. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, Mbak Putri.
4: Apa kabarnya nih?
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah sehat. Bagaimana perjalanan ke studio tadi? Apakah macet, lancar, jaya?
5: Aman, lancar, jaya.
4: Alhamdulillah, aman ya, lancar, aman. Jaya ya. Dan insya Allah ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol seputar tema kita ya, apa namanya, self-harm. Nah, kalau kita ngobrolin self-harm ini kan apa ya, yang kelintas di pikiran hal yang bikin takut gitu ya. Kalau di Samarinda ya bahasakanlah gair gitu ya, nurse ya. Waduh, gair-gair nih kalau ngobrolin hal seperti ini. Takut-takut gitu. Oh, iya, ya iya. Mau dibahas, dibahas gak ya? Kalau gak dibahas penasaran gitu. Nah, sebenarnya self-harm itu apa sih, Bun?
5: Oke, okay. Baik. Tadi udah disampaikan bahwa self-harm itu bikin takut ya. Sebenarnya sih kalau kita tahu, kita jadi lebih aware sebenarnya gitu. Mengapa? Karena self harm sendiri ini udah bukan hal yang tabu sebenarnya. Jadi kalau kita bicaranya tentang masalah mental gitu ya. Kalau self harm itu kaitan eratnya. Jadi kalau dari penelitian itu 80-90% memang asosiasinya atau berasosiasinya dengan masalah-masalah mental gitu.
4: Masalah-masalah mental. Betul. Iya, kalau misalkan ngobrolin memang kesehatan mental apalagi zaman sekarang ya. Alhamdulillahnya tuh banyak masyarakat, orang-orang ya, anak-anak muda juga yang sadar tentang kesehatan mental. Betul. Nah, tapi saking sadarnya gitu ya. Sampai dapat ilmu self harm itu lewat internet. Itu kan yang bikin ini ya, salah persepsi kadang. Betul. Apalagi self harm ini kan kadang kalau misalkan kita cuma dapat ilmunya lewat internet, tiba-tiba diagnos diri sendiri gitu. Harusnya tidak, malah kejadian. Nah, bagaimana itu ceritanya? Apakah ada mungkin pasien dari nurse juga pernah ketemu, wah saya gini-gini, apa cerita? Atau dia diam-diam aja memendam, tapi sebagai orang yang punya ilmunya pasti tahu ya bagaimana ciri-cirinya tuh.
5: Oke. Memang kalau dilihat, mau dilihat dari secara fisik gini ya nggak kelihatan ya. Karena self-harm itu sendiri kan bagian dari diri ya kita ya, untuk gimana ngerilis emosi. Tentunya tidak akan mudah jika orang itu tidak dekat untuk mengetahui secara pasti. Karena itu bagian-bagian tubuhnya biasanya tertutupi. Nah, hanya saja memang kalau kita lihat secara umum, itu dari penelitian sendiri dan dari datanya WHO, bahkan untuk dari datanya di Kementerian Kesehatan dan penelitian terakhir gitu ya, itu 1 dari 5 remaja kita. Ini kan areanya di remaja dan dewasa muda.
4: Iya.
5: Kalau remaja berarti antara usia
4: puber ya?
5: Benar.
4: Puber sampai 21 mungkin ya?
5: Iya, betul. 21 kalau secara internasional ya. Iya. Tapi kalau kita di Indonesia kadang dibatasi sampai di 18 tahun.
4: Iya, 18.
5: Betul. Tapi kenyataannya di usia awal dewasa muda pun 21 bahkan 23 bahkan ada yang 25, itu tetap bergulat dengan yang namanya masalah-masalah mental berkaitan dengan self-harm.
4: Iya, kenapa gitu. Kenapa?
5: Nah, jadi kenapa kok jadinya anak muda gitu ya?
4: Iya,
5: kenapa kok nggak orang tua ya?
4: Iya, kan orang tua juga tidak terlepas dengan beban
5: stressor,
4: pikiran.
5: Iya.
4: Apalagi kalau tulang punggung keluarga ya.
5: Bukan tulang rusuk ya.
4: Oh iya, kalau kita yang tulang rusuk, yang bikin repot kan. Kenapa tuh?
5: Jadi kalau di dewasa, di remaja, dewasa muda itu berkaitannya itu adalah dengan masa dia tumbuh kembang. Ya, jadi secara psikologi, sosial psikologisnya mereka memang suka sedang mencari jati diri gitu ya, identitas gitu ya. Nah, berkaitannya dengan regulasi emosi itu, gitu. Jadi gimana cara kita mengenal diri kita, emosi-emosi yang kita dapatkan. Nah, biasanya itu struggle-nya gitu di usia-usia gitu, gitu di usia-usia muda. Dan jika dia tidak berhasil, itu dampaknya, pengaruhnya ke dewasa muda, jika di remaja ke dewasa muda gitu. Makanya kenapa struggling banget mereka di situ gitu, berjuang banget ya di situ.
4: Iya, dan itu kan kalau dia berjuang sendiri, kadang ada yang kebablasan gitu ya, berjuang sendiri tidak ada yang menemani, tidak ada motivatornya gitu ya. Pun ada motivatornya, kadang teman-temannya sendirilah yang berlebihan gitu ya. Akhirnya bukannya menyelamatkan, malah akhirnya bikin overthinking. Apalagi karena masa puber ini benar-benar labil ya. Benar-benar labil, yang bagaimana jati diri itu benar-benar dicari. Bahkan sepertinya sampai umur 20-an pun masih cari jati diri ya. Jadi tidak lepas itu dari yang namanya identitas. Depresi, identitas, iya.
5: Jadi sebenarnya yang perlu untuk dipahami oleh rekan-rekan semua, apalagi kalau yang orang-orang muda nih, orang-orang gaul gitu ya,
4: Gen Z, siap.
5: Sebenarnya apa ya, kadang berbagai macam hal itu bukan hanya kita bicara tentang sosial. Kita bicara tentang biologi nih. Ya, kita bicara tentang sistem kerjanya otak. Gitu. Deep down-nya ke situ, enggak cuman masalah lu kebanyakan overthinking. It's beyond gitu. Itu enggak cuman karena kebiasaan mikir banyak, apa-apa sedikit dipikirin, enggak gitu. Itu tentang bagaimana mekanisme otak gitu. Jadi otak itu dia saking pinternya, dia tuh nyimpen semua memori tuh, ya. Di usia remaja yang paling mateng itu emosi duluan kebanding mikir gitu. Mikirnya rada belakangan gitu. Yang lebih dulu memang mateng itu adalah emosi. Sehingga apapun di sekitarnya dia itu akan diterimanya terlebih dahulu atau dengan emosi. Gitu. Aku sedih. Nah, permasalahan yang sekarang simpanan-simpanan memori itu enggak dibarengin dengan meregulasi. Jadi misalnya kenapa kemudian orang gini mikirnya, kok dia overthinking, kok dia mikirin dirinya sendiri gitu. Itu biasanya karena kerja dari otak yang memang ngaktifin, ada di pusat kita tuh namanya amigdala dan hipokampus.
4: Waduh. Apa itu? Iya. Bahasa sederhananya aja deh, yang bahasa bagian sama rindanya deh.
5: Oke, jadi kalau kita bilang itu adalah memori emosi.
4: Memori emosi.
5: Jadi kita memori dan emosi itu yang lebih duluan diakses gitu, kebanding kita menggunakan ini bagian depan frontal yang memang difungsikan untuk berpikir gitu. Eksekutifnya itu memberikan penilaian, belajar dan lain sebagainya, itu nggak diutamain. Lebih dulu dia mengakses untuk di memori dan emosi.
4: Gitu. Jadi di masa remaja memori dan emosi itu yang kebuka duluan fiturnya. Betul, gitu ya. Seperti itu, makanya yang namanya anak muda ya itu kita katakan labil gitu ya. Betul. Karena perasaan yang duluan kebuka. Betul. Gitu ya, dan ingatannya yang duluan kebuka ya, fitur-fitur remaja lah ya. Betul. Karena memang kalau misalkan kita rasakan sekarang, dulu remaja yang labil sekarang sudah terkontrol emosinya. Ya sudah mengerti,
5: karena udah lewat.
4: Udah lewat. Betul. Iya betul. Nah kalau misalkan dilihat-lihat juga dari pengalaman banyak di lapangan, mungkin banyak juga pendengar yang merasakan pengalamannya pribadi. Emangnya benar nih kalau self harm ini bisa memang mendorong pada titik orang menyakiti diri yang semenyakitkan itu untuk dirinya, tapi dia tidak merasakan. Kan kalau kita lihat, wah itu menyakitkan sekali. Betul. Ya. Betul. Karena yang saya tahu yang sampai menyayat gitu ya, menyayat tangan mungkin dan disembunyikan luka itu. Nah kalau kita yang melihat dari sisi lain kan, wah itu kan menyakitkan ya. Bagaimana itu? Apakah memang seperti itu atau ada yang lain?
5: Kompleksitasnya untuk orang melakukan self harm itu banget ya.
4: Besar ya.
5: Besar. Kompleksitasnya besar. Lebih banyak kalau dari pengalaman saya itu adalah dari disfungsional keluarga. Oke, keluarganya tidak berperan. Keluarga itu kan tameng ya.
4: Iya.
5: Dimana kita berlindung, kita ngisi tangki cinta. Wah, betul. Itu kan bahasanya Gen Z gitu ya.
4: Gen Z banget ya. Tangki cinta mah kalau dulu nggak ada ya.
5: Iya, saya juga baru belajar gitu ya. Secara Gen X gitu ya.
4: Iya.
5: Jadi tangki appreciate atau penghargaan, tangki cinta, tangki untuk merasa nyaman gitu, itu di keluarga semuanya. Jadi pada saat peran keluarga gagal memenuhi itu, maka mereka akan mendapatkan atau tidak mampu untuk kemudian dia meregulasi. Jadi semua itu dijadikan bahwa semuanya berhenti ada pada dirinya. Jadi dia tidak memikirkan bahwa ada cara pandang yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, bahwa itu tidak semua tentang dia, bahwa ini hanya sementara, bahwa marah ini bisa dilampiaskan dengan cara yang berbeda gitu. Itu dia enggak tahu. Nah, dia ngerilis rasa sedih, marah, dia kan banyak tuh ya.
4: Iya.
5: Overwhelm katanya. Jadi berlebihan banget. Itu kemudian ngerilisnya, dan ini bukan dia enggak secara, kan orang sering bilang ini adalah cari perhatian.
4: Oh iya.
5: Betul ya. Dia cari perhatian aja tuh gitu ya. Tapi sebenarnya daripada itu adalah dia ingin dipahami, dan dia gak paham ada cara lain yang berbeda. Karena dengan dia merilisnya menggunakan nyeri sebagai pelampiasannya, itu secara penelitian gitu, itu bikin kita punya, tahu ini gak sih pernah minum obat kalau lagi sakit gigi terus minum obat?
4: Pereda nyeri ya.
5: Pereda nyeri. Itu di dalam tubuh kita ada yang memang pereda nyeri
4: secara alaminya.
5: Secara alami. Nah pada saat dia mengakses itu luka, itu pereda nyeri itu akan timbul. Karena kan ada nyeri tuh di tubuh kita ya. Dia akan timbul tuh. Jadi yang diakses itu bukan lukanya, tapi afternya. Nyeri itu bikin rilis, bikin kita ngerasa lega. Dan itu di otak kita itu namanya sistem reward, sistem hadiah. Nah, jadi kalau bayangin Kak Putri ini saya kasih hadiah karena habis mungkin bantuin saya.
4: Iya.
5: Kapan waktu pasti bantuin saya lagi kan?
4: Nah, karena ada rasa lega tadi ya, kayak ada happy reward sih sebenarnya ya.
5: Itu hadiah. Jadi dia ngaktifin sistem rewardnya. Dan jika dia menggunakan itu sebagai mekanisme bentuknya, maka dia akan mengulang-ulang.
4: Nah, itu dia menarik nih. Ketika dia menggunakan hal itu sebagai bentuk mekanisme, ternyata bisa dikatakan berarti mekanisme setiap tubuh manusia dan otaknya beda-beda dong ya. Iya dong ya. Apakah sama? Karena kan semua sistem sepertinya kita diciptakan sama. Betul. Tapi bagaimana bisa terjadi manusia itu menerimanya berbeda? Seperti yang tadi apa nurse ceritakan juga, kalau dia menerima semuanya lewat hal yang dia sakiti, tapi setelah itu dia merasa lega. Tapi ketika kita manusia yang lain melihat itu tidak lega gitu, itu menyakitkan. Kenapa jadi ada hal yang berbeda ketika semua organ kita sama?
5: Itu dipengaruhi dari persepsi.
4: Okay.
5: Ya, jadi kita belajar dari sebuah peristiwa. Nah, biasanya bukan biasa ya, tapi pada umumnya itu jika keluarga yang deket, anak deket sama orang tua, dia cerita, dia ngomong gitu ya, keluarga atau ayah ibu itu akan memberikan persepsinya gitu, memandu dia gitu kan, mempersepsikan bahwa nah itu namanya marah, kalau marah itu kalau kakak pukul-pukul itu akan nah gitu ya, jadi cara ngajarin kita tahu kakak kalau begini kira-kira dampaknya apa? Dia mengaktifkan prefrontal, cara kita menganalisis dan menilai.
4: Nah, belajar dari situ ya.
5: Betul sekali. Nah, yang ini terjadi pada individu self harm, dia nggak ditemani, nggak dipandu.
4: Ah, gitu. Itu yang kurang ya. Betul. Hilang sisi dipandu, diajari tadi itu ya.
5: Jadi dia karena dia nggak ngomong sama orang lain, dia mempersepsikannya sendiri. Dan kita itu memang punya sistem untuk menilai dan apa namanya menyimpan memori itu, makanya dia mengaksesnya di sistem otak yang di situ disimpannya. Dia udah nggak tahu nih masih gimana caranya. Tubuh tuh bilang dilepasin nih, kudu dilepasin nih. Dia cari cara lah. Mungkin di awal nyeri itu akan sangat menyakitkan buat dia, gitu. Tapi afternya kok rilis, kok nyaman, lega. Next dia bikin lagi seperti itu. Mungkin tidak dalam jangka waktu yang dekat. Ya, tapi dalam jangka waktu yang lama. Dan kadang diri itu ngerasa bahwa ada yang salah sih. Cuman karena dia nggak tahu mesti kemana, gitu kan? Nggak tahu mesti ini apa sebenarnya yang terjadi. Ya dia keep buat dirinya sendiri gitu, malu gitu. Kadang itu yang bikin orang nggak ngomong sama orang lain. Gitu.
4: Iya ya, betul ya. Karena pengalaman saya punya teman juga yang seperti itu, dan dilihat-lihat menyakitkan ya ketika kita mendengar gitu ya. Wah, ternyata sesakit itu hal yang dia pendam gitu ya. Memang dari latar belakang keluarga memang kurang sosok ayah gitu ya, hilang sosok ayahnya biasanya. Dan ketika dia menceritakan itu betul-betul seperti akhirnya dia ada yang mendengarkan gitu ya nurse ya. Nah,
5: betul.
4: Sebenarnya adakah cara supaya tidak terulang lagi? Kan kalau misalkan dicoba sekali dan ternyata tidak sekali kapok gitu ya. Wah, dicoba-coba-coba lagi gitu. Bagaimana untuk memberhentikan rasa puasnya itu untuk dialihkan? Ada loh cara lain gitu.
5: Betul. Jadi sebenarnya orang lain yang berperan. Kan punya temen tuh.
4: Iya.
5: Kayak Kak Putri kan diceritain. Jadi di kita itu ada namanya LP3.
4: Iya.
5: Jadi pertolongan pertama pada luka psikologis.
4: P3K-nya ya.
5: Iya, begitu. Nah, itu sebenarnya adalah orang terdekat. Jadi kayak seperti Kak Putri, jika mendengar jika ada temennya yang seperti itu gitu ya. Dia kan sebenarnya crying for help ya.
4: Iya, iya.
5: Dia ingin dipahami, ingin dibantu gitu kan. Maka kita jadilah pendengar yang baik. Kita kadang keinginan buat judging tuh, bukan judging ya, memberikan penilaian, ngasih nasihat tuh menggebu-gebu ya.
4: Iya, iya.
5: Ya, kadang bahkan beberapa, saya kebetulan juga konseling juga konsul. Dan juga memberikan beberapa edukasi kepada mahasiswa ya.
4: Iya.
5: Jadi pada saat mahasiswa itu cerita sama saya, dia selalu bilang gini, tapi nurse, nyebelin loh, ceritanya itu aja gitu kan.
4: Oh ya. Iya, sebagai pendengar yang baik ini ya.
5: Iya. Jadi saya bilang, dia bercerita dalam konteksnya untuk rilis. Nah, okay. Kemudian jika memang kita ngerasa bingung nih karena gak punya ilmunya, memang dia harus dilingkan dengan pelayanan kesehatan. Gitu.
4: Betul.
5: Karena kita gak bisa bantu nih, maka kita bisa mendengarkan. Kemudian kita membantu dia untuk mengarahkan ke pelayanan kesehatan yang memang mengcover pelayanan kesehatan mental gitu. Sekarang banyak kok, banyak banget. Dan bisa juga mengakses Pujasera. Aduh, jadi saya ini ya.
4: Pujasera.
5: Pujasera itu adalah salah satu layanan dari rumah sakit, telepon langsung untuk keadaan kritis.
4: Oh, ini yang 24 jam itu ya?
5: Betul.
4: Iya.
5: Pujaseranya online. Udah pernah dapat untuk yang Pujasera nomornya?
4: Ada, tapi lupa deh, kayaknya boleh diulang kali ya. Itu udah lama banget nih sama dokter siapa waktu itu ya. Kita ada sempat ngobrol-ngobrol juga nih tentang Pujasera. Bagaimana kita berkonsultasi jiwa ya jadinya ya.
5: Betul,
4: entah
5: betul.
4: Kita tidak punya teman curhat ya, pas tengah malam katanya boleh nih untuk dihubungi ya.
5: Betul.
4: Nah,
5: jadi Pujasera itu bisa diakses di nomor 0811 5800 8887.
4: Boleh sekali lagi,
5: 0811 858 nolnya dua kali, kemudian 8-nya 3 kali, 8887.
4: Nah, itu dia nomornya ya untuk menghubungi Pujasera.
5: Iya. Pujasera ini sebenarnya akses untuk orang-orang yang attempt to suicide.
4: Jadi se-urgent itu ya.
5: Iya, self harm itu sebenarnya tidak intensional. Jadi ada dua jenis self harm. Jadi ada yang tidak ke arah mengakhiri hidup dan hanya untuk rilis emosinya saja, tetapi ada juga yang memang intentionalnya adalah suicide attempt, jadi percobaan bunuh diri. Kan orang kalau bicara tentang bunuh diri suka tabu ya.
4: Iya.
5: Sebenarnya tidak gitu. Kita perlu aware, kita perlu terbuka bahwa itu ada di sekitar kita dan kita bisa cegah itu jika kita mau mendengarkan. Gitu. Dia biasanya cukup mendengarkan dan kita bisa ngarahin dia untuk ke fasilitas kesehatan atau bisa mengakses Pujasera. Karena pasti ada, kalau kita karena semuanya adalah orang-orang dengan profesional, baik perawat, dokter, psikolog, klinis gitu ya, dia akan dapat bantuan dari situ untuk kemudian menetralisir atau kemudian menurunkan afek atau emosi-emosi negatif yang muncul pada saat itu.
4: Okay, baik. Nah, sebelum kita bisa mengakses yang namanya layanan untuk berkonsultasi tadi yang Pujasera tadi itu, nurse, kan di media sosial banyak ya segala informasi. Cara bagaimana menangani gitu ya. Bagaimana menangani kondisi lagi ini kesepian gitu. Lagi mau di tahap self harm gitu. Di tahap self harm gimana tuh di tahapnya? Kan enggak mungkin ada ya, enggak mungkin. Mungkin aja ada, tapi kan beda-beda ya setiap tahap manusia. Nah, di segala informasi yang ada di Tok-tok sana, asik, yang ada di Instagram, ya di media sosial lainnya, yang banyak diakses sama Gen Z, Gen Alpha sekarang juga ya. Apakah paparan dari segala informasi yang sangat mudah diakses itu bisa mempengaruhi orang yang menerima informasi itu untuk mengalami masalah sosial atau masalah emosional deh? Masalah emosionalnya makin parah gitu.
5: Itu kan sebenarnya bagian dari edukasi ya.
4: Okay.
5: Dengan media sosial yang cukup banyak, seperti kayak mungkin ada beberapa profesional kesehatan yang membuka di Instagram, kemudian muncul di berbagai
4: di live biasa ada.
5: Betul. Itu sebenarnya bisa diakses, bisa membantu kita. Yang penting itu adalah adanya kemauan, daya struggling kita. Nah, yang muncul itu kadang kita ngerasa nyaman tuh dengan itu. Nah, sebenarnya jika dia pada saat warning tubuh kita dan pikiran kita tuh warning sebenarnya kalau ada something in wrong gitu ya, something yang berbeda gitu. Kok kayaknya aku begini-begini, masa sih aku mau begini terus ya? Itu bisa belajar dari situ. Jadi tekniknya itu sebenarnya pada saat kita meregulasi emosi, itu adalah kita mengenali emosi kita kan. Nah, jika too much, masuknya terlalu banyak, bikin kita overwhelmed, itu kita sebenarnya bisa melakukan teknik nafas dalam. Kan banyak tuh diajarin.
4: Oh iya, teknik yang tarik nafas dalam, berapa detik, ditahan, buang.
5: Itu sebenarnya adalah teknik untuk meregulasi emosi, membantu kita untuk menetralisir secara pribadi ya, secara sendiri itu. Dan itu memang gak bisa sebentar. Seringkali orang nganggapnya bahwa cuma 2-3 gitu, 2-3 kali. Enggak. Dan itu ada tekniknya gitu. Jadi kalau misalnya kayak bisa saya contohin sekarang.
4: Boleh.
5: Ya, teknik nafas dalam itu adalah dengan memasukkan ada yang 2 4 7, ada yang 4 7 8, ada yang box breathing 4 4 4. Senyaman kita yang mana? Kalau enggak mau ngitung ya enggak apa-apa. Tapi yang pasti kita bisa nutup mata untuk memfokuskan diri ya, tutup mata. Kemudian kita fokus untuk menarik nafas. Kemudian tahan. Kemudian rilis. Itu pusatnya adalah di helaan dan di tarikan dan di helaan. Jadi ibaratnya pada saat kita masukkan itu sebenarnya ke sini. Kalau secara biologi itu masuknya ke prefrontal kita, ke bagian depan dari otak kita untuk berpikir.
4: Ketika kita menghirup tadi
5: betul,
4: ya.
5: Dia perlu oksigen dan glukosa. Nah, ini yang bikin jadinya kayak gini. Orang ansietas itu lagi ansietas gitu dia enggak bisa makan. Atau orang yang terlalu banyak, dia stresor banyak, dia gak mau makan. Padahal glukosa itu digunakan untuk membantu otak menilai sesuatu. Sehingga pada saat dia memutuskan tidak mau makan, kadang mungkin dia diam diri, itu sebenarnya dia kadang sometimes kita nahan napas itu. Nah, itu gak disadarin. Jadi kita tuh perlu glukosa dan perlu oksigen banyak.
4: Oh iya, kadang beberapa entah detik yang kemana gitu ya, kita gak napas gitu ya. Kenapa? Ternyata itu.
5: Iya, gitu. Karena kita kadang ngeblank gitu.
4: Iya. Ngeblanknya pun itu gak napas loh. Iya. Udah ngeblank gak napas lagi. Berapa sekian detik gitu ya.
5: Iya betul. Gitu. Jadi gitu. Kita tuh sebenarnya meregulasi emosi sebenarnya memulihkan dengan biologi kita itu adalah dengan teknik nafas dalam, memasukkan otak memasukkan oksigen ke dalam otak kita.
4: Ah gitu, dengan teknik yang ada.
5: Kemudian nembuskan. Baru kemudian kita kalau kita udah konsentrasi sama itu beberapa kali, kemudian kita bisa mengasosiasikan apa yang kita rasakan, sedih, marah, itu rilisnya lewat telan napas. Dikeluarin.
4: Itu cara simpel untuk menenangkan diri.
5: Betul, itu langkah awal. Atau, ini percaya atau tidak, itu bisa mengaktifkan, jika kita teratur dan kita konsentrasinya dengan helaan napas, itu bisa mengaktifkan kita untuk kemudian menekan rasa nyeri. Hebatnya teknik nafas dalam.
4: Rasa nyeri.
5: Iya.
4: Luka.
5: Enggak, semua yang ada di dalam diri kita. Contoh, saya pernah sakit gigi. Ini kita cobain ya.
4: Oke.
5: Kita pasti pernah bikin skala dong.
4: Iya.
5: Nyerinya udah 5, kalau 10 nih full-fullan.
4: Iya.
5: Kalau di

0: buat beraktivitas.
1: Ketika ditahan-tahan tadi itu.
0: Tapi dengan nafas dalam. Jadi jadi tubuh kita itu bisa ngeluarin tadi analgesik. Gitu. Analgesik itu kan pereda nyeri ya.
1: Iya.
0: Tubuh kita tuh bisa, kan dia punya alami gitu. Jadi ngaktifin itunya, ngaktifin pereda nyerinya itu dengan teknik nafas dalam.
1: Berarti dengan kata lain harus ada kerjasama diri sama yang di otak ya. Nah
0: gitu.
1: Itu yang kita memang kurang ilmunya tuh di situ. Ternyata ada penanganan P3K-nya lah ya, dari diri sendiri ketika lagi nyeri gitu ya. Entah tadi ini ya unik ya, sakit gigi bisa diredain sendiri tanpa perlu obat.
0: Tapi jika
1: tapi
0: berlanjut,
1: jangan dibiarin.
0: Jika berlanjut memang harus ke dokter.
1: Iya, harus cabut gigi itu namanya.
0: Iya, kalau giginya bermasalah pasti berulang-ulang gitu.
1: Biasanya kalau memang ada nyeri-nyeri memang ada yang salah itu ya.
0: Betul. Tapi kadang-kala kan kita mungkin nanti dulu kita belum sempat nih gitu ya. Jadi nyeri itu bisa kita enggak minum obat dulu boleh gitu dengan teknik salah satunya seperti itu.
1: Betul, menarik ini ya, self harm ke sakit gigi. Sama-sama nyerinya, nyerinya, walaupun beda penanganannya.
0: Sama loh dengan teknik nafas dalam.
1: Oh iya, itunya ya, untuk penanganan awalnya. Tapi akhirnya bukan dicabut ya.
0: Giginya. Nyerinya ya.
1: Iya, nyerinya yang dihilangkan, giginya yang dicabut. Beda lagi. Ini nurse ada pertanyaan nih masuk dari Dr. Feriza. Mau tanya dong, katanya untuk nurse Eliza, bagaimana cara penanganan awal self harm? Bagaimana cara menangani dorongan, keinginan untuk melukai diri yang dilakukan secara mandiri? Untuk apa melakukan diri sendiri gitu. Iya ya, kalau sendiri
0: lagi sendirian.
1: Lagi sendiri itu kan bebas ya, mau ngapain aja. Kalau pikiran lagi kacau balau, ada yang tajam-tajam, jangankan yang tajam, kayaknya yang tumpul juga jadi itu ya. Bisa disayat-sayat dikit.
0: Yang penting rilis deh gitu ya.
1: Gimana itu?
0: Sebenarnya kalau untuk pengamanan awal itu sama seperti time suicide juga. Jadi kita menyamakan self harm itu penanganannya sama seperti attempt suicide atau percobaan bunuh diri. Kita kudu ngamanin semua barang-barang kita yang memang kita potensi atau berisiko kita gunakan untuk mengakhiri melukai diri.
1: Tapi pertanyaan saya, apakah kepikiran itu nurse untuk menyingkirkan benda-benda itu ketika kita lagi overthinking, lagi sakit-sakitnya kan kayaknya nggak kepikiran ya?
0: Iya. Tapi ini kan fluktuatif ya.
1: Iya iya.
0: Melukai diri itu dia ada siklusnya. Lagi happening banget, lagi overthinking banget, lagi banyak pikiran banget, lagi bisa jadi seperti itu. Atau teringat sesuatu, tertrigger gitu, itu bisa, bisa banget. Maksud saya adalah pada saat kita, kalau dia masih punya self regulation atau dia masih menyadari tuh bahwa apa yang dia lakukan ini nggak benar, maka dia harusnya bisa melakukan distraksi. Kalau tadi teknik nafas dalam untuk regulasi membantu meredain, maka dia perlu grounding tuh.
1: Apa itu?
0: Grounding itu ngecek ke mindfulness-nya. Mindfulness itu hadir nyata seutuhnya saat ini gitu. Dia keinginan gitu. Karena biasanya kan pada saat dia terstimulasi untuk menyakiti diri, itu dia concern dengan yang bikin timbul nyeri, maksudnya bikin sakit hati. Misalnya nih, kasusnya kalau dari kasus klien saya adalah dia ingat pada saat dia nggak dapatkan kasih sayang dari seorang ibu. Nah, tiap kali dia teringat ibunya, dia akan marah. Pada saat dia punya masalah dengan kampus atau kegiatan di kampusnya gitu, dia ngerasa marah. Nah, itu bisa kita pada saat dia sedang melakukan itu, sedang terpusat pada rasa marah, sakit hati, nyeri dan lain sebagainya, dia bisa untuk melakukan distraksi dengan grounding, dengan 5-4-3-2-1. 5 itu dengan apa yang dia lihat dulu. Mungkin dia lihat di sekelilingnya dulu. Jadi dia, kita alihkan distraksi, kita alihkan ke kenyataan saat ini. Dia lagi ada di mana nih kita. Nah, itu biasanya bisa dilakukan. 5 benda-benda yang bisa kita lihat. Gitu ya. Kemudian 4 yang bisa kita sentuh. Apakah meja terasa seperti apa gitu ya. Kemudian 3 suara yang bisa kita dengar. Ya. Mungkin seperti ini ada kendaraan,
1: suara kendaraan gitu ya. Kan. Kalau di rumah mungkin ada suara kucing.
0: Betul. mungkin ada suara kertakan dari pohon, iya, gitu ya, ada lagi pohon. Itu kan mendistraksi dari apa yang pusat pikiran kita tadi, ke nyeri tadi, rasa sakit, rasa jengkel, rasa marah yang overwhelm tadi, itu kemudian

0: agak terdistract. Gitu. Kemudian dua yang kita cium. Bok parit nih kayaknya nih gitu ya. Gak nyaman. Atau ada yang lagi masak nasi apa ikan asin gitu ya. Iya.
1: Wah, sedep benar.
0: Sedep benar nih. Lagi lapar kan. Itu bisa pindah ke situ. Dan yang terakhir satu adalah apa yang kita rasa di dalam mulut. Misalnya ada kopiko gitu ya.
1: Makanan
0: maaf,
1: ya.
0: Mohon maaf ya.
1: Oh iya iya, permen.
0: Permen ya.
1: Iya. Ya.
0: Biasa karena kebanyakan nonton ya. Jadi ada permen di dekat kita boleh.
1: Iya. Coklat gitu ya.
0: Boleh. Gitu. Jadi kita lebih berfokus pada panca indera kita atau benda-benda yang berada di sekitar kita itu mengalihkan.
1: Untuk mengalihkan.
0: Itu di awal gitu. Itu bisa mindfulness-nya seperti itu. Atau guided imagery. Nah, jadi bisa juga dengan kalau di kita ada juga dengan fokus lima jari gitu ya. Kita bisa bahasanya kalau menghipnotis agak serem ya.
1: Iya. Agak konotasinya di luar sana itu ini ya.
0: Negatif ya.
1: Padahal agak takut.
0: Iya. Padahal ada namanya fokus lima jari juga bisa.
1: Fokus lima jari itu
0: Jadi kita sebenarnya kita bisa menggunakan jempol dan telunjuk kita untuk di awal, kemudian ke jari telunjuk. Ini masing-masing ada. Misalnya gini, kita ngebayangin hal-hal yang menyenangkan buat kita.
1: Oh, ini seperti gerakan yoga ya? Meditasi.
0: Gitu. Ya, meditasi ya. Tapi tujuannya adalah mengingat kalau kita bisa menyatukan. Itu kan perlu dengan tarik nafas dalam dulu ya.
1: Iya.
0: Kemudian kita bisa satukan jempol dan telunjuk kita. Kita mengingat pada saat tubuh kita sehat. Kita nyaman beraktivitas tuh sambil penyem mata tuh. Kita ngebayangin enak ya gerakan kita gitu ya. Luasnya kita mungkin berlari gitu.
1: Masih nyaman, seger bugar.
0: Kalau enggak gitu ya. Kemudian kita pindahkan jari jempol ke pindah ke jari tengah ya. Kita bayangkan pada saat ada orang-orang yang kita kasihi gitu ya. Itu orang-orang yang kita sayangi. Orang-orang yang berperan penuh terhadap kita, orang-orang yang kita cintai, mungkin kita bayangkan senyumannya, kita bayangkan mengingat pelukannya menyenangkan gitu ya. Kemudian kita pindahkan untuk di jari jempol dan jari manis kita untuk hal-hal yang pernah menjadi keberhasilan kita. Bukan hanya prestasi ya. Jadi kalau kita anggap diri kita prestasi bukan, tapi hal positif yang kita bisa pernah lakukan dan kita merasa bangga dengan itu. Misalnya kita bisa masuk tempat SMA atau kuliah yang kita inginkan, mendapatkan nilai di pelajaran yang memang kita sukai gitu ya, nilai bagus. Kita bayangkan perasaan bahagia itu, senang itu gitu ya. Dan yang terakhir adalah tempat bagus, indah yang pernah kita kunjungi. Kita seneng banget berada di sana. Kita ngerasa bahwa semua beban hilang pada saat kita melihat pemandangan yang sangat indah itu. Kita rasakan hembusan anginnya, pemandangannya yang menyejukkan mata gitu. Nah, itu dengan tutup mata dan kita ngebayangin semua. Itu namanya fokus lima jari.
1: Fokus lima jari. Iya. Banyak tekniknya.
0: Banyak,
1: ya sebenarnya. Untuk mengatasi semua hal yang seharusnya tidak dilakukan.
0: Betul,
1: gitu ya. Karena untuk menyakiti diri sendiri, selain diri sendiri juga yang rugi orang lain ya, kita tidak tahu, mungkin aja orang yang kita anggap tidak peduli ternyata peduli sekali gitu ya. Cuman lagi-lagi caranya. Betul. Untuk berkomunikasinya yang tidak sampai gitu ya, nurse ya. Benar. Kebanyakan seperti itu kan, nurse, ujung-ujungnya.
0: Kalau yang datang ke kita itu sih lebih banyak memang ada yang disaranin sama teman gitu ya. Tapi enggak juga yang sedikit menutupin dari keluarga. Karena stigma.
1: Tapi memang boleh gitu, nurse.
0: Karena cukup dewasa kan.
1: Oh begitu, udah syarat, nggak apa-apa masuk enggak syarat apa. Aja tanpa pendamping.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: 18-19 tahun secara hukum kan dia berhak untuk
1: ketika dia sudah punya KTP lah ya.
0: Betul, inform consent atau general consent di rumah sakit ya. Itu bisa ditandatangani dan itu legal kalau mereka udah punya KTP dan secara warga negara kita memang secara hukum di apa namanya diakui dia bahwa dia legal untuk melakukan
1: konsul sendiri. Gitu ya, pergi sendiri ke dokter ya, ke psikolog gitu ya. Seperti itu.
0: Iya, biasanya sih kita saranin buat bisa nggak ada yang enggak yang bisa kita hubungi gitu. Kita biasanya nyarankan gitu karena sekali lagi menangani ini nggak bisa sendirian.
1: Iya.
0: Harus ada social support, support system.
1: Kebanyakan yang diberi nomor teman ya.
0: Betul sekali.
1: Teman bestie yang dia percaya gitu. Betul. Ya. Jarang ya Narsi ya ketemu yang dikasih kontaknya tuh orang tuanya gitu atau keluarganya sepupunya gitu.
0: Ada sih beberapa
1: ada ya. Ada.
0: Tapi lebih banyak memang teman, pacar gitu ya. Itu yang dikasih ke kita sih. Kalau ada apa yang siapa yang bisa dihubungin gitu sebagai nomor kontak ya.
1: Itu ya. Hubung, ya. Menarik ya ini ya. Ternyata bukan jadi keluarga, maksudnya bukan orang yang kategorinya keluarga, hitungannya adalah orang yang terdekat. Siapa yang terdekat itu yang dipercaya sama orang-orang yang saat ini sedang mengalami apa ya, kondisi self harm gitu.
0: Berjuang, ya.
1: Berjuang, iya, berjuang untuk menghadapi self harm ini. Nah, ngobrolin apa ya, teman, keluarga ini kan bagaimana caranya dia berjuang juga untuk menghadapi diri sendiri dan sosialnya dia bagaimana. Ini kan diri sendiri aja belum kelar ini Nurse, gimana mau ngadapin orang lain gitu kan berat ya. Dan berat juga mungkin untuk apa namanya, temannya sebagai pendengar. Nah tadi kan banyak juga yang bilang ceritanya gitu-gitu aja nih Nurse, bosan dengarnya. Ya ya namanya luka ya. Betul. Kita mah gak ada yang bisa ngerti luka setiap orang, asik. Tapi memang itu berat ya Nurse ya. Itu berat sekali untuk memahami luka orang. Apalagi kalau misalkan sahabat. Nah baiknya gimana sih Nurse, kita nih sebagai sahabat atau sebagai teman, bahkan keluarga lah ya, pas tahu ada nih orang terdekat kita yang pernah mencoba untuk melakukan self harm atau sudah pernah melakukan
0: atau sedang
1: ya kita tidak gitu ya. Tahu seperti apa. Nah apa yang justru tidak boleh kita katakan, ini kan yang jarang ya, biasanya kita kan si paling hakim ini.
0: Si paling
1: gitu yang tahu. Nah itu hal yang tidak boleh kita katakan ketika tahu kondisi itu apa Nars?
0: Sabar ya.
1: Nah aduh itu kacau tuh sabar, ibadah, gimana tuh Nurse?
0: Oke, jadi memang itu kata yang kalau coba dicek ya sama klien, semua klien benar nyebelin banget deh kalau udah diomongin gitu, kayak seolah-olah kita nih nggak ada sabar-sabarnya gitu. Mereka kan nggak ngerasain itu selalu ungkapan mereka begitu. Mereka kan nggak ngerasain seperti aku yang rasakan. Mereka juga kalau ngerasain kayak aku nggak bakal bisa gitu kan.
1: Nggak akan kuat
0: gitu. Jadi memang yang perlu dihindari adalah kata-kata sabar.
1: Ya. Justru kata-kata positif itu yang dihindari ya.
0: Itu bukan kata-kata
1: positif. Oh, bukan positif ya ternyata Nurse-nya.
0: Memang secara agama kita diminta kita untuk sabar ya.
1: Iya.
0: Tapi Rasulullah itu juga maksudnya gini. Beliau juga menyampaikan bahwa sabar itu adalah proses. Itu bukan hasil. Kamu akhirnya sabar ya gitu ya kan.
1: Iya,
0: itu sebuah proses gitu. Kesabaran itu didapat setelah proses yang panjang. Nah, pada saat orang sedang berproses nih, penggunaan kata sabar itu jadi dilematik. Gitu. Seolah-olah orang ini gak sabar. Seolah-olah orang ini gak berusaha. Gitu. Nah, itu yang mungkin dirasakan. Dan itu memang dirasakan oleh mereka-mereka yang sedang struggling dengan self-harm. Nah, kata-kata yang paling bagus itu sebenarnya, iya, aku mendengarkan. Iya, kamu bisa ketemu sama saya, ketemu sama aku. Oh iya, aku bisa memahaminya. Walaupun mungkin kita tidak betul-betul apa namanya, kita kan bisa memahami bahwa dia sedih. Kita tahu dia sedih. Iya, aku tahu itu pasti berat buat kamu. Itu empati kan sebenarnya.
1: Nah, kita validasi perasaannya
0: Good banget, benar. Itu kita validasi, iya. Memang sakit sih. Kalau orang seperti kamu, ya memang nggak akan kuat gitu. Dan rasa sakit itu pasti ada gitu. Nah itu tuh empati itu yang dia harapkan. Terus apa yang sudah kamu lakukan, gitu kan? Kita akses dia seperti itu. Yang pasti jangan panik sih. Kalau ketemu pas lagi kritisnya, dia lagi nyait, kita ketemu jangan panik. Tapi yang pasti kita lakukan adalah akses perasaannya. Kamu lagi sedih ya, kamu lagi marah ya. Boleh ditaruh dulu, kamu bisa cerita sama aku gitu. Kalau kata pas lagi lagi kritis ketemu ya. Tapi kalau dia udah cerita aja, maka kita bisa nyampaikan. Dia cerita sama, maka kita bisa nyampaikan seperti itu tadi yang di awal. Dan kemudian kita bantu dia untuk mengapresiasi semua tindakan, bukan self-harm ya,
1: iya,
0: tapi sebelumnya. Misalnya gini, aku udah pernah cerita tapi gak didengerin. Eh, bagus loh kalau kamu pernah cerita. Kamu boleh cerita sama aku juga. Terus kemudian apresiasi, kemarin aku udah gak ngelakuin padahal sebelumnya udah 10 kali. Ini kayaknya udah berapa kali, aku udah enggak nih, bisa aku cegah. Itu bagus gitu. Jadi kata-kata apresiasi itu menguatkan. Karena kalau kita muji orang, ih cantik deh Kak Putri hari ini, pasti outfit ini akan diingat sama Kak Putri.
1: Iya, pasti dia akan lebih pede ya.
0: Betul.
1: Happy gitu rasanya. Benar. Wah, akhirnya gitu ya. Tidak ada yang tidak melihat saya gitu. Betul. Ya. Setelah sekian lama. Tapi nurse, ini menarik ya sebenarnya. Itu kan bagaimana cara kita untuk apa ya, memvalidasi perasaannya dia
0: ya,
1: gitu
0: merespon,
1: kan.
0: Ya.
1: Tapi kan gini ya nurse, ada yang cerita self harm gitu, atau dia sudah pernah melakukan berapa kali dan melihatkan bekasnya gitu ya. Itu antara dia mau cerita atau dia caper, itu kan kita beda tipis nih ya nurse. Bagaimana nih? Karena dia sebangga itu untuk menunjukkan gitu loh.
0: Karena dianggap sebagai sebuah viral, hal trending gitu ya.
1: Iya, atau apakah ya, setelah banyak obrolan kita tadi, apakah itu adalah rasa nyaman dia yang dia akhirnya ceritakan dan dia bangga, padahal yang menurut kita itu tidak baik gitu ya. Karena itu kan menyakiti diri sendiri. Kalau masih sembuh, ya itu berarti udah selamat, masih bisa tobat gitu ya. Gitu ya anggapan kita ya. Nah, kenapa ada yang menceritakan dengan bangganya itu nurse?
0: Ini yang dikembalikan adalah persepsi kita. Pada saat kita mempersepsikan orang itu dengan mengatakan, lu kok bangga sih? Itu sebenarnya udah barrier tuh, penghalang kita untuk memahami dia. Itu sebenarnya udah barrier. Tapi kalau misalnya, oh iya, apa sebabnya? Coba pertanyaan itu diganti, oh iya, apa sebabnya kamu seperti itu? Terus pada saat itu apa ya? Kalau memang dia kemudian mengatakan, oh aku nggak, ini mungkin dia cerita ya, dia lagi menurut sini. Terus kamu dapat dari mana bahwa kamu bisa melakukan seperti ini? Dapat idenya dari mana? Terus pada saat kamu lakukan, apa yang kamu rasakan? Itu perlu diakses. Kadang memang mungkin ada sebagian community kali ya, saya belum pernah ketemu soalnya. Yang bahwa gagah kalau udah pernah begitu mungkin
1: merasa keren.
0: Saya nggak tahu.
1: Okay.
0: Ya karena itu di luar dari pemahaman saya. Maksudnya itu di luar dari pengetahuan saya dengan beberapa klien ya. Semuanya sih nggak ada yang seperti itu setahu saya gitu ya, sehingga saya tidak bisa mengkategorikan bahwa. Tapi pada dasarnya jika kita mengaksesnya adalah dengan tadi validasi emosi, itu lebih diggingnya lebih dalam loh, gitu. Jadi dia menyampaikan itu bisa jadi Kak Putri adalah orang yang dipercayanya, dan dia sebenarnya aktualisasi diri bahwa dia berhasil mampu karena dia nggak tahu cara lain. Dengan ini aku berhasil loh ternyata. Sebenarnya nggak tahu cara lain, bisa jadi Kak.
1: Begitu ya.
0: Iya. Jadi pada saat Anda mengatakan bahwa kok bangga sih, itu barrier sebenarnya. Itu kudu dilepasin tuh dari pemikiran kita.
1: Padahal itu nyeletuk aja tuh nurse begitu, tapi ujung-ujungnya tetap didengerin.
0: Luar biasa.
1: Iya kayak agak heran ya namanya manusia. Lah kok bisa? Tapi ya udah, kenapa sih gitu. Akhirnya didengerin aja. Udah habis itu bawa makan deh.
0: Iya, betul sekali.
1: Akhirnya bawa makan deh.
0: Tadi glukosa penting buat berpikir ya.
1: Biarin aja capek ngunyah daripada capek cerita. Iya, paling kalau perempuan kan makan-makan aja biar happy ya nurse ya.
0: Betul-betul.
1: Nurse, ini kalau ngobrolin self-harm apa-apa tentang kesehatan mental memang apa ya, menarik dan panjang ya. Kalau bisa berjilid-jilid nih obrolan kita ya. Sayangnya waktu kita menipis nih nurse. Sisa 4 menit ini ya kurang lebih. Udah kalau gitu nih nurse, mungkin untuk penutupnya ya, satu pertanyaan terakhir sekalian nanti nurse closing statement ya. Ada tidak pesannya juga untuk apa para pendengar juga di luar sana ya, yang mungkin sedang menyimak juga, untuk memberikan stigma, untuk mematahkan stigma kalau self harm itu bukan hal yang aneh dan mendekati hal yang harus ditutupin. Ya betul, ditutupin, melainkan ketika itu terjadi kita harus kasih pertolongan.
0: Baik. Jadi buat rekan-rekan semua gitu, bapak ibu atau adik-adik semua, kakak-kakak gitu ya di luar sana, bahwa self harm itu adalah bentuk crying for help. Jadi sebenarnya adalah suatu bentuk maladaptif, artinya bukan hal yang tepat dilakukan. Mm-hmm. Dan itu sebenarnya perlu bantuan,
1: yeah,
0: gitu. Karena dia udah melakukan sesuatu, mm-hmm, ya. Dia berani melakukan sesuatu, itu artinya dia memperlihatkan kepada dunia bahwa mm-hmm, aku nggak baik-baik aja, mm-hmm, sebenarnya gitu. Dan apa yang harus dilakukan? Mendengarkan, gitu. Hindari untuk menjudge, menghakimi. Kamu kurang beriman, kamu kurang bersabar, gitu. Mm-hmm. Apa aja kerjaanmu, mm-hmm, gitu ya, di rumah, mm-hmm, di dalam rumah aja. Mm-hmm. Karena ini kamu kebanyakan dalam kamar nih, gitu, yeah, ya. Iya. Karena itu bagian dari gangguannya adalah di otak. Mm-hmm. Masalahnya nggak cuma masalah sosial, mm-hmm, itu masalah biologinya, mm-hmm, masalah psikologisnya dia. Jadi multifaktor yang kemudian menyebabkan orang bisa ngalamin namanya self-harm. Dan self-harm itu tidak melulu tentang paket senjata tajam. Maksudnya bisa juga dengan gigitin bagian tubuh yang lain, mukul dinding, ya, menyakitin diri dengan mukul dinding, kemudian juga mungkin menggaruk, menggigit, menyubit diri gitu ya. Itu juga bagian dari self-harm. Jadi kalau kita ngerilisnya dengan itu, ya mungkin kita memang perlu untuk ke profesional kesehatan, tenaga profesional kesehatan di mental health gitu.
1: Oke, terima kasih banyak ya nurse. Sama-sama. Obrolan kita pagi ini sangat penuh dengan cerita ya. Semoga teman-teman di luar sana yang sedang menghadapi dan melawan itu semua bisa berjuang maksimal ya. Kalau tidak bisa, tenang, ada Puja Sera. Iya, oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak ya nurse Liza atas waktunya, dan sampai di sini kita ngobrol-ngobrol ya pagi ini. Dan Keron Dennis Anak, sekalian saya juga pamit undur diri ya dari ruang dengar Atam Segalanya. Setelah ini nanti akan ada Mbok Mira ngawani Atam Galanya dalam rangkaian Samarinda Siang, dan tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Karawan Rengsana Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud melepas penyaluran cadangan pangan dan operasi pasar untuk membantu masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu yang terdampak kemarau panjang dan surutnya Sungai Mahakam. Bantuan berupa beras, minyak goreng, gula, serta LPG 3 dan 5 kg tersebut diprioritaskan bagi wilayah yang terdampak parah, khususnya Long Pahangai dan Long Apari. Pemprov Kaltim juga mendorong percepatan akses darat untuk mengatasi hambatan distribusi logistik. Krisis tersebut menyebabkan transportasi sungai terganggu dan pasokan kebutuhan pokok ke wilayah pedalaman terhambat. Kondisi ini berdampak pada kenaikan harga dengan beras mencapai sekitar 1 juta rupiah per karung dan LPG 3 kg hingga 300 ribu rupiah per tabung. Pemerintah meminta seluruh pihak mengawal proses pengiriman agar bantuan segera diterima masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga ketersediaan pangan dan kebutuhan energi selama kondisi distribusi di Mahakam Ulu masih terkendala. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan, atau yang fokus untuk menyerang?
2: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gede dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu yang apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4 R Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat sambat maaf pagi
1: cikgu.
0: Hey, cikgu ya. Aduh, Mbak Putri ini memang ganggu aja. Sambat-sambat menjelang siang ya kalau neng sana. Tadi udah dikawani sama Mbak Putri ya, kali ini Mbak Mira kawani atas segalanya dalam sajian Samarinda siang sampai kendia merapat pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ya, di perjumpaan etam kali ini ya hadir jejak budaya. Bakal Mbak Mira ajak cari tahu bareng-bareng seputar Tugu Australia. Apakah Tugu Australia ini ada di Australia? Enggak, maksudnya Tugu Australia tuh ya namanya sih, cuman dia tuh ada di Balikpapan gitu. Dan ini adalah monumen yang dibangun di tahun 1945 oleh pemerintah Australia di Balikpapan tuh kroning sana. Jadi monumen ini didirikan untuk mengenang jasa para tentara Australia yang bertempur melawan Jepang dalam pertempuran Balikpapan di bulan Juli tahun 1945. Nah, kan dia ada cari tahu bareng-bareng ya sejarah adanya tugu yang satu ini tuh tegak apa yo. Dia kawani dulu nih sama deretan lagu pop daerah Nusantara.

nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

Sejarah adanya Tugu Australia sendiri ya, Kronisan, itu dimulai di awal tahun 1942. Jepang sudah menguasai salah satu wilayah di Kalimantan, yaitu Balikpapan. Nah, alasan Jepang menguasai Kalimantan karena wilayahnya tuh strategis, terus juga punya banyak simpanan minyak bumi. Jadi Jepang tuh butuh benih cadangan minyak bumi tersebut untuk memenuhi kebutuhan perang mereka selama Perang Dunia Kedua berlangsung. Sejak Mei sampai Agustus 1945, pasukan Australia pun datang dan berusaha mengamankan Kalimantan dari Jepang. Di bulan Juli 1945, pasukan Australia udah mulai tuh ngirimin pasukan amfibi. Ini merupakan gabungan dari kekuatan darat, laut, dan udara. Pasukan tersebut menyerang Jepang di pantai selatan kota Balikpapan. Sebanyak 33.000 tentara Australia pun diterjunkan ke medan pertempuran untuk menyerang sekitar 3.000 pasukan Jepang. Selain itu, pihak sekutu juga ngebom pertahanan Jepang, sehingga Balikpapan berhasil dikuasai. Ini disusul dengan penaklukan 2 lapangan terbang di pantai timur di 9 Juli 1945. Terus sekitar selama 2 minggu ya, pertempuran di sisi utara dan barat ini terus berlanjut tuh dengan sangat sengitnya. Pasukan Jepang yang ada di tempat perlindungan berusaha menahan gerakan pasukan Australia. Bisa dibilang sih pertempuran di Balikpapan itu sebagai salah satu operasi besar terakhir ya selama Perang Dunia Kedua. Ini cukup kontroversial karena panglima pasukan Australia Jenderal Sir Thomas Blamey sebetulnya tuh udah nyaranin supaya operasi Oboe 2 yang ditugasin membebaskan Balikpapan dari Jepang itu dihentiin. Dan menurutnya kecil tuh kemungkinannya pasukan Australia tuh bakal berhasil mengalahkan Jepang. Tapi Panglima Kawasan Barat Daya Pasifik Jenderal Douglas MacArthur yang sudah menyusun operasi Oboe 2 itu memerintahkan untuk tetap maju ke Balikpapan, dan pertempuran antara Australia dan Jepang ini baru selesai sekitar di tanggal 14 Agustus tahun 1945.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Suara Budaya Bunuh Etam, kroning sana sedikit lagi. Gue bersama Etam kali ini di Jejak Budaya. Yo, masih bicaranya seputar Tugu Australia. Nah, akibat adanya pertempuran antara Jepang dan Australia, yo, 229 serdadu divisi ke-7 Australia tewas dan 634 tentara lainnya terluka. Sementara di pihak Jepang, sejumlah 2032 serdadunya tewas dan 63 lainnya menjadi tawanan perang. Untuk mengenang perjuangan para tentara Australia yang berperang melawan Jepang di Balikpapan, pemerintah Australia membangun Tugu Australia. Nah, awalnya yang tertera pada Tugu Australia itu bukan sebuah lukisan ya, tapi pedang logam. Nah, dalam Tugu Australia sendiri itu tertulis nama-nama pejuang Australia yang gugur, serta beberapa wilayah di Kalimantan yang berhasil tuh dibebaskan dari tangan Jepang. Selain itu, untuk mengenang pasukan Australia dan Selandia Baru yang gugur, jadi setiap tanggal 25 April itu diperingati sebagai Anzac Day atau Australian and New Zealand Army Corps. Peringatan ini biasanya dilaksanakan di sekitar Tugu Australia, bahkan terkadang dihadiri sama Duta Besar Australia dan Selandia Baru tuh, kroning sana. Nah, kalau misalnya pengen tahu benar, di mana sih tepatnya Tugu Australia ini sendiri? Itu ada di Kecamatan Balikpapan Kota, tepatnya di Jalan Sudirman di depan Lapangan Merdeka. Tuh bisa tuh tetap segalanya ngelihat Tugu Australia yang ada di Balikpapan, ya. Oke, itu tadi ya, udah cari tahu baru-baru seputar Tugu Australia yang ada di Balikpapan. Informasi ini kutip dari kompas.com. Setelah ini lanjut lagi ya, kroning sanak, ada Teras UMKM hadir ngonetam segalanya. Jadi tetap terus pantengin Perompat R sama Rinda, Suara Budaya Nusantara.

0: penghejo mun eneng keresa ka akang masawina ku mobil Pajero mesti nu ogung kalau kau ngabaliur
1: sadehna nu caket sareng eneng oke nyariusna teh.

mina-mina lucu tayak nunuruban liru widadari nunung syuriti kahyangan ayah banteng jeng ikan hiu ngeng ayep hiu cinta ini untukmu kenaun hari akan jajar wokan tak tadi kerde mau cinta wala ayah naon itu tuh ayah wewe gelis mama itu tuh gali wow gelisnya nyak eteh teh kecengan dewe kari ayam ngebulilis kari leput ngebututut kari hayam kanu gelis kari beget

0: keren banget nih baju. Sweater 100.000 dapat 3. Ih, maka merek mahal lagi. Memang kalau ngetrip nih bisa hemat kalau kayak ini.
1: Nah, siapa nih yang suka ngetrip? Budaya thrifting alias belanja barang atau pakaian bekas ternyata sudah berkembang sejak lama loh. Sebelum jadi tren bagi anak-anak muda zaman sekarang, kata thrifting ini sudah ada sejak tahun 1300-an di Inggris. Dirangkum dari berbagai sumber, thrifting secara etimologi berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya hemat. Asal-usulnya dapat dilihat sebagai penggunaan sumber daya dengan hati-hati untuk mencapai kemakmuran. Kemudian maknanya berubah dari waktu ke waktu hingga menjadi membeli barang bekas sebagai upaya menghemat pengeluaran untuk membeli suatu barang.
2: Ma, ada batu.
0: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
0: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
0: Sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
0: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Terkena aja.
2: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Karawaning Sanak, Bupati Bengkalis Hajah Kasmarni membuka sekaligus melepas pacu sampan pada Festival Kemerdekaan Desa Wisata Balai Pungut dan pacu sampan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Balai Pungut, Kecamatan Pinggir. Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Desa Balai Pungut dan PT Pertamina Hulu Rokan PHR melalui program pemberdayaan masyarakat dengan dukungan berbagai pihak dalam rangka mengembangkan potensi wisata budaya sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat desa. Bupati Bengkalis menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada PT Pertamina Hulu Rokan, pemerintah Desa Balai Pungut, Kecamatan Pinggir, Pokdarwis, masyarakat dan seluruh pihak yang telah bersinergi menghadirkan kegiatan tersebut. Menurutnya, Festival Kemerdekaan dan Pacu Sampan bukan sekedar kegiatan hiburan atau perlombaan rakyat, tetapi menjadi bentuk nyata dalam menerjemahkan semangat kemerdekaan melalui kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat dan mengangkat potensi lokal. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Serampang 12 adalah tarian yang berasal dari kawasan Deli Serdang. Sebuah tarian kolosal yang menceritakan sebuah kisah muda-mudi yang tengah mencari jodoh. Pada awalnya, ia hanya boleh dimainkan para pria saja. Namun seiring perkembangan zaman, para wanita pun akhirnya diizinkan untuk ikut menari tarian yang penuh makna dan filosofi. Saat ini umumnya dimainkan secara berpasangan oleh pria dan wanita. Tarian ini dimainkan dalam berbagai kesempatan, baik ketika ada hajatan di kampung, dalam acara resmi kenegaraan, hingga festival-festival kesenian. Sesuai dengan namanya, tarian Serampang 12 terbagi menjadi 12 gerakan tari yang dilakukan secara berkesinambungan.
2: Duh Mel, ngilu banget dengernya.
3: Enak tahu gigit es batu, apalagi cuacanya lagi panas gini. Sensasinya tuh nah seger pol.
2: Iya sih, tapi kalau terlalu sering juga kan gak baik untuk kesehatan, terutama mulut.
3: Lah emangnya bisa kenapa?
2: Makan es batu secara berlebihan itu bisa mengikis lapisan pelindung atau emal gigi. Nah emal gigi yang tipis ini bisa menyebabkan gigi sensitif. Jadi gigi tuh mudah ngilu sama nyeri. Es batu yang keras juga bisa menyebabkan gigi retak atau bahkan patah, terutama pada gigi yang sudah memiliki tambalan atau masalah lain. Bahkan bisa mengiritasi gusi loh.
3: Ah gak percaya, orang selama ini aku makan aman-aman aja tuh. Nih aku tambahin lagi nih gigi es batunya. Aduh, ngilunya.
2: Nah itu dia, gara-gara behemot sih gigit es batu. Tuh gigit lagi tuh es batunya banyak-banyak.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Lagu Banjar dengan Mau Berasa ya Kurang di sana mengawali kebersamaan Etam kali ini di teras UMKM ya. Semoga rasa Etam segalanya ke perempat berubah tetap setia ya cileh. Nah lanjut lagi nih di teras UMKM kali ini bakal Mbok Mira bagi tips seputar memulai bisnis buket bunga. Wah ini kan sering benah ya kerondeng sana khususnya lagi hype viral-viralnya karena kan wayah ini sering benah ya buket bunga itu dijumpai dalam beberapa momen tertentu tegak acara wisuda, sidang skripsi, lamaran, nikahan, ulang tahun atau sekedar untuk menjenguk orang sakit juga bisa tuh. Yo, apalagi wayah ini tuh makin inovasi ya. Ini cuman buket isi bunga mahal tapi ada yang isi snack, isi pitis. Oh, saya paling gaul isi pitis sih karena yang sanak. Tapi yang pitisnya merah ya warnanya. Nah, jadi ada beberapa tips ya untuk memulai bisnis buket bunga buat tam segalanya. Yang pertama adalah lakuin riset nih untuk mencari tahu kondisi di lapangan. Bisa dimulai dengan nentuin target pasar atau siapa yang bakal membeli buket etam segalanya, mahasiswa kah, pasangan atau masyarakat umum. Setelah itu jangan lupa juga untuk tentuin lokasi usaha ya. Kalau mau buka toko fisik, pastiin tempatnya strategis dan gampang dijangkau. Terus kalau pengen jualan online mahal, bisa juga tuh lakuin pemasaran yang ketat supaya orang-orang tuh bisa tahu bisnis etam segalanya. Nah tentunya masih banyak lagi nih tips-tipsnya. Kendia Mbok Mira bagi infonya ya setelah daratan lagu Pop Daerah Nusantara.

0: 2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Esteler-nya Mas, Mbak.
2: Mas, Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: RRI Digital, kumpulan acar unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

Selain riset pasar dan lokasi usaha yang keren di sana, nah tips lainnya nih untuk memulai bisnis buket bunga adalah susun bisnis plan. Jadi rencana bisnis itu sangat dibutuhkan ya sebagai acuan untuk memahami seluk-beluk bisnis. Jadi harus tahu tuh visi misi, terus produk, tujuan, modal, analisa pasar dan kompetitornya siapa maha. Dilupa juga untuk masukin rencana operasional yang detail supaya bisnis tetap segalanya itu punya arah yang jelas. Terus kalau bisnis plan ini sudah disusun ya, bisa tuh lanjut untuk nentuin konsep brand dan ciri khas yang pengen dibangun. Nah, harus tahu nih item segalanya, pengen image-nya tegak apa sih ya, apakah yang minimalis, elegan, mewah, dan sebagainya. Jangan lupa juga untuk buat panduan desain untuk visual bisnis, mulai dari pemilihan nama, font, logo, sampai palet warna, bikin apa sih namanya, logo, ya kurang lebih kayak gitu, bikin logo ya, itu penting juga tuh kalau di sana. Dan kalau pengen bisnis ini bisa tetap berjalan, harus punya banyak kontak supplier bunga. Pokoknya harus didata sebanyak mungkin ya supplier bunga ini, dan catat apa kualitas dan harganya sendiri ya. Selain itu pastiin juga Etam tuh punya beberapa supplier peralatan penunjang untuk stok alat dan kemasan buket, tegak kertas prep, pita, sampai box. Jadi pokoknya harus tahu peralatan lainnya, tahu supplier bunganya tegak apa gitu, biar bisa membandingkan harga pastinya yoh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di...
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa

10 menit lagi ya Koran yang sana kebersamaan Etam kali ini di teras UMKM ya. Nah setelah mendapatkan pasukan barang dan harga ya Koran yang sana, selanjutnya tuh jangan lupa untuk merumuskan harga jual yang kompetitif ya. Cek juga tuh berapa harga buket yang mirip tuh di pasaran, dan pasti untuk membuatnya terlalu rendah atau terlalu tinggi ya, yang sedang-sedang saja gitu ya. Pastiin juga harga jualnya ini sudah menutup modal produksi, biaya operasional, dan memberikan keuntungan. Terus Etam juga bisa tuh merumuskan tipe atau variasi buket apa aja yang bakal dijual, termasuk ukuran dan isinya. Terakhir, sebelum memulai bisnis buket bunga, pastiin udah menentukan media promosi yang bakal digunain ya. Tergantung Etam segalanya, enggak promoin di Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dan pastiin juga untuk nentuin apa aja tuh pembayaran yang diterima, tegak apa cara Etam mengemas, dan apa aja jasa pengiriman yang dipakai. Dengan gitu, Etam dibingung tuh saat menerima pesanan buket untuk pertama kalinya. Jadi harus dipersiapin secara matang-matang lah istilahnya ya, untuk memulai bisnis buket bunga ini sendiri ya. Oke, itu tadi beberapa tips ya udah Mbok Mira bagi ya untuk memulai bisnis buket bunga. Informasi ini dikutip dari lionparcel.com. Setelah ini musik info hadir ngonetam segalanya. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 R Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Lembar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerawaning Sanak semangat memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menggema di Desa Klotok, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Ratusan warga tumpah ruah mengikuti Klotok Cultural Carnival KCC 2026 dengan menampilkan beragam kostum dan kreasi budaya hasil kreativitas masyarakat setempat. Mengusung tema Heritage of People and Earth Hope, KCC tahun ini tidak sekedar menjadi pesta rakyat, karnaval tersebut menjadi ruang bagi masyarakat khususnya generasi muda untuk menunjukkan kreativitas sekaligus mengenalkan potensi budaya lokal kepada masyarakat luas. Kepala Desa Klotok Suhartoyo mengatakan KCC digelar panitia peringatan Hari Besar Nasional PHBN Desa Klotok sebagai rangkaian rayaan kemerdekaan. Menurutnya KCC juga menjadi wadah untuk menjembatani kreativitas pemuda Desa Klotok agar tidak berhenti sebagai karya semata, tetapi dapat berkembang menjadi produk kreatif yang memiliki nilai ekonomi. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Ih, kena dulu, gampang aja itu. Ih, bisa aja aku nih. Hah, apa pang lagi?
1: Astagfirullahaladzim. Woi, api! Api, woi, kebakaran, woi, kebakaran!
2: Waspada, penyebab kebakaran. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

104 R Samarinda, suara budaya Nusantara. Kronengsan lanjut lagi ke bersamaan Etam kali ini yo, masuk di sesi musik info, beragam informasi tentunya bakal melani Etam segalanya ya di siang kali ini dengan cuaca yang agak langat ya dari kawasan CRM Yamin. Dan untuk lalu lintas ramai lancar, buat Etam sekalian berkendara, hati-hati saat berkendara, utamakan keselamatan di kecepatan. Untuk informasi, kumandang azan zuhur wilayah kota Samarinda dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 12 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Davano Faladria selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

Selamat menunaikan ibadah salat zuhur, Quran yang sanak untuk yang menjalankannya. Lanjut lagi kebersamaan Etam kali ini di Musik Info ya. Jadi ini ada informasi untuk Etam segalanya, kalau dilansir dari Instagram Kabar Samarinda _ official, ini telah terjadi insiden kecelakaan lalu lintas di kawasan Jalan Poros Samarinda Bontang di sekitar Pranget nih, Keroan Deng sana. Kalau dilihat-lihat sih tegaknya truknya ini temundur, jadi menutupi semua lalu lintas mau ke arah Bontang atau ke Samarinda, ini lagi ketutup nih Keroan Deng sana. Jadi buat tem segalanya yang tidak melintasi Poros Samarinda Bontang ini harus berhati-hati ya, mungkin bakal ada sedikit kemacetan karena terpantau nih masih tertutup jalannya yoh Keroan Deng sana. Lanjut lagi nelinga lagu berikutnya, kali ini ada lagu Ampun dengan Abang Wailata.

0: Dalam rangka Milad Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Mbangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu, 23 Agustus 2026, pukul 22 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda, disiarkan melalui Pro1 Samarinda FM 97,6 MHz dan kanal YouTube RRI Samarinda.
1: Di sini sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masakan. Di sana sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakkan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan, sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.
2: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

Kronik Sana kali ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kaltim mengusulkan operasi modifikasi cuaca OMC kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Langkah ini untuk menghadapi dampak kekeringan saat kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Kaltim, Buyung Dodi Gunawan, mengatakan OMC dipersiapkan untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutlah maha, tapi rekayasa juga diarahkan ya untuk menambah curah hujan serta meningkatkan debit air di embung-embung. Rencana pengajuan OMC ini ya itu ada setelah BPBD Kaltim menerima laporan dari Dinas Pangan yang menyebut sekitar 800 hektar lahan pertanian ini terdampak kekeringan. Lahan ini tersebar di sejumlah daerah antara lain Penajam Pasir Utara PPU, Kabupaten Pasir, Kutai Kartanegara Kukar dan Berau. Tapi angka ini masih menjadi bagian dari data yang perlu disinkronkan sebelum pengajuan OMC dilakukan. BPBD Kaltim sendiri sedang mencocokkan laporan dari berbagai sektor untuk memastikan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Data ini mencakup laporan BPBD Kabupaten Kota, Dinas Kehutanan, hingga sektor perkebunan, mau itu perkebunan yang berada dalam konsesi perusahaan maupun kebun milik masyarakat. Kroaning Sanak. Informasi ini dikutip dari kompas.com dan sampai di sini kebersamaan Etam kali ini di musik dan info ya. Setelah ini lanjut lagi ada mitos fakta hadir ngawon Etam segalanya. Jadi tetap terus bersama kami di Pro 4 R Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Keroan Ning Sanak, Wakil Presiden Wapres Gibran Raka Buming bertolak menuju Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Kunjungan ini untuk menjalankan tugas negara sekaligus memastikan penanganan dan pemulihan pasca bencana gempa berjalan optimal di lapangan. Dalam kegiatan ini, Wapres juga didampingi perwakilan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak bencana. Selain itu juga memastikan keperluan di masa tanggap darurat mereka terpenuhi. Dengan demikian, langkah pemerintah dalam proses pemulihan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata masyarakat. Pada kesempatan ini, Wapres juga membuka ruang bagi mahasiswa turut mengambil peran dalam membantu trauma healing korban di wilayah bencana. Menurutnya, semangat dan kepedulian anak muda perlu difasilitasi agar dapat diwujudkan dalam aksi nyata yang membantu masyarakat terdampak. Wapres menilai keterlibatan mahasiswa merupakan bagian penting dari semangat gotong royong dalam menghadapi bencana. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara. Lanjut lagi ke Bersama Netam kali ini. Yo, masuk di mitos fakta ya. Untuk edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026 bakal Mamir ajak Netam segalanya cari tahu bareng-bareng mitos fakta gigitan nyamuk. Jadi beredar apa ya, bukan beredar, pokoknya banyak benar nih mitos fakta yang beredar mengenai gigitan nyamuk. Nah, ada yang bilang kalau nyamuk itu cuman menggigit manusia maha. Wow, kalau ini bisa dibilang mitos ya, kronik sana. Karena ada ribuan jenis nyamuk yang punya ketertarikan berbeda-beda. Ada yang lebih gawal gigit manusia, ada juga yang lebih gawal gigit hewan gitu ya. Kelompok hewan yang sering menjadi sasaran gigitan nyamuk biasanya mamalia, tegak anjing, kucing, dan kuda gitu. Nah, masih banyak lagi nih mitos fakta seputar gigitan nyamuk. Kendia Etam cari tahu bareng-bareng ya, sambil dikawani dulu sama deretan lagu pop daerah Nusantara.

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

Ke ruang yang sana relas panggilan pada hari ini Senin tanggal 13 April 2026. Saya Eko Rajunan sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Samarinda atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 571/PDT.G/2026/PA.SMD tanggal 9 April 2026 telah memanggil Untung Hamid bin Ahmad Kosasih. Tempat kediaman di dahulu beralamat di Jalan Sentosa 3 RT 30 nomor 104 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari tanggal Selasa 1 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nurmisari binti Imanuddin sebagai penggugat melawan Untung Hamid bin Ahmad Kosasi sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Samarinda. Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: rokok tercatat 5,4 juta orang per tahunnya. Satu batang rokok bahkan diketahui bisa mengurangi 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok?
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Keroneng sana kerelas panggil berikutnya pada hari ini Senin tanggal 13 April 2026. Saya Eko Rajunan sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Samarinda atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 585 garing PDT.G garing 2026 garing PA.SMD tanggal 10 April 2026 telah memanggil Galang Aditya Eto Pratama bin Antung Sadri. Tempat dan tanggal lahir Samarinda 30 Mei 2001. Agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama. Tempat kediaman didahulu beralamat di Jalan Lubuk Sawah RT 16, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang keberadaannya tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari tanggal Rabu 2 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor 64 Samarinda, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Mauri Tawati binti Zainuddin sebagai penggugat melawan Galang Aditya Eto Pratama bin Antung Sadli sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Samarinda. Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemistelium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Iya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu.

0: bikin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Gunung Etam, kerenesan sedikit lagi. Aku bersama Etam kali ini di Mitos Fakta ya. Bicarakan seputar gigitan nyamuk ya. Nah, ada yang bilang kalau nyamuk itu gawal bener sama orang yang berdarah manis. Ini sering sih Mbak Mira dengar ya. Tapi ternyata secara ilmiah memang dia ada istilah darah manis ya. Tapi nyamuk itu yang lebih memilih untuk menggigit orang tertentu memang benih gitu. Walaupun tegak tuh ini ada hubungannya dengan kadar gula darah seseorang ya. Beberapa faktor yang meningkatkan daya tarik nyamuk menggigit manusia adalah karbon dioksida, terus temperatur tubuhnya tuh lebih panas dan kadar asam uratnya yang tinggi. Sementara kadar gula darah tinggi itu terbukti meningkatkan resiko digigit nyamuk pada manusia karena di sana. Nah, terakhir nih ada yang bilang kalau semua gigitan nyamuk itu bawa penyakit. Nah, faktanya di semuanya ya kronik sanak nyamuk itu membawa penyakit. Di antara ribuan jenis nyamuk yang ada, cuman ada puluhan kelompok yang bisa menyebabkan penyakit bagi manusia. Contohnya Aedes aegypti, Anopheles, Culex. Nah, ini beberapa jenis nyamuk yang paling diwaspadai di Indonesia ya, karena membawa virus dan juga parasit yang menyebabkan penyakit gitu ya. Kayak demam berdarah itu kan dari nyamuk ya. Terus juga malaria gitu ya, kroning sanak itu karena dari jenis nyamuk yang tertentu gitu. Oke, itu tadi kroning sanak beberapa mitos fakta seputar gigitan nyamuk ya, dan informasi ini kutip dari klikdoktor.com. Sampai di sini juga Mbok Mirkoni Etam segalanya yo dalam sajian Samarinda siang. Jadi makasih buat Etam segalanya yang udah setia mantengin Perempat Samarinda yo. Setelah ini Etam bakal bergabung dengan Perempat R Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Mbok Mira pamit dari ruang dengar Etam segalanya. Selamat beraktivitas di siang kali ini, tetap semangat, jangan lupa dibawa happy. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan tentunya pastiin terus tetap setia bersama kami di Perempat R Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

gandeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Abang Po, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Disparekraf Jakarta mendukung Jakarta Beach Society atau GBS ketiga yang digelar di M Block Space Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada 22 hingga 23 Agustus mendatang. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif di Disparekraf DKI Jakarta Puji Astuti Selasa kemarin mengatakan, Festival Musik Internasional ini digelar untuk mempertemukan pelaku industri musik Indonesia dengan jejaring global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata. Founder sekaligus Direktur GBS Prangki Raden menyebutkan, GBS 2026 menghadirkan 5 program utama, termasuk pertunjukan musik, konferensi, pertemuan bisnis, dan pameran kerajinan. Festival ini melibatkan 40 band nasional dan internasional, serta delegasi industri musik dari berbagai negara untuk membuka peluang kolaborasi dan memperluas pasar musik Indonesia. Kita beralih ke berita lainnya. Lebih dari 1.000 warga desa Cijulang, kecamatan Ciharbeti, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, menggelar tradisi botram selembur di Jalan Usaha Tani Eretan kemarin. Sekda Ciamis Andang Firman Triadi menilai, botram selembur merupakan modal sosial dan budaya lokal yang perlu terus dipertahankan. Kepala Desa Cijulang Endang Hidayat mengatakan tradisi makan bersama entu digelar sebagai bentuk syukur atas kemerdekaan sekaligus memperkuat persatuan dan ketahanan pangan masyarakat. Warga dari 5 dusun membawa makanan dari rumah untuk disantap bersama tanpa membedakan latar belakang termasuk pejabat warga dan santri. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Empat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih masih bersama kami di 92,8 Perempat Suara Budaya Jakarta. Seperti biasa Bang Po, ya, gak kita roba-robah lagi nih Bang Po. Kami bakal ajak Abang Po keliling Indonesia setiap pukul 13 atau pukul 1 siang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah, kali ini kita bakal jalan-jalan ke Palu. Di sana sudah ada rekan saya Kak Ratu Balkis. Ayo mau sapa yang ada di Palu dulu, tapi jangan ayo yang di Palu ya. Halo, selamat siang.
2: Hai hai, selamat siang.
1: Assalamualaikum, kabar baik.
2: Mbak Nova, apa kabar?
1: Kabar baik dan tetap cantik tentunya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Masih tetap cantik.
1: Harus
2: ya. Siang ini loh.
1: Oh iya dong. Kak Balkis, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Agak panas banget.
1: Sama lah ya, kayaknya rata di Indonesia ya.
2: Iya.
1: Yang penting hati kita jangan panas ya Kak ya.
2: Betul, kita selalu diberikan keberkahan karena kita bekerja di tempat yang sangat
1: yang adem sejuk. Gitu ya. Iya. Alhamdulillah gitu ya, walaupun cuaca di luar sana panas, kita masih tetap adem di sini ya.
2: Benar.
1: Oke deh. Hari ini Kak Ratu Balkis kita bakal menghadirkan Ibu Dr. Dewi Cahyati Abdullah MM, benar?
2: Betul sekali, seorang pemerhati budaya Kaili. Dan beliau sudah menyempatkan diri untuk bisa hadir bersama kami di sini.
1: Sudah hadir kah?
2: Sudah dong.
1: Oke dah, kalau begitu
2: on time,
1: oh alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Kali ini kita bakal ngobrol tentang pakem ya. Bagaimana pakem penggunaan baju adat Kaili.
2: Benar sekali.
1: Yang kayak apa pakemnya? Kalau sekarang itu kan banyak sekali yang udah direnov-renov gitu ya. Yang udah dikreasikan, baju adat kreasi kata orang, baju adat inovasi lah. Nah, tapi sebenarnya pakemnya itu seperti apa? Silahkan deh Kak Ratu Balkis ngobrol dulu sama narasumber kita Ibu Dr. Dewi Cahyati. Tapi ayo musapa dulu. Halo, Assalamualaikum Bu Dokter.
3: Waalaikumsalam Mbak.
1: Ayo kagak lihat wajah Nova, cantiknya Bu Dokter Nova. Ini.
2: Iya. Kayaknya belum di.
3: Kalau dengar ngomong Jakarta kayak pengen balik ke Betawi deh.
1: Ih, kagak nape-nape sini dah, cepet balik dah. Gampang mah balik. Jakarta sama Palu kan deket ya.
3: Deket banget.
1: Deket banget. Berapa jam kalau pesawat ke sono?
2: 2 jam ya.
1: 2 jam kan deket jam. Itu, enggak seharian. Ya udah kita tunggu Ibu Dokter di Perempat Jakarta ya. Oke, silakan.
3: Sering balik kok. Juga ada sedikit ada pondok juga di sana.
1: Oh iya, Masya Allah. Ya nanti kalau ke Jakarta mampirlah ke studio kami. Ya, oke.
3: Kalau Jakarta mah di Bekasi, tapi orang Palu yang harus ada di Palu.
1: Oh, baik. Nanti sebelum ke Bekasi mampir dulu ke Medan Merdeka Barat depan Monas.
2: Iya.
1: Silakan Bu Dokter dan Kak Balki, silakan.
2: Oke, baik. Nah, kali ini Sabi Sarara, sahabat Perempat, sahabat budaya di mana saja berada. Aku maaf ini saya tidak mendengar apa-apa ya. Tolong.
1: Kenapa tolong tidak bisa mendengar apa-apa gitu.
2: Oke. Nah, kalau kita bicara soal pakem ya atau aturan dalam berpakaian adat Kaili sendiri, ini sebenarnya memang mau tidak mau suka tidak suka banyak sudah yang bergeser ya Ibu Dokter ya. Nah, bagaimana Ibu Dokter melihat ini? Apakah sampai hari ini masih tetap ada pakem yang tetap diterapkan ya atau aturan yang diterapkan dalam pemakaian baju adat Kaili?
3: Ya, saya kira pertama saya terima kasih ya udah dapat kesempatan di RRI Palu dan juga RRI Jakarta mau ngomongin masalah pakem adat. Saya kira itu sesuatu hal yang patut semua kita ketahui bahwa pakem berbaju adat atau berbusana adat itu seperti ini. Tetapi dengan terjadinya pergeseran nilai yang begitu jauh, masuknya modernisasi, masuknya globalisasi, kemudian kita masuk kepada apa istilahnya generasi Z sekarang.
2: Iya.
3: Nah itu memang salah satu katakanlah itu tantangannya.
2: Benar.
3: Tetapi secara pakem itu dia pakem adalah aturan baku yang tidak boleh dilanggar.
2: Betul.
3: Artinya sesuatu yang harus seperti ini. Adapun kalau pada pelaksanaannya yang mungkin sekarang sudah ada yang namanya dimodifikasi lah. Mm-hmm. Atau disesuaikanlah dengan zaman, disesuaikan kadang-kadang dengan selera,
2: yeah,
3: disesuaikan dengan strata. Ya saya kira ya sah-sah saja.
2: Nah, tapi bagaimana sebenarnya aturannya? Apakah orang biasa juga bisa menggunakan pakem, apalagi kalau bicara soal budaya adat ini ada orang-orang yang sebenarnya pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk menggunakan mungkin adat-adat yang memang dikhususkan bagi mereka yang ningrat seperti itu. Gimana Ibu melihatnya?
3: Iya. Jadi kalau kita diadatkan itu ada beberapa strata ya.
2: Iya.
3: Ada yang namanya Pitung Pole.
2: Mm-hmm.
3: Itu keturunan raja. Kemudian yeah, ada yang namanya lebih tinggi Sanjakyo.
2: Iya.
3: Itu memang betul-betul namanya Intina. Terus ada yang namanya lima pole, dan saya masyarakat biasa dan seterusnya biasa kalau yang lebih bawah ya katakanlah dia sampai ketiga tapi biasanya cuma sampai lima pole.
2: Yeah, yeah.
3: Nah,
2: oh, gitu ya.
3: Yang pakem yang daripada aturan itu yang harus betul-betul kita penuhi adalah kalau kita berani menyampaikan bahwa kita pada acara Pitung Pole yang turunan raja itu semua serba tuju.
2: Oke.
3: Artinya mulai tuju atau yang dimaksud dengan tuju itu mulai dari setelah kita dilamar,
2: mm-hmm,
3: beberapa prosesi. Karena kita mungkin lebih mendekat kita bicara tentang perkawinan ya.
2: Yeah.
3: Jadi perkawinan di adat kayu itu pun ada pakemnya.
2: Yeah.
3: Bahwa ada susunan prosesinya yang harus dia lewati. Pertama itu sebelum kita mau nikah apa ya, ini kita cerita zaman yang kemarin. Jadi dulu kan kita selalu jodoh-jodohin kan.
2: Benar.
3: Jadi datang dulu ditanya itu namanya nibici dengan pantun. Apa di rumah ini ada nangka berapa, ada yang nangka ada tiga, tapi nah, itu yang namanya yeah, masih nibici
2: pantun ya.
3: Ada kesepakatan kelihatan datang pun masuk kita pada prosesi yang namanya nirutan.
2: Oke. Okay.
3: Sudah melamar. Sesudah ada kesepakatan itu pun masih ada prosesi yang ada pakem yang harus dilakukan adalah membawa sirih pinang.
2: Mm-hmm.
3: Kalau kita diterima sirih pinang kita diterima.
2: Iya. Yeah.
3: Kalau umpamanya belum ya sirih pinang diberi kembalikan.
2: Oke. Okay.
3: Tapi kalau itu terjadi apalagi perkawinan antar strata itu terjadi, nah kita masuk pada mengantar harta.
2: Iya. Yeah.
3: Pada saat mengantar harta itulah yang namanya tadi Pitung Pole itu.
2: Yeah.
3: Semua serba tuju. Gerbau tuju, kain putih tuju, piring tuju, tai ganja tuju, piring dulang tuju.
2: Iya, yeah, dulang.
3: Nah, kain putih tuju. Jadi itu semua serba tuju yang harus dibawa dan
2: antarannya itu.
3: Antarannya.
2: Iya.
3: Tai ganja tuju.
2: Iya. Yeah.
3: Nah, itu sih harus seperti itu pakemnya, harus seperti
2: okay, itu. Oke, okay, oke, okay.
3: Nanti pada saat sesudah itu kita baru masuk pada adat perkawinan. Perkawinan pun pakemnya itu ada.
2: Iya. Yeah.
3: Prosesinya. Di mana perempuan itu yang pertama dia harus yang namanya digigi. Digigi itu mengeluarkan beberapa bulu-bulu yang ada di tubuh perempuan.
2: Mm-hmm.
3: Mempelai berdua itu mengeluarkan hal-hal yang
2: buruk,
3: dianggap sial yang
2: okay,
3: ada buruk di dalam tubuhnya.
2: Iya. Yeah.
3: Kemudian baru dia malam pacar, setelah malam pacar baru pernikahan, dan kemudian ada lagi prosesi yang itu kalau kita ada itu kemudian sesudah itu ada lagi namanya dulu pada,
2: yeah,
3: dulu nggak ada resepsi.
2: Mm-hmm. Oh, gitu ya?
3: dulu pada itu adalah kepada yang dimaksud dengan keturunan ningrat itu,
2: mm-hmm,
3: pada saat dia dulu pada dia duduk sendiri. Jadi orang-orang yang sudah menikah sebelumnya,
2: mm-hmm,
3: dia tidak boleh ke pesta keluarga kita, tidak boleh ke pesta kalau dia tidak duduk pada.
2: Oh gitu.
3: Begitu. Nah, baru besoknya, kedua harinya itu dia baru mandi di pintu, mandi upasili.
2: Yeah.
3: Artinya sudah kalau ininya mereka setelah tidur bersama pun itu pada saat tidur bersama itu tidak pakemnya itu mereka tidak boleh langsung tidur, harus masih ada lagi orang tua yang menengahi untuk mereka tidur.
2: Oh begitu ya.
3: Dan itu masih ada satu cincin lagi yang harus diberikan.
2: Iya.
3: Laki-laki mau memberikan cincin, jadi perempuan ini diajak ngobrol, pantun apa segala macam. Nah, mungkin mereka sudah terlelap dulu.
2: Mm-hmm.
3: Nah baru orang tua itu harus keluar.
2: Yeah.
3: Nah, ya itulah prosesinya. Dan
2: prosesinya,
3: setelah itu mereka baru yang namanya mandi pintu itu.
2: Oke. Okay.
3: Lagi mengeluarkan baju mungkin apa. Nah, itu sudah banyak sama mungkin sama ya dengan Jawa ya.
2: Mm-hmm.
3: Pulau Jawa juga dimandikan dengan tujuh kembang itu, dengan segala filosofinya. Jadi menurut saya adat istiadat itu adat menjadi adat dan kemudian jadi budaya dan pada strata tertentu kemudian penuh dengan filosofi-filosofi yang ada di dalam.
2: Baik. Nah kalau bicara soal tadi ya begitu. Panjang ibu memaparkan soal pakemnya seperti apa. Nah, sampai hari ini apakah memang ini masih tetap diterapkan atau hanya memang sebagian orang saja yang saat ini berapa? Memang tetap banyak ya, saya lihat orang pakai adat-adat ya. Tapi kayaknya mungkin tidak selengkap yang seperti ibu paparkan tadi gitu. Apakah itu mereka mungkin karena mereka? Nah, pertanyaannya apakah keturunan raja ini masih menggunakan pakem ini atau ya mungkin karena sudah modern, akhirnya itu tidak terlalu diterapkan sepanjang itu prosesinya atau seperti apa?
3: Karena itu benar, karena prosesi ini memakan waktu yang cukup long time, panjang waktunya.
2: Okay.
3: Acara itu kita bisa sampai 5 hari, 6 hari. Jadi kalau kita bicara sekarang masalah keturunan Ningrat atau yang namanya kita di sini namanya keturunan Madika, masih melaksanakan.
2: Okay.
3: Masih, karena beberapa kami juga dari beberapa kita keluarga, karena begini, adat itu sebenarnya sanksinya terhadap, ya kalau kita bercerita terhadap leluhur. Kepada Allah kita mohon ridho-Nya. Tapi itu yang ada yang ditakuti apabila melakukan itu secara tidak baik dan benar, maka ada biasanya terjadi resiko-resiko yang berdampak kepada kedua mempelai. Nah itu juga dijaga, makanya walaupun waktunya mungkin tidak seperti dulu lagi yang harus kita lakukan dalam waktu 4 hari sampai 7 hari, tapi tetap dilaksanakan untuk memenuhi syarat adat. Itu harus.
2: Ya, karena memang apalagi kalau ternyata memang itu secara turun-temurun sudah dilaksanakan ya.
3: Ya.
2: Jadi orang tua sangat wajib untuk ini harus juga diterapkan sama anak, walaupun mungkin anak sudah sangat modern ya, dengan ide-ide kreatif soal wedding seperti apa gitu ya. Saya rasa ibu dokter punya pengalaman barusan ini ya. Bisa ceritakan sedikit bu?
3: Iya. Ini kejadiannya, Mpok, ini kejadiannya di Jakarta, Mpok.
4: Iya. Oh ya. Ya. Gimana kejadian bu dokter?
3: Ponakan aku tuh nikah di Jakarta, kita di Andara. Nikahnya, tapi kita tetap lakukan prosesi adatnya. Ada yang saya katakan tadi no gigi, ada itu mengeluarkan hal itu, kemudian kita tetap ada malam pacar karena yang paling sakral sebenarnya di adat Kaili itu dalam perkawinan, dalam pakemnya adalah malam pacar.
2: Okay.
3: Malam no kolon tigi. Jadi saya harus bilang pacar itu no kolon tigi. Karena pada saat itulah terjadi kesepakatan, perjanjian, kesetiaan dengan filosofi-filosofi yang ada di diletakkan di atas tangan. Ada daun pacar, ada minyak, ada parfum, ada bedak, dan ada beras kuning, ada lilin, ada kain putih, ada daun pisang. Malam itu pada zaman peradaban sebelum kita ini masih nenek moyang kami itu, apabila malam itu ada yang melanggar, maka sanksinya adalah merah darah.
2: Begitu ya?
3: Iya. Jadi apa dari sakral, yang sakral secara agama ridhonya itu Allah itu adalah dinikah. Tapi secara adat yang terpikir karena apabila malam itu ada yang tidak menyepakati atau malam itu ada yang mengingkar, maka itulah yang namanya daun pacar merah itu.
2: Iya, begitu ya.
3: Ya.
2: Nah, kalau untuk prosesi pacar ini sendiri seperti apa, kolon tiga ini?
3: Jadi saya harus jelaskan detailnya. Jadi begini, saya harus ngejelasinnya gini ya. Ini saya bicara sebelum dan kita pakem ya, kita bicara pakem yang dulu kita lakukan. Jadi gini, jadi daun pacar itu, daun pacar malam yang saya katakan sakral, daun pacar itu melambangkan darah.
2: Ya, merah.
3: Merah. Namanya. Minyak. Jadi apabila malam itu, apa sebabnya itu harus ada di tempat itu? Pakemnya adalah merah itu, makanya ada bedak.
2: Ya.
3: Bedak itu, seandainya dia akan disaksikan itu untuk di lehernya.
2: Ya.
3: Untuk dia di, ya, di leher lah ya.
2: Ya.
3: Kemudian minyak itu untuk jadi di, dia dicolok. Kalau orang-orang ini bilang dia diminyakin kepalanya. Ya. Itu.
2: Okay.
3: Minyak itu buat di leher, terus bedak itu untuk bedakin dia kan, orang kalau orang sedet orang meninggal kan dipakai itu kan,
2: yeah.
3: Terus ada parfum, itu buat, terus kain putih itu menggambarkan apa namanya, untuk bungkus jasad itu,
2: yeah.
3: Nah kemudian daun pisang itu untuk melampiri waktu dia dimandikan.
2: Okay.
3: Sebegitunya arti daripada kolon tinggi itu malam pacar.
2: Yang bisa jadi itu jadi melanggar itu seperti apa sih? Apa yang bisa membuat seseorang itu melanggar itu?
3: Iya.
2: Seperti
3: kan,
2: apa?
3: Kan kita cerita ke cerita zaman zaman dulu.
2: Iya.
3: Zaman di orang tua kita dulu kan dulu banyak dijodohkan.
2: Oke. Okay. Iya. Bentar.
3: Ini akibat dijodohkan kan?
2: Yeah.
3: Kalau biasanya kita dijodohkan, kita kan selalu harus kawin dengan, mohon maaf, serata, keluarga ini, keluarga itu. Nah kadang-kadang kan laki-laki mungkin tidak serat, sudah punya pacar,
2: yeah.
3: Perempuan juga begitu, atau ada mungkin dari keluarga jauh kita dijodohkan,
2: yeah.
3: Nah ada juga mungkin dia berubah pikiran. Pada saat itu dia berubah pikiran, ah saya sudah habis kolon tinggi, akhirnya saya tidak mau nikah besok. Rupanya dia kabur, itulah sanksi yang berat.
2: Oke, okay. Oh ya. Gitu ya.
3: Ya.
2: Jadi ketika sudah masuk di malam pacar itu tidak bisa sama sekali dibatalkan.
3: Tidak bisa. Dan satu lagi, pada saat malam pacar itu dia kan datang pakai sarung itu.
2: Iya.
3: Nah itu kita dari setelah mereka mau pulang mau kembali ke rumahnya kan pacar itu memasang daun pacar, pakemnya laki-laki itu datang ke rumah perempuan.
2: Iya.
3: Nah pada saat itu sarungnya itu kita ganti.
2: Oke, bukan sarung.
3: Bukan sarung. Dan apabila terjadi sesuatu, ini taksinya bahwa sarung malam kau menyimpan sarung dan coba lihat sarung kami ada di rumah.
2: Iya. Iya. Gitu ya?
3: Iya. Jadi orang tua dulu itu sudah sangat cerdas untuk melihat adat itu dengan apa namanya prosesi-prosesi yang sudah ada hukum-hukum adat di dalamnya.
2: Wow, sudah dipikirkan sampai sejauh
3: iya,
2: itu ya?
3: Iya, sejauh itu. Kok ikan apa?
2: Okay.
3: Ada sarung pun yang saya tinggalkan. Kalau dulu kan rumah ada foto.
2: Iya.
3: Yeah. Kalau sekarang kan kita sudah enak. Nah ini sarungnya, ya ini tadi malam polisi. Dulu kan enggak ada.
2: Iya.
3: Nah tapi dia kan sarung. Itu kan saksikan semua orang. Dia datang bawa pakai sarung merah, turun pakai sarung kuning. Nah itu kan pasti. Ada ini.
2: Ya, jadi udah di notice gitu ya.
3: Iya.
2: Wah. sudah dilaksanakan upacara itu ya juga ya. Ya. Jadi nanti setelah acara itu nanti masuk ke acara yang lainnya
3: ya.
2: Yaitu akad nikah itu
3: ya,
2: di besoknya ya.
3: Akad nikah. Di akad nikah itu kan lagi ada pakemnya.
2: Iya.
3: Bagaimana kalau yang karena kita bicara pada serata itu, ya dia tuh juga datang sih jalan kaki lah naik kuda.
2: Oke.
3: Okay. Ya, naik kuda. Kemudian proses yang harus menjemput dia ada yang namanya neaju. Kemudian pada saat dia naik ke rumah itu adalah dialog yang harus dilakukan untuk apa namanya ya kata-kata kesepakatan bahwa benar kami sudah datang dengan adat yang diminta dan dia masih menginjakkan kaki lagi itu ada dulang yang di atasnya itu ada yang namanya daun patoko, daun yang sangat kokoh. Kemudian ada yang namanya kepara. Sebagai seorang apa namanya laki-laki bahwa saya sudah siap untuk bekerja loh. Saya dulu kita bicara
2: jadi suami ya. Cari nafkah dan sebagainya.
3: Dan ada lagi satu daun 10 yang buahnya itu banyak, ya itu dia harus injak itu dulu dan ada dialog antara apa namanya yang membawa pengantin dengan yang menerima itu, bahwa benar-benar kita sudah datang untuk mengantar pengantin.
2: Baik. Nah, kalau kita bicara ke kembali ke baju adat ya. Nah, baju adat di Sulawesi Tengah sendiri untuk khusus untuk Kaili ini ada berapa macam sebenarnya?
3: Iya. Jadi kalau kita untuk baju adat, kalau untuk perkawinan itu sebenarnya hanya dua.
2: Oh, gitu.
3: Satu namanya Unte Tandu.
2: Oke. Okay.
3: Unte Tandu atau baju Patima, kalau dia sepaham jadi baju Patima.
2: Mm-hmm.
3: Yang kalau yang satunya lagi itu baju Mora. Nah, yang baju, kalau baju Patima itu sudah masuk pada abad 16 ya, karena dia baju Patima itu sudah sudah ke Islam,
2: makanya gaun gitu.
3: sudah gaun, dia sudah tertutup, terus kepalanya juga sudah ada tertutup pakai yang seperti saya pakai juga di belakangnya. Kemudian laki-lakinya, tapi hanya laki-lakinya, laki-lakinya itu dia tidak memakai lengan karena dia harus memperlihatkan
2: ototnya
3: bahwa saya benar-benar laki-laki siap untuk
2: gitu ya?
3: Kita menjawab.
2: Oke, okay, ya, okay,
3: itulah okay. yang coba. Dan warna saya juga harus
2: warna
3: satu saja warna buat kaum Madika adalah warna kuning.
2: Oke. Okay. Nah, Madika warna, berarti keturunan bangsawan.
3: Bangsawan.
2: Raja ya. Nah,
3: raja.
2: Madika.
3: Beda bangsawan beda.
2: Oke, okay, berarti keturunan raja ya. Seperti yang ada di gambar ya.
3: Iya. Okay. Di gambar itu ya. Nah, itu kan ada baju adat. Itu pakem loh. Yang itu ada pakem. Yang namanya Unte Tandu itu dia karena di sini itu ada kondeknya itu seperti ada
2: tanduk
3: gitu. Kemudian yang ini tuh namanya dadasa. Yang di ininya tuh namanya yang hitam kayak gini tuh namanya dadasa. Kemudian bajunya itu namanya baju Patima. Nah, terus ada di selendang di belakang itu namanya sampol, itu pakemnya loh.
2: Yeah. Gak
3: boleh. Kemudian dengan perhiasan-perhiasan yang paling menonjol itu antingnya namanya Dalita Roe, panjang sekali karena makanya Taroe karena panjang. Sarung ini panjang. Kemudian ada yang namanya geno, saya pakai ini ada juga geno. Kemudian ada lagi yang namanya gogo, itu pakem. Kemudian ada lagi gelang panjang. Kemudian di sini ini sebenarnya ada di sini ada namanya jima ubalu, laki-laki juga pakai begitu, jima ubalu.
2: Jadi kayak gelang yang disangkut
3: di lengan ya. Kemudian ada juga yang namanya pawala untuk di depan ini. Jadi di depan ini ada lagi satu macam. Kemudian kita dulu udah pakai gelang kaki loh, itu namanya binti.
2: Iya, kayak orang India ya.
3: Kalau saya cerita agak. Kemudian itu pakai sulepe.
2: Sulepe itu. Sulepe adalah ban pinggang.
3: Ban pinggang.
2: Bannya yang memang juga memang bagian dari ini baju adatnya ya.
3: Iya.
2: Seperti apa modelnya kalau ban ininya?
3: Dia memang makanya
2: kain atau
3: ya karena dulu semua dari emas.
2: Oke. Okay. Okay.
3: Kalau dulu memang emas, tapi itu emas 18 karat.
2: Iya.
3: Karena saya masih pakai, itu emas 18 karat.
2: Berarti di zaman waktu ibu dokter menikah, apakah juga menggunakan?
3: Sampai kalau mohon maaf ya, karena kita masih ada yang keluarga yang menyimpan sampai sekarang, ya kita harus pakai itu.
2: Iya.
3: Yang itu besar sekali tuh, ada di kalau perempuan itu ada yang di foto itu tuh sebesar.
2: Iya.
3: Pakem ya, kita bicara pakem.
2: Betul. Tapi memang sampai hari ini karena itu masih dipakai, jadi memang tidak. Jadi bagaimana ibu dokter melihat ketika orang, maaf ya, yang bukan Madika itu menggunakan juga atribut ini gitu.
3: Kalau saya melihatkan ini kita juga sudah tidak bisa. Ini kan sudah banyak terjadi perkawinan. Kalau dulu kan kita masih sedikit istilahnya masih kawin sama si ini, masih kalau sekarang kan sudah enggak. Ada yang mungkin mohon maaf, yang ibunya keturunan, mungkin bapaknya. Ya, tapi kalau buat sekarang silakan memakai seperti itu. Tapi kadang-kadang perhiasannya dia enggak dapat semua.
2: Okay.
3: Gitu. Artinya mungkin ya pakailah perhiasan, tapi yang mungkin sudah yang modifikasi sekarang atau perhiasan, karena perhiasan itu tidak akan sembarang keluar, saya tahu tidak akan sembarang dipinjamkan.
2: Oke.
3: Jadi memang kalau sekarang tapi sudah banyak apa istilahnya sekarang itu sudah ada yang mirip semua dengan seperti itu. Boleh, kalau buat saya sah-sah saja. Tugas kami hanya meluruskan bahwa ini pakemnya. Kalau kalian mau atur, dan karena buat kami kan itu pelestarian. Pelestarian. Dan juga kita mesti memikirkan juga pergeseran mungkin ada pengembangannya. Makanya kita tidak pernah akan melarang. Nah, karena apalagi kalau mereka yang benar-benar bukan orang sini, tapi dia pengen, ya kita kan cukup bangga. Tapi kita sampaikan seperti ini loh yang baik, seperti ini loh yang benar. Tapi mohon maaf, mungkin perhiasannya nggak boleh yang ini, gitu loh.
2: Karena memang ada pakemnya itu ya,
3: aturannya itu.
2: Okay. Nah, kalau bicara warna ya, karena terus terang kita punya warna-warna yang sangat cerah ya. Pemilihannya warna kuning yang wah, sangat luar biasa.
3: Ya sebenarnya terus terang apa namanya kalau pakemnya sih memang warna kuning buat turunan raja, turunan Indra.
2: Begitu ya.
3: Baju merah itu turunlah sedikit di
2: bangsawan.
3: Ya di bawah itu kalau bangsawan itu warnanya hijau.
4: Halo.
3: Antara.
4: Iya, terputus-putus suaranya Kak Balkis.
2: Oke. Tolong tenisi lagi juga
4: ya,
2: kerja.
4: Ya udah Kak, kita break sejenak dulu aja ya. Nanti setelah ini bakal kita kasih kesempatan buat pendengar kita. Kan kasihan mereka udah mendengarkan, pengen masuk, pengen tahu juga ya.
2: Baik.
4: Untuk RRI Palu berapa nomor telepon yang bisa dihubungi Kak?
2: 08 11 456 0 3 8 7 5 atau di 0 45 451 421 621.
4: Boleh diulang lagi?
2: 08 11 456 0 3 8 7 5 atau di 0 45 1 421 621.
4: Untuk Jakarta seperti biasa di 0 21 35 0 4 5 1 0 atau di 0 21 3 4 4 0 7 9 8. Boleh ke WhatsAppnya kita di 0 8 1 2 1 1 2 4 9 2 8. Bu Dokter dan Kak Balkis, kita break dulu ya. Baik, jangan kemana-mana ya. Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu. Kak Ratu Balkis.
3: Hey, hello. Hey. Masih stay di sini dong.
2: Hey, hello. Oke, dah kalau gitu. Baik, itu kayaknya udah ada yang mendering-dering.
3: Iya.
2: Silakan diangkat
3: di
2: langsung.
3: Kita dulu ya.
2: Iya, silakan.
3: Oke, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bo,
4: tadi pun
3: dengan siapa ini?
4: Dengan Edo, Lampung, Bandar Lampung.
3: Wow, di Lampung. Terima kasih sudah bergabung.
4: Kak Balkis, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat ini Pak Edo.
4: Silakan. Jakarta ya, Jakarta blaem-blaem. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edo.
4: Ya pun. Langsung aja lah sama Ibu Dokter ya. Assalamualaikum Bu Dokter.
5: Waalaikumsalam Mas yang ada di Lampung, luar biasa loh.
4: Ya, salam kenal
5: ya.
4: Ya, saya mau bertanya nih Bu, kan baju adat di Palu ya Bu ya.
5: Iya. Yeah.
4: Ini kan udah banyak kayak dekorasi bajunya di motif-motif. Nah, kalau misalkan dia pakai adat nih Bu, nah baju itu emang disiapin dari ketua adat atau dari penyewa-nyewa itu gitu Bu? Nah, kalau dia udah pakai baju adat, apakah bisa Bu dimodif gitu Bu? Sekarang kan udah banyak penyewaan ini itu gitu Bu. Itu satu. Nah, yang kedua itu tadi kan Ibu ngomongnya apa tadi malam pacar ya?
3: Iya.
4: Oh, malam pacar. Apakah memasangkan pacar itu bisa dari keturunan si laki atau perempuan, apa itu emang harus ketua adat yang memakaikannya? Sudah begitu aja Ibu.
3: Terima kasih
4: Kak Balki.
3: Terima kasih
2: Mas. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Mas Edo sudah bergabung.
2: Baik, Kak Balkis, biar adil kita ke Jakarta dulu ya.
3: Oke.
2: Pertanyaan Edo mungkin disimpan dulu, dicatat dulu ya Bu Dokter ya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, itu best.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cigu, silakan. Terima kasih.
6: Assalamualaikum di Palu, Ratu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Semuanya, Oderina yang cantik semua di Palu ya. Terima kasih Guria, Ratu. Juga selamat siang juga menjelang sore Bayan Timur. Bu Dokter yang cantik.
2: Terima kasih.
6: Ibu, memang kalau pakai ini bagus-bagus semua di Palu itu ya, apalagi dengan daerah Kaili ya Bu ya. Yeah. Terus pakem ini kan pengguna baju adat ya untuk gaya harian atau dari daily ya. Nah, lebih disederhanakan adat nyaman dipakai beraktivitas tanpa meninggalkan unsur kesopanan dan identitas budaya gitu ya. Jadi ini Bu, apakah dengan atasannya pria model itu seperti kebaya, baju etnis yang longgar kah itu Ibu Dokter? Nah, aksesorisnya ada kaki seperti apa itu yang saya ingin tahu itu. Jadi apakah dengan baju-bajunya itu benar-benar dengan berat-berat lah? Seperti ya seperti apa dengan cara pula pakaian ada ini dengan gaya-gayanya itu ada payet-payetnya nggak banyak kan, terus agak longgar apa sempit kipas badan, coba itu saja tanggapan mohon Ibu Dokter. Dan satu lagi Bonopa Blabla, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cigur.

0: saya pakai gelang-gelang gini kan. Nah ini kan di luar sana juga banyak.
1: Iya benar.
0: Jadi kita tidak ada satu larangan untuk kita bawa kalau perhiasannya, yang penting pakai begini. Terus kalau kayak ya mohon maaf ya, saya pakai ini kan saya sudah bukan pakai asli hari ini. Tapi kan masih mirip dengan yang saya pakai yang ada di sana. Jadi kalau ada sedikit pengembangan modifikasi, saya pikir yang saya sampaikan tadi bahwa semua juga kita harus menerima perubahan perkembangan zaman. Karena kadang-kadang yang buat saya yang tidak etis apabila umpamanya nih baju di blus yang di atas pakai baju Sulawesi, terus tahu-tahu di bawah itu pakai daerah
2: pakai jeans
0: lain. Nah itu kan sudah pasti tidak etis.
1: Ya betul. Ya,
0: nah, tapi kalau punya kita saja, tapi mungkin ada sedikit modif, tapi kan kita tetap, mereka tahu bahwa kita, apalagi sekarang kita lagi gencar ya, untuk pakem ini, bahwa pakemnya begini.
1: Ya, jadi kalau ya, banyak meluruskan.
0: Ya, dan kita tugas meluruskan saja. Ya. Kita tidak boleh melarang. Orang mau pakai, tidak kita silakan. Cuman jangan sampai terlalu melanggar etika berpakaian yang untuk pakem kita. Nah, saya kira itu yang kedua. Dan memang sudah banyak dan yang punya penyewaan itu banyak juga orang asli daerah. Jadi saya kira dia mungkin tidak terlalu jauh dari itu. Kemudian kedua tadi masalah malam pacar ya. Iya benar. Jadi malam pacar itu pada saat kolontigi itu dilaksanakan dengan kalau perempuan yang pacar itu yang dari perempuan, kita bicara Pitumpole. Jadi 4 dari perempuan, 3 dari pihak laki-laki yang meletakkan beberapa komponen yang ada tadi. Nah, tapi kalau laki-laki di tempat laki-laki, pihak laki-laki 4, kita pihak perempuan 3. Jadi mesti kedua belah pihak malam itu, jadi bukan hanya ya, jadi yang bersepakat malam itu sebenarnya kedua orang tua mempelai. Itu kesepakatan yang kita kita ikrarkan.
1: Tapi di situ ada ketua adat juga begitu.
0: Oh, harus kan. Dan yang memberikan itu adalah tokoh-tokoh adat. Dan juga biasa kadang-kadang mohon maaf harus kalau tokoh adat yang juga biasanya kalau itu yang orang berketurunan dan juga orang panutan lah.
1: Ya, tokoh masyarakat berarti.
0: Tokoh masyarakat.
1: Jadi memang panutan. Orang-orang penting itu dipersilakan juga untuk melakukan
0: mungkin ada saya, ya. Jadi mereka dipersilakan, jadi satu persatu dipersilakan. Jadi kalau perempuan 7, nanti setelah dan harus diutamakan perempuan dulu. Jadi perempuan dulu,
1: dari keluarga perempuan ya.
0: Perempuan dulu, baru setelah perempuan baru laki-laki. Ya, seperti itu.
1: Seperti itu ya. Baik, semoga Pak Edo sudah paham ya. Nah, kita ke Cek Guria tadi menanyakan tentang alas kaki dan aksesoris. Seperti apa sih modelnya? Mungkin pengen tahu kalau untuk kayak aksesoris di kaki ya, sepatu apa sendal yang digunakan itu seperti apa bentuknya gitu untuk pakaian adat Kaili.
0: Kalau masalah kayak cuman sendal, kita tidak ada keterikatan dengan kalau sendal. Ya kalau dulu kita yang belum ada yang mungkin 5 cm, 10 cm, ya sendal mengikuti pada saat itu. Tapi yang tidak berubah adalah vinti. Jadi bukan orang lihat sendalnya, tapi dia lihat gelang kakinya. Di situ ada vintinya, itu yang
1: jadi
0: tidak
1: kalau
0: boleh.
1: Kalau zaman dulu memang tidak pakai alas kaki ya, karena kita ada daun pacar. Bekas daun pacar juga.
0: Di sini
1: ya?
0: Kan semua ada daun pacar.
1: Iya, kolontigi.
0: Iya, kolontigi.
1: Yang warna merah ya, gitu. Di kaki. Ya.
0: Semua di kaki sampai sekarang. Kemarin ponakan saya di Jakarta juga masih pakai seperti itu, full itu di tangan sama di kaki.
1: Jadi yang ada itu gelang kaki itu.
0: Gelang
1: ya?
0: Kaki. Okay. Ya memang iya, kita kan kalau dulu kan kita tidak, makanya saya bilang tidak menjadi standar karena kita juga masih banyak tidak pakai karena kita kan acaranya semua di dalam rumah.
1: Iya, betul.
0: Tempat duduknya, kamar, ya memang lebih banyak kita tidak pakai sendal pun bukan sendal yang ada satu ketentuannya.
1: Iya. Oke,
0: sebetulnya. Kemudian apa tadi masalah aksesoris?
1: Nah, apakah bajunya itu dia ngepas badan, pakai payet dan lain sebagainya, seperti apa di, mau digambarkan Cek Guri ya, pingin digambarkan.
0: Ada din ya, seperti yang saya pakai.
1: Agak longgar kalau yang sekarang
0: ini,
1: ya. Iya,
0: jadi itu ini namanya saya baju gembe.
1: Oke.
0: Okay. Nah, baju, okay. Jadi begini, baju adat kita itu jarang yang ngepas di badan, kecuali baju poko ya.
1: Iya.
0: Karena baju poko itu buat anak mulai ini masuk dewasa dan sudah dewasa. Makanya dia pakai agak sedikit ketat. Kalau yang lain enggak ada. Baju Fatima juga besar. Mungkin juga satu yang saya bilang tadi, baju Bora. Kalau baju Bora, salah satu baju pengantin lagi tuh, itu kalau sejarahnya itu sebenarnya itu asal dari kata borak. Borak itu makanya dia pakai pakai di kepala, terus bajunya juga seperti itu, jadi dia tidak ngepas di badan.
1: Bukan kayak kebaya kita ya,
0: iya,
1: bukan ya,
0: gitu. Iya.
1: Kita memang tidak memperlihatkan bentuk tubuh.
0: Tidak ya? Memperlihatkan bentuk tubuh.
1: Oke. Apakah itu karena Islam masuk gitu, jadi ada perubahan yang terjadi gitu?
0: Kalau saya harus bicara, iya. Jadi pada abad 16 kan sudah masuk ke kita, 16, 17, 18, Ustaz. Jadi pengaruh itu ada. Okay. Pengaruh itu ada. Tetapi kalau saya harus bicara sebelum peradaban kan kita masih pakai kulit kayu.
1: Betul sekali.
0: Kita kan masih kulit kayu. Kalau payet itu kan setelah itu kan pada zaman VOC ya. Yeah. Itu sudah mulai masuk yang namanya payet dan segala macam, dan abad-abad berikutnya. Ada
1: pedagang-pedagang dari
0: luar juga. Dengan pedagang-pedagang pertukaran. Terjadi pertukaran rempah-rempah dengan barang-barang yang mereka bawa,
1: kain dan lain sebagainya ya.
0: Iya.
1: Oke. Nah, mungkin ada yang mau bertanya lagi, masih kita terima ya yang pengen bergabung.
2: Ya Kak, kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp-nya ya, silakan. Kalau sudah ada di Palu, silakan Kak Balkis.
1: Ya, kayaknya belum ada di Palu.
2: Oke, saya buka untuk Jakarta ya.
0: Udah pada tahu kali.
1: Di Palu kayaknya ada, kita terima.
2: Silakan, silakan.
1: Halo. Halo, Suara Budaya Nusantara. Halo.
3: Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat sore.
3: Selamat sore. Pak Mariana.
2: Pak Nova.
1: Pak Nova itu.
2: Oh, Pak Nova. Ya, marah nih saya. Namanya diganti.
1: Jadi dengan siapa?
3: Dengan Aini dari Maluku.
1: Aini Maluku, halo Aini, silakan.
2: Ayu
3: Maluku.
1: Oh Ayu, pengen yang mana?
2: Satu sama ya?
1: Sama ya.
3: Saya mau langsung ke Ibu narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Ayu.
1: Iya, di Maluku.
0: Di Maluku, aduh Maluku.
3: Silakan. Jauh. Ya, di Maluku tengah Pulau Seram.
0: Iya.
3: Saya mau menanyakan ya tentang baju bayi dan ada aturan-aturannya. Tapi banyak saat ini kan di desainer gitu ya, di mana baju-baju adat kayak kita di Sulawesi Tenggara, baju adatnya banyak dirubah gitu ya, dari bentuk semula kayak banyak ya diramonirin gitu. Terus yeah. Bagaimana dengan baju adat Kaili gitu, apakah memang harus bebas berkarya tapi jangan lupa akar dari simbolis baju adat Kaili tersebut itu seperti apa itu Ibu? Terima kasih Kanova dan Bubu buat yang ada di proses perempatan Malu.
2: Iya Kak Ayu. Kayaknya hanya bisa satu pertanyaan lagi, silakan. Okay, langsung dijawab.
1: Tinggal Ayu ya.
2: Iya.
1: Silakan Ibu Dokter.
0: Iya. Saya kira tidak jauh berbeda, karena kita di Indonesia itu semua terjadi pergeseran seperti itu karena peradaban berjalan.
1: Yeah.
0: Kita harus tetap punya pakem seperti yang saya sampaikan tadi, punya pakem. Jadi kalau ada pengembangan, jadi makanya kita ada yang namanya pelestarian, terus kita juga ada yang namanya pengembangan. Kemudian kita ada memang yang ya kalau pelestarian berarti kita melestarikan yang ada. Jadi kita jangan keluar dari pakem.
2: Oke.
0: Kemudian kalau kita ada pengembangan, yang apalagi kalau orang udah fashion, fashion kan dia pasti menyampaikan seperti ini bahwa ini apa namanya terinspirasi dari baju ini. Nah akhirnya orang lain mengikuti. Jadi kita tidak bisa apa ya, tetapi paling tidak masyarakat tahu bahwa yang asli itu seperti ini.
2: Oke.
0: Nah itu Mbak Ayu, memang ini satu PR ya, karena begini budaya ini adalah satu kekuatan atau satu penguatan buat kita berbangsa bernegara.
2: Baik.
0: Jadi memang kita juga harus berani menyampaikan bahwa pakemnya ini yang pengembangannya yang ini.
2: Oke,
0: baik. Seperti ini. Jadi kita harus punya keberanian untuk menyatakan itu.
2: Baik, Bu Dokter. Baik. Waktunya singkat banget. Aduh ya Allah, ini sudah di penghujung banget. Terima kasih banyak Bu Dokter ya. Tadinya mau disimpulkan dari awal sampai akhir tapi udah di menit 57. Terima kasih banyak, kita sudah dapat edukasinya, kita sudah dapat intisarinya. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih Kak Balkis.
1: Terima kasih.
2: Salam sehat, salam bahagia. Jangan lupa mampir ke Jakarta ya, kalau ke Jakarta. Ya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Selamat sore. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyapa B, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik dari SMK 39. Terima kasih buat SMK Muhammadiyah, Dipa, dan semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Ayem Po Nopa mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum. Bye-bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Sabar Etang, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar datang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Keruan desa sebanyak 1.708 pohon dari 19 spesies ditanam di ruang terbuka hijau kolam retensi daerah aliran sungai Toba Sanggai Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur. Kegiatan bertajuk Merdeka Bersama Alam ini digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia dan melibatkan lebih dari 2.300 peserta dari unsur pemerintah, BUMN, perusahaan swasta, pramuka, hingga masyarakat. Penanaman pohon tersebut tidak hanya ditujukan untuk menambah ruang hijau di kawasan IKN, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan dan ekosistem Das Otorita IKN. IKN menekankan bahwa keberhasilan penghijauan tidak berhenti pada kegiatan menanam, melainkan harus dilanjutkan dengan perawatan secara berkelanjutan agar pohon dapat tumbuh dan memberikan manfaat bagi lingkungan dalam jangka panjang. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: When you sing, you begin with do, re, mi.
2: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
3: Do re mi fa so la ti do so do.
4: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
7: Yeay, kakak pulang, kakak.
4: Ibu, maafkan. Aku enggak.
6: Udah, enggak apa-apa.
4: Tapi Bu, aku
6: udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
7: Iya, kakak hebat.
8: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan

0: dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dan dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Perempat RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: Dendang Meriah, waktu

0: Iya, selamat Marian Kronen sana ya. 98,4 MHz Kronen sana Republik Samarinda ya. Berjumpa lagi dengan Bu Mia nih dalam program Dendang Marian. Waktunya tendang dang dangdutan. Iya, Bu Sumba nih suara Bu Mia agak bindeng-bindeng sedikit nih ya. Agak-agak pilek, agak-agak mau batuk tegaknya nih. Mungkin karena etam nih lagi perbedaan cuacanya. Padahal masih panas-panas benih ya, tapi nih tahu kenapa nih. Banyak juga yang lagi-lagi agak-agak flu ya. Mungkin mau menjelang ke pancaroba nih, menjelang ke musim hujan ya, Bu Sumba. Jadi etam nih harus dijaga kesehatannya ya. Mau hujan, mau panas, pokoknya etam nih harus jaga kesehatan, minum vitamin yang banyak ya, istirahat yang cukup. Dan olahraga tentunya ya Bu Sumbo ya. Dan kita balik lagi nih Dendang Marian ya. Nih Mbak Mi sudah menyiapkan lagu-lagu pilihan. Tadi sudah kita nelingak sama-sama lagu Cemara Biru dari Aura Bilqis ya Bu Sumbo. Ini masih banyak banget lagu-lagu yang sudah diformat yang mau kita putarkan dia ya. Dan Mbak Mi mengajak kita segalanya untuk bergabung di 0541-727656 atau di 736-152. Dan bisa juga ya di WhatsApp di 0811-581-919-984. Dan lagu-lagunya juga sudah Mbak Mi share ya di Pro 4 RI Samarinda di Facebook kita dan juga di RRI Digital ya Bu Sumbo. Kita sapa dulu pendengar yang ada di ujung sana. Halo Denang Merian.
1: Waktunya hitam dang dan dangdutan.
0: Dang dang dangdutan. Halo.
1: Ya.
0: Oh, Bosu Abdurrahim kan ini?
1: Abdurrahim di Betua.
0: Apa kabar Bosu?
1: Kabar baik, sehat walafiat Mbak Mia.
0: Alhamdulillah, di Betua cuacanya masih panas terus ya Bosu ya?
1: Iya, masih langat.
0: Masih langat, belum pernah hujan.
1: 2 bulan mungkin sudah belum pernah hujan.
0: Lah iya Busu, belum pernah hujan ya? Sampai kering nih Mahakam.
1: Oh, kalau di sini lancar air.
0: Lancar air, alhamdulillah.
1: Iya, tinggal anu aja. Kalau kita mau pakai kan ada dari gunung itu turun dipakaikan selang, jadi turun ke rumah.
0: Oh, ada loh, ada air dari mata air gunung berarti.
1: Iya di sini di yang saya tempat sekarang ini.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi di kebun ya, di kebun bukan di rumah, di rumah tempat tinggal.
0: Kebun. Di kebun. Kalau di rumah pakai PDAM.
1: Kebun sawit. Nah, itu ada air di sana, mata airnya di gunung, jadi kita pakai selang aja.
0: Enak nih. Lagi. Berarti nggak usah bayar air ya Busu ya, tinggal bayar listrik aja berarti.
1: Oh, enggak. Kalau di sini.
0: Alhamdulillah.
1: Bisa, Busu. Kalau air kan tidak anu, tidak ada ininya, tinggalnya tidak ada dibayar.
0: Iya. Berarti bayar anu aja, bayar listrik
1: ada
0: aja.
1: Tenaga surya.
0: Enak sekali itu tinggalannya ya Busu.
1: Tinggalannya aja, air lagi tambah kita balikan kalau kurang. Tidak balikan, tidak bayar pulsa, tidak beli pulsa listrik.
0: Iya. Alhamdulillah.
1: Tapi di kebun ini, di kebun saya yang saya masuk.
0: Oh, di kebun. Kalau di pemukiman
1: ya, kalau di rumah kan pakai listrik PLN.
0: Ya itu. Pakai PDAM juga berarti kalau di rumah ya Busu ya.
1: Bukan, listrik PLN.
0: Listriknya.
1: Yang PLN itu kan. Nah, di rumah. Tapi lumayan juga kalau beli 50 7.250 aninya kocannya tuh.
0: Iya. Busu ngomong-ngomong lagu apa nih Busu?
1: Apa yang ada lagunya?
0: Lagunya ada Udang di Balik Batu, Ulan Permata, Yang Sudah Ya Sudahlah, Ayu Ting Ting, Membunuh Rasa, Eri Susan, Nyut-nyutan Jirayut, Goyang Nasi Padang, Duo Anggrek, Menggapai Cinta, Putri Isnari, Berhati Berharap, Tasya Rosmala, Belenggu Cinta, Weni Wen, Putus di Jalan Ayulia, Secangkir Kopi, Revina Alvira, Berlian Inul Daratista, Kambing Hitam Faul Gayo, Pilih Aku Pantura Boys, Wajar, Selfie Kitty, Kuberikan Bahuku Danang, Besti Jihan Audi, Sabar Ini Ujian, Nela Karisma.
1: Ya, ada udang di balik batu, ada buah di balik daun.
0: Udang di balik batu, udang di balik bakwan.
1: Iya, di
0: dari bulan permata. Salamnya buat siapa nih, Busu?
1: Iya, salam tuh semua teman-teman pendengar. Di Provinsi Samarinda, di mana pun berada. Saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dapat yang diberikan Bumnya.
0: Sama-sama Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Abdurrahim ya yang ada di Batu. Kita sapa lagi. Belakangnya Bu Abdurrahim ada siapa nih? Halo, Denang Merian.
2: Denang Merian.
0: Dang dutan. Bu Sukutai apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Cerah ya di Mangkurawang ya Bu Su ya?
2: Iya, Mangkurawang.
0: Di Mangkurawang, alhamdulillah cerah. Tapi kering deh Bu Su di sungai sana Bu Su.
2: Ya siapa Pak?
0: Kenapa Bu Su?
2: Cerah.
0: Cerah alhamdulillah.
2: Bu Su. Sama. Lagunya apa ya?
0: Lagunya nih mau membacakan ya Bu Su ya?
2: Iya.
0: Ya sudah lah Ayu Ting Ting membunuh rasa Eri Susan nyut-nyutan Jirayut. Goyang nasi padang duo anggrek, menggapai cinta Putri Isnari, berhenti berharap Tasya Rosmala, belenggu cinta Winnie Wen, putus di jalan Ayulia, secangkir kopi Revina Alvira, berlian Inul Deratista, kambing hitam Faul Gayo, pilih aku Pantura Boys, wajar selfie Kitty, kuberikan bauku Danang, besti Jihan Audi, sabar ini ujian Nela Karisma.
2: Nela Karisma ya?
0: Ya mana Besu? Ayu Ting Ting, Eri Susan, Jirayut, Putri Isnari, Inul.
2: Apa lagi?
0: Yang mana Bosu?
2: Apa lagi?
0: Paul Gayo, Selfie Kitty, Jihan Audi, Danang. Duo anggrek.
2: Tinggal susurah kurang tinggal susah.
0: Yang mana Bosu?
2: Apa? Ini ada lawas apa?
0: Yang mana Bosu?
2: Ini lawas.
0: Tak sebutkan nomornya aja kak Bosu?
2: Iya.
0: Nomor 1 sampai 16 yang nomor berapa?
2: Nomor 15.
0: Nomor 15 nih ada dari Jihan Audi Besti. Itu aja kah?
2: Itu aja.
0: Oke, siap. Mau kirim salam buat siapa nih Bu Sukutai?
2: Untuk Sumesan. Jual soteng. Bapak Dewa, Uta Dewa, Denita, Irman Saju, Siti, Adik Muda, Mawa, itu ya.
0: Oke.
2: Janu, Ibu Pak Aru, Mamat. Ya, terima kasih.
0: Sama-sama Bu Sukutai.
2: Iya, terima kasih.
0: Sama-sama, kedua Mbak Mia putarkan ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sukata di Mangkurawang ya, pilihnya tadi lagunya dari Jihan Audi dengan Besti ya. Di WhatsApp juga ada nih yang mau bergabung nih, ada Mbok Mudrikah di tegaknya nih. Oh iya Mbok Mudrikah, benar. Jadinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Mia alhamdulillah cuaca masih sangat cerah. Jemuran setengah hari jemur sudah pada kering. Iya Mbok bujur, panas benar Mbok langat. Oke langsung aja ya Mbok, salamnya buat Mbok Yuli, Mbok Nana, untuk Mbok Sanawia, Mbok Asmita, Bu Abdurrahim, Bu Suis, Bu Surincani. Requestnya nomor 7, makasih Mbok Mia, saya selalu amin. Nomor 7 nih tadi siapa? Sampai lupa lagi nih Mbok Mia tadi siapa nomor 7. Yang nomor 7 tempat Mbok Nomor 7 nih lagunya Tasya Rosmala, Berhenti Berharap. Oke siap Mbok Mudrikah, kan Mbok Mia putarkan ya. Kalau gitu kita sapa nih lagi ya. Mbak tadi Berhenti Berharap nih, kita sapa dulu di belakangnya Mbok Mudrikah ada siapa nih. Halo Denang Merian.
3: Halo juga, selamat sore waktunya Etam Dangdutan.
0: Selamat sore waktu Etam Dangdutan.
3: Iya, dang.
0: Dengan Busu siapa nih? Busu Tajudin.
3: Iya, betul.
0: Oh, suaranya agak mirip-mirip sama Busu yang ada di Lampung soalnya. Gimana kabar kita Busu?
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gimana di Minahasa juga belum ada hujan-hujan ya, Bu ya?
3: Belum, ada 47 nih.
0: Udah 47 hari. Tapi di situ di Minahasa ada sungai enggak sih situ, Bu? Oh,
3: danau.
0: Oh, danau kering enggak?
3: Iya. Iya udah mulai kering danaunya.
0: Oh, sama nih kayak di Samarinda nih, beberapa tempat nih sungainya kering. Jadi agak semi-semi pantai gitu ceritanya.
3: Iya, airnya udah di bawah, udah ke bawah-bawah itu. Airnya.
0: Iya, mungkin kayaknya bentar lagi musim hujan sih, mungkin di bulan-bulan Oktober sih kayaknya.
3: Iya, katanya yang di apa? Prediksi BMKG Oktober katanya.
0: Iya, insya Allah semoga ya. Kalau hujan, ya hujan-hujan aja, normal aja, nggak usah sampai banjir pokoknya.
3: Iya. Semoga bulan depan sih ya, kita berharapnya lebih cepat. Karena bulan ini aja belum habis, terus masih mau masuk bulan depan juga.
0: Iya, benar banget ini. Bisa mau lagu apa nih, ngomong-ngomong?
3: Dipilihin aja sama Bo... siapa?
0: Bo Mia.
3: Biar kasihan. Disuruh baca dari tadi, kasihan itu.
0: Gak apa-apa. Kan gue suruh bacain juga.
3: Iya sih, jangan lama-lama lagunya.
0: Oke, ya udah kalau gitu tak pilihin aja berarti ya.
3: Iya dipilihin.
0: Salamnya buat siapa nih, Bu Su?
3: Buat semuanya aja deh, spesialnya buat Mami aja.
0: Oke, siap. Terima kasih.
3: Gimana hari ini kabarnya?
0: Alhamdulillah, nih sehat walaupun agak-agak bindeng sedikit ya suaranya.
3: Oh, enggak kentara kok lagi.
0: Soalnya kalau di udara nggak begitu kentara, Bu Su. Kalau ngomong langsung bindeng. Alhamdulillah sudah tadi, Bu Su.
3: Oh iya, terakhir satu lagi. Besok mau ngomongnya siaran apa libur?
0: Libur sih.
3: Oh libur? Terus hari Sabtu gimana?
0: Hari Sabtu sore lagi, ketemu lagi di Dinang Merian.
3: Oh hari Sabtu sore lagi?
0: Bener.
3: Yaudah, makasih dan buat bunganya terima kasih dan jaga kesehatan.
0: Siap. Terima kasih Bu Tajudin dari Minahasa ya. Jaga kesehatan juga kita Bu Suwap. Kita ini masih di musim kemarau ya, masih kendia, masih lama nih musim hujannya. Katanya diprediksinya Oktober ya, tapi tetap jaga kesehatan supaya kita nih ketemu di bulan Oktober, ketemu di musim penghujan tetap fit lah pokoknya ya. Ya Bu Sumbok, kalau gitu kita putarkan lagu dulu ya, sembari menunggu Bu Sundabok segalanya mau bergabungan lagi dengan Bu Mia ya. Di Denang Merian tentunya kita nelingat dulu lagu dari Mulan Permata dengan Udang di Balik Batu.

0: Kronesna RRI Pemalas Samarinda, sesaat lagi kita akan dengar kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: 4 RRI Suara Budaya Nusantara.
2: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan. Penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
1: Pak, tahu enggak tetangga sebelah rumah kita tuh beli mobil baru, Pak?
2: Ya nggak apa-apa, berarti mereka punya rezeki lebih.
1: Ih, belinya kredit atau cash ya tuh, Pak, ya?
2: Kenapa emang?
1: Ya nggak apa-apa sih, tapi kayaknya kredit deh itu.
2: Mama udah bayar air belum? Kok air kita nggak ngalir ya?
1: Mama lupa, Pak, bayar air.
2: Itu sudah Mama tuh, sibuk betul urusi urusannya orang. Urusan sendiri nggak tahu urus.
0: Suara Budaya Nusantara.

RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

0: Sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Iya, masih di Dedang Merian, waktunya Tamdang dan Dangdutan. Iya, besok karena nih kita sebentar lagi ya mau Mbak Umi bacakan Hamba Retam ya di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kan dia ya, kita buka lagi nih yang mau bergabungan ya dengan Mbak Umi ya, request-request lagu, lagu-lagu dangdut pilihan ya. Masih ada tentunya ya yang belum nih kita putar, ada Goyang Nasi Padang, Magapai Cinta, Belanggu Cinta, Putus di Jalan, Secangkir Kopi, Berlian, Kambing Hitam, Pilih Aku, Wajar, Kuberikan Bahuku, Sabar, Ini Ujian ya Bu Sumbok. Masih ada lagu-lagu yang belum kita pilih ya, akan dia akan Mbok Mia buka kembali setelah Mbok Mia bacakan Habar Retam ya Bu Sumbok di 0541-727-2656 atau di 736-152. Di WhatsApp juga bisa, di Facebook juga bisa, dan di RRI juga bisa ya Bu Sumbok. Kalau gitu kita jeda sejenak, akan membacakan dulu Habar Retam di pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Retam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar datang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Keruan Tensera peringatan Hari Orangutan Sedunia 2026 menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya menjaga orangutan sekaligus habitat hutannya. Mengusung tema Act for Orangutans, Their Forest, Our Future, Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo atau Yayasan BOS bersama pemerintah dan berbagai mitra konservasi mengajak masyarakat mengambil tindakan nyata. Hutan bukan hanya menjadi rumah bagi orangutan, tetapi juga berperan menyediakan air bersih, menyimpan karbon, mengatur iklim, dan menjaga keanekaragaman hayati. Orangutan juga memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai penyebar biji alami yang membantu regenerasi hutan. Karena itu, upaya konservasi tidak berhenti pada rehabilitasi dan pelestarian satwa, tetapi juga memastikan hutan tetap sehat dan tersedia sebagai habitatnya. Masyarakat dapat ikut berperan dengan tidak memelihara atau membeli satwa liar dilindungi, menjaga hutan, mendukung program konservasi, serta melaporkan perdagangan satwa liar ilegal. Dengan menjaga orangutan dan hutannya, manusia juga turut menjaga masa depan lingkungan dan kehidupan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: angka kematian dunia akibat merokok tercatat 5,4 juta orang per tahunnya. Satu batang rokok bahkan diketahui bisa mengurangi 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok?
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di

0: Ya, kalau lagi. Padahal aku pengen banget menang tahun ini.
1: Kecewa boleh, tapi jangan sampai nyerah.
0: Rasanya usahaku sia-sia.
1: Kamu tahu nggak kenapa setiap bulan Agustus kita selalu ngadain lomba?
0: Biar seru aja kan?
1: Bukan cuma itu. Lomba itu jadi pengingat kalau kemerdekaan yang kita nikmati sekarang lahir dari perjuangan yang luar biasa.
0: Maksudnya?
1: Dulu, para pahlawan berjuang bukan buat dapat piala atau hadiah. Mereka rela meninggalkan keluarga, mempertaruhkan nyawa, bahkan ada yang gugur di medan perang. Semua itu dilakukan supaya generasi setelah mereka bisa hidup di negeri yang merdeka. Mereka tahu perjuangannya berat. Mereka juga mengalami kekalahan, kehilangan, dan penderitaan. Tapi mereka nggak berhenti, karena mereka percaya suatu hari Indonesia pasti merdeka.
0: Kalau dibandingkan dengan perjuangan mereka, kalau lomba memang nggak ada apa-apanya ya.
1: Nah, jadi jangan biarkan satu kekalahan bikin kamu berhenti mencoba. Cara terbaik menghargai perjuangan para pahlawan bukan cuma mengenang jasa mereka, tapi juga meneladani semangatnya. Berani, gigih, dan pantang menyerah.

0: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Dendang Meriang, waktunya etam dangdutan.
2: Suara Budaya Nusantara, karena sana masih di Dendang Meriang, waktunya etam dangdutan. Iya, kita buka kembali ya Bu Sumbo yang bergabung dengan Mbak Mia ya di Dendang Meriang sore hari ini. Dan ini sudah ada nih yang bergabung di ujung sana. Halo Dendang Meriang.
3: Waktunya
2: tam dang dang dang dang dutan. Bu Suari apa kabar?
3: Baik.
2: Alhamdulillah. Bu Su, mau lagu apa Bu Su?
3: Ya.
2: Lagunya masih ada nyut-nyutan dari Jirayut, ada goyang nasi padang godo, anggrek, Menggapai Cinta Putri Isnari, Belenggu Cinta Weni Wen, Putus di Jalan Ayulia, Secangkir Kopi Revina Alvira, Berlian Inul Daratista, Kambing Hitam Paul Gayo, Pilih Aku Pantura Boys, Wajar Selfie Kitty, Kuberikan Bahuku Danang, yang terakhir Sabar Ini Ujian dari Nela Karisma.
3: Goyang Nasi Padang.
2: Goyang Nasi Padang. Kalau biasanya ada sambal lado, Bu Suari pasti pilih sambal lado.
3: Iya.
2: Ada yang nasi padang ya. Mau kirim-kirim salam buat siapa nih Bu Su?
3: Salam
2: Siap. Terima kasih Bu Suari. Selamat sore. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya Bu Suari di Juanda pilihannya goyang nasi padang ya. Mun bisa ada sambal lado bisa sih. Dan ini pilihnya sambal lado nih. Ah mumpung di daya adanya goyang nasi padang dari Dewa Anggrek. Nah, kita sapa dulu Bu Sumbo yang di belakang Bu Suari nih, ada siapa nih? Halo, Dendang Meriang.
4: Halo, Dendang Meriang.
2: Waktunya etam.
4: Etam dang dang dang dutan.
2: Dang dang dang dutan. Dengan Mbak siapa dan di mana?
4: Ditahu. Siapa ini ya?
2: Mbak siapa ini ya?
4: Ditahulah.
2: Mbak Yuli. Mbak Yuli kah ini? Suaranya kok tumben agak berubah, Mbak?
4: Aku pakai headset.
2: Pantes suaranya agak berubah.
4: Cobain handset ini nah, bengong gak?
2: Ternyata ya? Ternyata aman, Mbak.
4: Aman kan?
2: Aman sih, tapi suara Mbak ini agak berubah, makanya ini agak ya? Agak pangling suaranya siapa ya, ini ya. Gitu.
4: Eh, suaranya Indel Daratista.
2: Waduh. Indel Daratistanya Samarinda ya, Mbak ya. Masya Allah. Mbak nanti malam gabungkan dong, Mbak, di anu ya, di Pantas Jawa, Mbak. Nanti malam ya. Ada tamunya dari Ika Pakarti nih. Tamu spesial, oh, iya.
4: Kan? Iya. Datang orangnya Ika Pakarti.
2: Ika Pakarti insya Allah datang nanti malam. Sama Mbak Sapar, iya. Terus sama Pak Bambang, sama Pak Zaini insya Allah.
4: Oh, iya, kan?
2: Tadi rencananya sama anu, aduh siapa lagi? Ah, sampai lupa Mbak, ah lupakan Mbak. Sampai lupa.
4: Biasanya kan Gus Pendi.
2: Iya, Bus Pendi juga ada. Tapi ada spesial tamu dari Ika Pakarti.
4: Ini Mbak Putri kan Mbak Mia.
2: Mbak Mia nih Mbak.
4: Iya itu. Paling Mbak Putri kalau sama Dek.
2: Oh.
4: Iya kan?
2: Antara itu aja sudah. Antara itu aja. Iya, itu sudah Mbak. Itu aja.
4: Salamnya, salam.
2: Lagunya dulu Mbak. Lagunya mau lagu apa?
4: Jadi grogi aku.
2: Jadi ya, grogi ya kan.
4: Ngadepi orang cantik susah ya.
2: Masya Allah, tabarakallah.
4: Iyalah, masa mau ganteng.
2: Iya, masa mau ganteng ya, Mbak, kan cantik. Ya, kita boleh. Kita berdua
4: harus cantik. Harus cantik, enggak boleh.
2: Benar. Kita berdua cantik.
4: Kita berdua juga cantik.
2: Amin.
4: Ano, lagunya ini nah, Secangkir Kopi.
2: Secangkir Kopi Revina Alvira. Oke. Okay.
4: Ya, banyak yang masuk sudah ya.
2: Alhamdulillah tadi sudah lumayan banyak.
4: Mbak Nana?
2: Mbak Nana belum.
4: Ayo Mbak Nana masuk Mbak Nana. Terus ada Bu Sumama. Selamat hamba selamat hamba. Kan kebiasaan sih. Selamat sore. Ada Bu Sumisran, Bu Swago. Selamat sore. Ada Bu Sardul Sokur, Bu Sardul Rahim. Bu Su Iis, Bu Su Rinjani. Sama Bu Su. Lama enggak anu dengar suaranya.
2: Iya itu.
4: Terus ada Mbok Eka, Mbok Reni, Mbok Sanawiya, Mbok Putrika, Nek Ilas. Buat segalanya aja sudah.
2: Oke.
4: Tak tunggu lagunya secangkir kopi.
2: Secangkir kopi, siap Mbok.
4: Panas-panas minum secangkir kopi, mantap.
2: Mantap sekali. Tak kira mau pantun nih Mbok Yuli tadi.
4: Aku mau berpantun.
2: Ah, boleh.
4: Beli tahu di pasar Gedondang.
2: Cakep.
4: Kalau mau tahu Mbak Yuli kesini dong.
2: Asik. boleh nih pantunnya ya.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yuli ya yang suaranya bikin pangling ini. Ternyata lagi pakai headset baru jersey dah. Kita sapa lagi Bu Sumbo yang ada di jalur WhatsApp ada Bu Sulaiman Tela nih. Halo, Dendang Meriah.
5: Dendang Meriah, waktunya etam dangdutan.
2: Dangdutan. Apa kabar kita Bu Su?
5: Kabar baik nih.
2: Alhamdulillah lagi ramai kan nih Busu?
5: Lagi nunggu konsumen juga nih nah.
2: Alhamdulillah. Semoga makin sore makin ke malam makin ramai juga yang datang ya pada kita Busu ya.
5: Cuacanya nih panas nih mulai pagi tadi ya. Pokoknya panasnya luar biasa lah.
2: Panasnya menggantar.
5: Pokoknya ini iya, tapi untung aja di sini ada angin-angin sepoi-sepoi.
2: Alhamdulillah. Ya mungkin
5: informasi lalu lintasnya juga. Lalu lintas terutama sekali kendaraan roda 2, roda 4 terpantau ramai lancar nih. Ya meskipun cuaca panas, kita tetap semangat menjalankan aktivitas kita masing-masing.
2: Benar, apalagi masih di suasana kemerdekaan nih, Bu Sumerdeka.
5: Iya. Betul. Ada Mbak Yuli tadi lah.
2: Iya, ada Mbak Yuli.
5: Ada Mbak Eka juga lah yang lagi monitor nih. Yang ada di Pangeran Suryanata, selamat sore. Siapa lagi lah? Semuanya dah. Selamat sore semuanya.
2: Lagu apa nih Busu?
5: Lagunya ini ikan dalam kolam ada enggak?
2: Nih dah.
5: Sambal lado aja dah.
2: Sambal lado juga Nida yang hari ini. Adanya nih Mbok bacakan yo.
5: Ya.
2: Adanya nyut-nyutan dari Jirayut, Menggapai Cinta, Putri Isnari, Belenggu Cinta Weni Wen, Putus di Jalan Ayulia, Berlian Inul Daratista, Kambing Hitam Faul Gayo, Pilih Aku Pantura Boys, Wajar Selfie Kitty, Kuberikan Bahaku Danang, Sabar Ini Ujian Nela Karisma.
5: Nela Karisma,
2: sabar ini ujian ya Busu ya.
5: Iya.
2: Harus sabar
5: pokoknya. Semuanya lah, Mbok Mia ya nih.
2: Bener.
5: Iya, untuk Mbok Mia tetap semangat menjalankan tugasnya ya. Setelah kru-kru RRI Pro 4 yang ada di studio, selamat sore semuanya.
2: Siap.
5: Makasih atas waktunya.
2: Sama-sama Busu.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Sulaiman Tela-Tela yang ada di Lawang Bakung ya Busu Mbok. Kita sapa lagi di belakangnya Busu Sulaiman ada siapa? Halo.
6: Halo.
2: Halo, Dendang Merian.
6: Waktunya kita dangdutan.
2: Waktunya kita dangdutan. Dengan Busu siapa dan di mana?
6: Dengan Budi CS di Jonggol nih Mboknya.
2: Budi?
6: CS.
2: Busu Budi CS di?
6: Jonggon.
2: Oh, Busu Budi CS di Jonggon. Ini kayaknya perdana nih sama Mbok Mia kayaknya.
6: Iya, Mbok.
2: Apa kabar kita, Busu?
6: Panas nih, Mbok.
2: Lagi panas, di Jonggon lagi panas. Alhamdulillah, panasnya menggantar kayaknya ya. Dari pagi soalnya, Busu.
6: Ya itu dari pagi pokoknya nih udah kekeringan nih Mbok, air habis dan kekeringan.
2: Iya, oh iya. Di sana juga kering banget airnya ya Busu ya?
6: Ya kering nih, Sungai Jembayan kering nih.
2: Ya itu, jarnya bulan Oktober insya Allah musim penghujan insya Allah. Tapi semoga secepatnya ya Busu ya, pelan-pelan aja nih hujannya datang supaya di kering weneh lah.
6: Amin.
2: Amin. Busu mau rekus lagu apa nih Busu, lagu dangdutnya?
6: Lagunya Umpatan aja tadi, Ruh.
2: Umpatan aja. Oke, siap.
6: Umpatan Mbok Yuli tadi aja.
2: Mbok Yuli tadi rekusnya secangkir kopi.
6: Pas nih lagi minum kopi.
2: Aduh, pas bener minum kopi sore-sore ya. Mungkin salam siapa buat siapa nih, Busu?
6: Ya, salamnya ya buat Sulaiman Jeletela tadi itu.
2: Iya.
6: Kan laris manis.
2: Amin.
6: Terus buat Mbok Yuli. Nawiyah. Buat Nek Ilas juga tuh. Buat Bunda Rima. Buat Bunda Betty juga. Pokoknya buat Busu Agok, Busu Misran. Buat segalanya aja ya.
2: Oke, siap Busu.
6: Ada yang ketinggalan tuh, mudah-mudahan Etam kesehatan selalu nih.
2: Amin.
6: Ini musim tiga ini nih, Etam harus berusaha jaga kesehatan mah.
2: Bujur Busu, bujur.
6: Etam nih menentu.
2: Bener, ini saya aja lagi bindeng-bindeng nih, lagi agak serak-serak nih suaranya.
6: Mungkin itu aja ya, lah ditunggu lagunya Bu.
2: Siap, terima kasih Busu.
6: Buat Mbok Miani, mudahan sehat selalu.
2: Amin, amin, amin, nyerba, amin.
6: Hati-hati ya. Assalamualaikum Mbok Mia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Budi yang ada di Jonggon ya. Busu Mbok, kita sapa lagi satu lagi yang di WhatsApp ada Busu Mamat. Halo Dendang Murian.
7: Dangdutan sama Mbok.
2: Halo Dendang Murian.
7: Halo Dendang Murian.
2: Dang dang dutan. Tadi hilang-hilang suara
7: tidur,
2: kita
7: nih. Tadi tamat di Pro 1 kan. Uyuhan berbah tertidur nih baru ingat.
2: Ketidur baru ingat.
7: Mbok Yuli tamat tadi tuh nah. Saya kira sekilo beras ketan.
2: Mantunya
7: secangkir kopi hitam.
2: Iya, secangkir kopi.
7: Iya, sekalinya cangkir kopi. Nyaman namanya itu Mbok.
2: Oh iya Kak Busu, belum pernah ya.
7: Tapi yang nyaman lagi itu sekilo beras ketan.
2: Waduh, ini nyaman nih.
7: Malam tadi tuh Mbok beli lemang tuh Mbok. Kan 3 jari kan Mbok yo. Wah ini 2 jari Mbok tipis ketan. Ketan lemang tuh Mbok, karena ketannya mahal Mbok.
2: Oh, nah ya harga ketan juga Busu.
7: Iya itu, enggak anu saya larung ke sungai Mbok.
2: Oh, kenapa dilarut?
7: Untuk pengobatan dilarutkan dianu ditampah itu nambo.
2: Oh,
7: biar larut, boy. Pengobatan itu kan belarung, boy. Iya dah, bo. Dan segalanya aja, boy.
2: Lagunya apa nih, Busu?
7: Oh, lagunya umpat aja dah.
2: Oke, siap,
7: Malam Jumat ini, boy, banyak orang melarung pakai anu po apa lemang ketan, boy.
2: Oh, ya Kak Busu, tradisi kah atau
7: kebiasaan? Iya. Ya pengobatan itu kan syaratnya kan melarung kanan loh, masakan ketan itu nambo tegak, ketan putih, ketan kuning, itu lemang itu mbok.
2: Dilarung ke makam.
7: Dilarung mbok, pengobatan tradisional. Orang-orang indigo kan gitu. Terima kasih mbok. Iya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu lagi ya kita terima ya Busu Mbok sebelum Mbok memutarkan lagu-lagunya ya. Ini tadi tegaknya ada yang mau bergabung nih. Ini ada siapa dari mana? Halo, Dendang Merian.
8: Waktunya
2: dang dutan.
8: Lai durian, sapa lalai ke durian.
2: Cakep. Loh, lain pantun gak itu Busu?
8: Pantun juga lai durian, sapa lalai ke durian.
2: Mana pantunnya? Ulang.
8: Pantun apa?
2: Mana tadi kirain pantun tadi tuh?
8: Oh lain. Ini pantun nih.
2: Mana ya pantunnya?
8: Kubu-kubu kawa-kawa ya kan?
2: Cakep.
8: Busu misan di kubu, busu kutai tertawa.
2: Ya Allah. Astagfirullah, pantunnya. Aduh, apa kebetulan nih Busu?
8: Apanya Mbok Mira?
2: Mbok Mia nih Busu.
8: Oh, Mbok Nia kah?
2: Iya, Mbok Nia.
8: Mbok Mia ya?
2: Mbok Mia, Busu pakai M.
8: Pakai M gak? Mbok Mia,
2: ya kan? Bener.
8: Tadi nanti malam, mana apa, pantas apa nanti malam?
2: Nanti malam pantas Jawa, ada Busu Mbah Sapar, ada Pak Bambang, ada Pak Zaini.
8: Oh, iya.
2: Busu, mau lagu apa?
8: Lagunya ngikut aja dah.
2: Ngikut aja, oke. Salamnya buat siapa nih Busu Misran?
8: Satu salam sampai 50 orang bisa nih?
2: Boleh, silahkan.
8: tidak salah lagi, tidak asing lagi. Buat busuk kutai, sepegat kutai. Busuk kutai itu memang macam itunya, anu Mbok Mia. Sama itu busuk mama tuh, ya kan? Sehat busuk mama tuh, tiap hambat bersepeda busuk mama tuh. Buat Mbak Reni tuh sehat juga itu. Buat Bunda Yuli, Jida Penuri. Buat semua-muanya aja dari Sabang sampai
2: Merauke. Oke. Kan ikut kalau usaha busuk misra nih, ikut juga Mbok Mia berdendang juga nih leh.
8: Busuk agak pula itu anu pawangnya 10 itu.
2: Belum tamal nih busuk agak nih.
8: Itu pawang minta hujan tuh, nanti kesuruh minta hujannya itu. Jangan minta hujan, harus minta hujan juga kan.
2: Iya, bujur.
8: Jangan hujan aja, minta hujan. Kita minta hujan.
2: Jadi ya. Iya, busu.
8: Ya, salamnya buat sebelatan dari sampai jahit. Ya, busu aku. Tama kamu saga. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos Sumisran ya, menggabungkan masih udah heboh. Banyak tiba-tiba pantun tiba-tiba lah. Tiba-tiba nyanyi ya kan. Coba kita nelinga lagu dulu ya. Kan dia akan Mbak Mia buka kembali ya jalur teleponnya nih, ada yang mau bergabung ya. Di ujung sana ada siapa, belum tahu ya. Kan dia aja Mbak Mia buka kembali, karena ini lagu-lagunya sudah ngantri nih lagu-lagunya. Ada Goyang Nasi Padang, ada Secangkir Kopi, ada Sabar Ini Ujian.

Wayang, sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Pagelaran wayang sebagai salah satu seni budaya klasik Indonesia perlu dilestarikan oleh generasi ke generasi.

Dalam rangka Milad Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Bangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu, 23 Agustus 2026, pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda. Disiarkan melalui Pro1 Samarinda, FM 97,6 MHz, dan kanal YouTube RRI Samarinda. Pro4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Balik lagi di Denang Merian, waktunya Etam Dang, Dang, Dangdutan. Iya, tadi lagu dari Nila Karisma. Sabar ini ujian ya Bu Sumba ya. Ini masih ada waktu nih mau bergabungan dengan Bu Mia ya di Denang Merian, masih sempat. Di 0541-7272656 atau di 736152. Ya, lagu-lagunya nih masih ada ya Bu Sumba ya. Di sini ada Nyut-nyutan dari Jirayut, Menggapai Cinta dari Putri Isnari, Belenggu Cinta Weni Wen, Putus di Jalan Ayulia, Berlian Inul Daratista, Kami Hitam Faul Gayo, Pilih Aku Pantura Boys, Wajar Selfie Kita, dan juga Ku Berikan Bahuku ya dari Danang ya Bu Sembok. Iya, ini ngomong-ngomong ya, cuaca di kawasan Miami ya pada sore hari ini tentunya masih ceria lagi. Disambung nih, cerah ceria ya, jadi ceria. cerah ceria dan cerah jadinya ya Bu Sumba ya. Dari tadi siang tuh langat benih ya. Sampai rasanya tuh mau minum air maha nih, kayaknya nih puas, pengennya es, tapi padahal ini batuk-batuk lagi radang. Memang enggak manusia nih namanya enggak puas, pokoknya leh mondi yang segar-segar ya. Ini ada mau gabungan ya di jalur telepon, kita sapa dulu Denang Merian.
1: Denang Merian.
0: Dang dutan. Apa suketai? Gimana Bu Sumba, lagu request lagu lagi kah?
1: Lagu lagi ya.
0: Boleh, lagu apa?
1: Lagu Inul Daratista.
0: Inul Daratista Berlian. Mungkin kirim salam lagi apa Andi nih?
1: Supir mah.
0: Mia. Iya Bu Su. Sama-sama Bu Su. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Su Ketai ya, sudah request lagu lagi nih, lagunya yang dipilih Inul Daratista dengan Berlian. Ya, kita sapa lagi Bu Su Mbok yang di jalur WhatsApp, ada Mbok Maya. Halo Denang Merian. Halo Denang Merian.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya Etam Dang Dutan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Maya di Gorontalo.
2: Iya, benar banget.
0: Benar apa banget
2: nih Mbok. Ini kan Mbok siapa ya?
0: Mbok Mia.
2: Oh, Mbok Mia.
0: Iya nih. Gimana kabarnya nih Mbok?
2: Kabar nih Mbok.
0: Alhamdulillah baik, sehat ceria.
2: Alhamdulillah baik, cuaca panas banget.
0: Panas
2: iya,
0: banget.
2: Seperti sama cerianya apa cuaca.
0: Sama Mbok, di Samarinda iya juga panas. Panas ini kalau kata orang di sini menggantar panasnya, iya, saking panasnya. Kalau Gorontalo nih bahasanya apa Mbok, iya, kalau saya panas nih?
2: Apa bahasa Gorontalo panas ya?
0: Apa nih Mbok?
2: Mopatudulahu, panas matahari. Mopatudulahu. Iya, mopatudulahu.
0: Panjang
2: mopatu
0: sekali.
2: Itu panas, terus dulahu itu mentari, matahari, oh, seperti itu.
0: Oh Allah.
2: Iya. Ya, dua kalimat. Udah digabungin dua kalimat seperti itu.
0: Digabung udah jadi satu kalimat ya, Mbok. Ya enggak bisa dipisahin berarti itu.
2: Iya.
0: Enggak bisa dipisahin.
2: Bisa dipisahin.
0: Iya.
2: Mbok Maya kayak perangko kali.
0: Kayak perangko. Ngomong-ngomong perangko udah enggak ada lagi sih sekarang. Udah langka.
2: Iya, udah enggak berlaku lagi.
0: Iya, ya Allah.
2: Iya, udah jadul banget.
0: Mbok Maya ngomong-ngomong mau lagu apa iya nih, Mbok?
2: Mbak, apa kabar nih, Mbak?
0: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah wa syukurillah ya.
0: Iya,
2: wa syukurillah. Tolong di-spill lagunya.
0: Lagunya masih ada Nyut-nyutan dari Jirayut, Menggapai Cinta Putri Isnari, Belenggu Cinta Weni Wen, Putus di Jalan Ayulia, Kambing Hitam Faul Gayo, Pilih Aku Pantura Boys, Wajar Selfie Kitty, dan juga Ku Berikan Bahuku dari Danang.
2: Yang Selfie Kitty aja.
0: Selfie Kitty ya, wajar nih ya. Apa diwajarin ini?
2: Iya, wajar panas.
0: Wajar sekali panasnya. Mau kirim salam buat siapa nih Mbok?
2: Iya, luar biasa alias luar biasa. Binasa.
0: Mau kirim salam buat siapa nih Mbok Maya?
2: Ya Allah ya Rabb. Salam pertama dulu buat Mbok yang lagi beraktivitas, sukses selalu dengan segala aktivitasnya, sehat selalu juga dan senantiasa dengan Allah Subhanahu wa taala dan keluarga tercinta. Amin ya Rabbal alamin. Terus buat seluruh bosu-bosu dan bobo dimanapun Anda berada, santun sore aja semuanya, salam sehat selalu buat semuanya, salam kompak selalu di udara, salam satu frekuensi aja di udara juga. Sorry banget gak bisa pokoknya sebut satu persatu semuanya. Oke, makasih Mbok Mia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbok Mia yang di Gorontalo. Requestnya lagu dari Selfie Kitty ya, judulnya Wajar. Ini ada satu lagi Bu Sumbo. Assalamualaikum Bo, selamat sore. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya Mbok, kalau aku mengganggu waktunya. Nggak ganggu Mbok, aku mau izin request lagu, boleh nggak Mbok? Terima kasih, semoga di sore hari ini Mbok dalam keadaan sehat, bahagia dan tetap semangat menemani semua pendengar lewat siaran sorenya ya. Ini dari Mbok Lara Purnamasari ya. Tapi Mbok Lara nih, mohon maaf nih karena waktunya juga terbatas, sudah di penghujung ya. Ya tapi nih sempat request lagu lagi. Boleh dong besok kembali ya, di gabungan lagi di Dinang Merian besok ya, kamu request lagu di pukul 15 sampai oleh pukul 17 dan bisa juga kan dia kalau misalnya nanti malam ada juga di Brengah di pukul 11 sampai 12 ya, dan bisa juga di pukul 21 sampai 22.30 di dalam progres pesona antar komunitas, tapi lagunya per daerah ya, kalau nanti malam pantas Jawa, jadi nanti malam boleh request lagunya lagu Jawa ya, anggapin gak apa-apa Mbok Lara. Terima kasih sudah bergabung, sudah mendengar di Perempat Samarinda, lagunya nanti diwakilkan aja ya sama Mbok dan Busu yang sudah merequest ya. Kalau gitu Mbok Mia juga undur diri dari Dendang Merian sore hari ini ya Busu Mbok. Tapi tiganya nih requestnya dari Mbok. Oh iya masih sempat sih. Kalau dari Busu Kuti kayaknya sempat. Jadi kita putarkannya aja lagu dari requestannya Mbok Maya nih Papa ya Busu Kuti ya. Tadi kita udah putarkan lagu Busu Kuti. Dan sekarang lagunya Mbok Maya dengan Wajar dari Selfie Kitty. Mbok Mia undur diri dari Dendang Merian. Kita ketemu lagi ke dia di pukul 17 waktu Indonesia Tengah ya Bu Sumbok, dalam program Jelajah Nusantara. Kini kita mau jalan-jalan kemana ya? Tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: Nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda, drama legenda, Ayus dan Si, dan tentu saja informasi seputar budaya
2: Habar Eta Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Ruang Nasional Radio Republik Indonesia atau RRI dinilai masih memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN kepada masyarakat. Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nur Santiasto menilai RRI mampu mempertahankan kepercayaan masyarakat, termasuk generasi muda. Di tengah banyaknya pilihan platform media saat ini, RRI juga dinilai memiliki posisi strategis sebagai mitra Otorita IKN dalam menyampaikan perkembangan pembangunan secara akurat dan berimbang. Otorita IKN berharap RRI terus mengawal informasi mengenai perkembangan pembangunan, termasuk pembangunan gedung perkantoran yang bagi lembaga legislatif dan yudikatif serta pelibatan masyarakat di sekitar kawasan IKN. RRI diharapkan tidak hanya menjadi mitra pemerintah dan otorita IKN, tetapi juga tetap menjadi sahabat masyarakat dengan menghadirkan informasi yang benar, terbuka, dan mudah dipahami mengenai perkembangan IKN. Demikian Habaretam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habaretam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernah dengar lagu ini?

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
3: Mor, jangan lupa powerpoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya dear, nanti gue kerjain.
1: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya bu.
4: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
5: Kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
6: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
7: Perompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusa.

98,4 MHz Kerawang dan Sana RRI Pemba Samarinda, ya masih di kawasan MMI nomor 8 Samarinda. Ini Pemba masih kembali hadir menemani kita segalanya bersumber dalam rangkaian Samarinda Marian tentunya ya. Dan di rangkaian selanjutnya di Samarinda Marian kita ketemu sama jejak budaya jelajah Nusantara ya. Di pukul 17 sampai 18 waktu Indonesia Tengah ya Bu Sumbo, kemudian Pemba akan mengajak kita segalanya untuk jalan-jalan menuju destinasi wisata ya, yang hari ini kita mau jalan-jalannya di sekitaran Kalimantan, yaitu tepatnya di Kota Balikpapan ya. Kemudian Pemba akan mengajak kita segalanya untuk jalan-jalan ke destinasi wisata ya, tempat bersejarah di Balikpapan yang tentunya wajib etam kunjungi. Tapi sebelum itu Bu Sumbo ya, ada informasi yang barusan Mbak Mia dapatkan ya, informasi tentang kabar kebakaran ya Bu Sumbo di SDN depan PDAM Kampung Jawa ya, di Jalan Kinibalu. Nah ini informasi kebakarannya, saat ini terjadi musibah kebakaran di kawasan padat penduduk ya, di kawasan Simpang Kampung Jawa dekat kantor PDAM ya Bu Sumbo. Masih wayahni masih dilakukan upaya pemadaman oleh Dinas Pemadam Kebakaran ya. Dan masih belum diketahui penyebab kebakarannya apa, kemungkinan karena adanya konsleting listrik ya Bu Sumbo. Ini tempatnya di Jalan WR Supratman Samarinda ya Bu Sumbo. Semoga ini cepat padam. Dan untuk Bu Sumbo segalanya yang terkena musibah, semoga diberikan gantinya berkali-kali lipat ya Bu Sumbo. Dan untuk Bu Sumbo segalanya sebagai himbauan ya, untuk etam apalagi di wajah ini lagi musim kemarau ya, musim kemarau banyak sekali ini musibah kebakaran yang terjadi di sekitar kita, mulai dari lahan atau di pemukiman ya. Untuk kita tetap selalu berhati-hati nih Bu Sumbo ya, semoga etam dijauhkan dari namanya musibah kebakaran tegak nih ya Bu Sumbo ya. Misalnya etam mau keluar ya, pastikan dulu nih kompornya nih menyala, atau mungkin tidak ada konsleting listrik, atau misalnya etam lagi nyolokkan charger atau tegak mana hatu yo, pastikan supaya dicabut lebih dahulu untuk mengurangi atau supaya tidak terjadi sesuatu yang di etam inginkan ya. Untuk informasi kebakaran tadi ya Bu Sumbo, sekarang masih dilakukan upaya pemadaman. Tadi masih berulang nih relawan dan juga petugas pemadam untuk melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Informasi tadi ini Mbak Mia kutip dari lamanya kabar Instagram kabar Samarinda Data Official, dan juga informasi dari Bu Sumamat ya Bu Sumbo, dari relawan tentunya ya. Dan kita lanjut lagi nih Bu Sumbo ya, dalam program Jelajah Nusantara kita ke destinasi wisata tempat bersejarah di Balikpapan yang tentunya wajib etam kunjungi nih. Nah jadi Bu Sumbo, destinasi wisata bersejarah yang ada di berbagai kota nih, terkecuali di Kota Balikpapan ya, parah dengan etam nih, 2 jam mahal kemudian dari Samarinda. Banyak benih tempat bersejarah di Balikpapan yang bisa menjadi tempat destinasi wisata favorit nih Bu Sumbo, yang bisa etam kunjungi sebagai warga Samarinda atau warga Kalimantan Timur, atau mungkin warga di luar Kalimantan Timur yang ingin berkunjung ke Balikpapan dan juga ke Samarinda ya. Dikutip dari lamanya web balikpapan.go.id, sejarah Kota Balikpapan ini terlepas dari minyak, atau lebih tepatnya adalah sumur minyak Matilda yang dilakukan pengeboran pada 10 Februari 1897 di kaki Gunung Komendur di sisi timur Teluk Balikpapan. Nah, jadi ini ada 5 tempat bersejarah nih yang akan Bu Mia sajikan. Yang pertama adalah Monumen Perjuangan Rakyat nih Bu Sumbo. Tempat ini sering disebut sebagai Monpera, yang merupakan sisa peninggalan sejarah pertama di Balikpapan. Nah, didirikannya tahun 1983. Nah, ini monumen pertama ini adalah prajurit Dayak yang terbuat dari kayu ulin sedang menggenggam bendera di depan kolam ikan. Kemudian diresmikannya di tahun 1995. Nah, ini terletak di Jalan Jenderal Sudirman. Dan etam saya masuk ke sini Bu Sumbo di Dabea Masuk alias gratis. Nah, kemudian
kita nanti jalan-jalan lagi ya Bu Sembo ya, ke destinasi wisata bersejarah di Balikpapan ya. Kan dia setelah kita dengar lagu-lagu Nusantara, kita ketemu sama lagu dari Bali dengan Bebedak Poleng.

0: Vano Faladria selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Balik lagi bersama dalam Jelajah Nusantara ya, masih di destinasi wisata bersejarah di Balikpapan. Tadi kita sudah jalan-jalan ke Monumen Perjuangan Rakyat atau Monpera, ya Bu Sumbo. Sekarang kita jalan-jalan lagi ke Dahor Heritage Balikpapan ya. Jadi rumah Dahornya adalah lokasi cagar budaya di Balikpapan yang ini sudah berdiri sejak 1997. Nah, jadi di rumah Dahor ini ada 9 rumah Dahor yang bangunannya ini masih terawat ya dari 1997 ini ya. Dan sekarang digunakan sebagai perpustakaan, taman baca, dan informasi sejarah eksplorasi migas dari zaman Belanda sampai Wayahni. Nah, ini tempatnya nih ada di Jalan Dahor ya Bu Sumbo, nomor 1 Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Baru. Dan dibuka setiap hari pukul 8 sampai pukul 17 dengan kisaran biaya masuknya 2.000 sampai 3.000 rupiah ya. Murah maha, tapi bisa jalan-jalan ke sini sambil baca-baca buku, sambil cari tahu nih tentang informasi apa aja ya, informasi sejarah eksplorasi migas tentunya ya, dari zaman Belanda sampai Wayahni. Dan kemudian kita jalan-jalan lagi, setelah kita ke rumah Dahor, kita ke masjid nih Bu Sumbo, di Masjid Agung At-Taqwa Balikpapan. Nih masjidnya ini didirikan pada tahun 1940-an ya, oleh kolonial Belanda nih. Nah, pada tahun 1950 masjid ini dipindahkan ke wilayah daratan untuk mencegah abrasi laut nih Bu Sumbo. Nah, terkenal dengan bangunannya yang berciri khas Timur Tengah. Letaknya ada di Jalan Jenderal Sudirman di Kelandasan Ulu di Balikpapan Kota Bu Sumbo, dan dibuka 24 jam dan masuknya tentunya secara gratis ya. Atau ke sini ya tentunya untuk bisa destinasi wisata, untuk beribadah juga ya. Kedai masih ada lagi nih Bu Sumbo, ada destinasi wisata lainnya ya. Kita nanti mau jalan-jalan ke Meriam Jepang dan juga ke Masjid Jami Haji Amir Hasanuddin setelah kita dengar lagu-lagu berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mensana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
8: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Di destinasi selanjutnya nih Bu Sumbo ada Meriam, Jepang ya. Tempat ini punya cerita sejarah yang menarik nih Bu Sumbo. Dan letaknya di Kampung Baru Ilir di Sidodadi ya. Nah tempat ini ada di Dua Meriam, peninggalan dari pasukan Angkatan Laut Jepang. Dan Meriam tersebut ya ada di atas bukit Teluk Balikpapan yang mengarah ke laut. Nah tempat wisata ini juga gratis nih Bu Sumbo dan dibuka dengan jam operasional setiap hari pukul 7 sampai 17 waktu Indonesia Tengah ya. Kemudian ada juga nih Masjid Jami Haji Amir Hasanuddin ya, destinasi wisata religi ini ya didirikan di tahun 1874 di masa kepemimpinan Raja Sultan Sulaiman. Nah pada tahun 1930 masjid ini kembali dibangun dan diperluas. Dan ini menjadi wisata sejarah menarik ya yang wajib dikunjungi readers Bu Sumbo ya apabila sedang ada di kota Minyak ya Kota Balikpapan satu ini. Alamatnya nih ada di Kecamatan Tenggarong di Panji Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibuka 24 jam secara gratis ya Bu Sumbo. Nah itu dia Bu Sumbo 5 destinasi wisata tempat bersejarah di Balikpapan yang wajib datang kunjungi ya, yang kami kutip dari lamanya kumparan.com dan sekaligus menjadi akhir di Jelajah Nusantara pada sore hari ini ya Bu Sumbo. Setelah ini kita ketemu lagi dalam program Zona Petang dalam rangkaian terakhir di rangkaian Semerindah Meriam di pukul 18 sampai 19 waktu Indonesia Tengah. Masih ditemani Mbok Mia, tetap bersama kami di Pro 4 RI Semerindah 98,4 MHz.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Keroan dengan sana, kemerdekaan cukup dimaknai dengan perayaan dan kegiatan seremonial, tetapi juga perlu diwujudkan melalui karya, inovasi, kemandirian, dan hal-hal positif yang bermanfaat bagi masyarakat. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Barlin Hadi Kasuma, mengatakan generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan dengan menghasilkan karya dan memiliki daya saing, baik di tingkat nasional maupun global. Pelestarian budaya juga menjadi bagian penting dalam memaknai kemerdekaan karena budaya merupakan identitas dan jati diri bangsa. Generasi muda diharapkan mengenal serta menjaga budaya daerah melalui berbagai kegiatan kreatif seperti seni, tari, menyanyi, mendongeng, olahraga tradisional, dan permainan rakyat. Pemerintah daerah juga berperan menyediakan ruang bagi anak muda untuk mengembangkan kreativitas sekaligus tetap dekat dengan budaya lokal.

0: Demikian Habaretam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habaretam selanjutnya.
1: Habaretam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: upacara berasal dari kata Sanskerta. Upak berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Advil Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: pantesannya dicoba. Siapa tahu jackpot. Lumayan kan?
1: Heh. Kamu ngapain, Har?
0: Ini man lagi nyobain judi online. Siapa tahu beruntung kan? Lagian belum dapat kerjaan juga.
1: Ya elah, Har. Itu namanya bukan nyobain, tapi kamu menuju kehancuran. Bukannya jackpot, malah rungkat.
0: Kok kamu ngomongnya gitu sih, man? Coba yang baik-baik.
1: Eh, Kahar, kamu tahu nggak sih? Yang main judi online itu, yang kaya aja melarat. Apalagi yang miskin. Judi online itu adalah sistem, Har. Mana ada sih bandar yang mau ngalah? Coba deh kamu pikir-pikir lagi. Mendingan kamu berhenti daripada kamu menyesal.
0: Tapi, man.
1: Nggak ada tapi-tapian.
0: Iya deh, man. Cuman aku lagi butuh uang banget, man. Mana belum dapat kerjaan lagi. Mana gitu banyak kebutuhan.
1: Eh, Har, yang namanya cari kerja itu nggak gampang. Kita itu harus sabar dan berusaha.
0: Iya, cerewet banget sih. Kayak emak-emak aja. Tapi makasih ya, man. Kamu mau ngingetin aku. Kamu tuh memang sahabat aku yang paling baik.
1: Gini-gini aku cerewet buat kebaikan kamu juga, Har. Ayo ikut aku sekarang. Aku antar ke rumah bosku. Perusahaan barunya lagi butuh karyawan ini. Siapa tahu nasib kamu baik di sana, ya kan?
0: Yang benar kamu, man.
1: Iya, ayo. Judi online adalah sistem dan didesain untuk membuat para pengguna ketergantungan dengan memanfaatkan psikologis para pemain judi online. Maka dari itu, jauhi judi online.

Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, mereka berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada tiga orang hendak keluar dalam sebuah perjalanan safar, maka hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpin dalam safarnya. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.
2: Kronasona RRI Perumahan Samarinda, sesaat lagi kita akan dengar kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Rin, duluan ya.
3: Mau apel nih.
4: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu, ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
5: Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara, Busumbok Berompat RRI Samarinda ya. Tadi kita sudah mendengar kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Nimboknya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi kerondengan sana yang menjalankan ya Busumbok. Kita ketemu dalam program Zona Petang ya di pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah ya Busumbok. Dan di Zona Petang Bumi akan menghadirkan informasi dan juga tips ya. Dan etamnya sudah tahu nih di akhir-akhir ini ya di beberapa tempat di wilayah di Kalimantan Timur, baik di Samarinda, di Balikpapan atau di sekitarnya ya, banyak oleh etamnya terjadi kebakaran ya Busumbok. Dan baru-baru aja tadi sore ya terjadi musibah kebakaran juga di Jalan Alimuddin ya, di belakang SD di Kampung Jawa ya. Untuk sekarang ini sudah api berhasil dipadamkan, tapi masih dicari tahu nih penyebab kebakarannya apa. Semoga kan dia tidak terulang lagi namanya musibah kebakaran nih Busumbok, apalagi di musim kemarau ya nih. Tahu-tahu kan dia ada kebakaran lahan, tahu-tahu etam karena saking cuaca terik, cuaca kering ya, jadi penyebab kebakaran ini semakin meningkat nih Busumbok. Nah, jadi Mbak Mia akan menghadirkan tips nih Busumbok, cara mencegah kebakaran di rumah. Nah, sebagaimana kata pepatah ya Busumbok, mencegah ini lebih baik daripada mengobati. Menghindari resiko kebakaran tentu jauh lebih baik daripada memperbaiki kerusakan yang diakibatkannya nih Busumbok. Nah, maka dari itu alangkah baiknya jika etam ini selalu waspada dan hati-hati dalam mempergunakan peralatan yang dapat menimbulkan api. Nah, berikut ini beberapa cara mencegah kebakaran yang dapat etam lakukan di rumah ya Busumbok. Yang pertama adalah etam harus selalu memantau kelistrikan di rumah secara berkala. Nah, etam bisa perhatikan nih soket atau colokan listrik di dinding atau mungkin bisa jadi ya di stop kontak atau di kabel roll panjang ya. Nah, itu harus etam pantau secara berkala karena Bu Mi sendiri pernah mengalami nih, baru kemai colokan HP di kabel roll panjang, tiba-tiba rumah jeglek, turun listriknya ya Busumbok. Nah, terus jadi tercium kayak bau terbakar tegak tuh. Oh, berarti ini ada sesuatu yang konslet. Dan ternyata di kabel roll panjang tuh yang konslet. Nah, dan itu enggak Mbok Mia perhatikan sejak beberapa akhir sebelumnya ya. Jadi ya, tapi harus rajin-rajin cuma mantau. Jadi mana kira-kira yang penyebab konsletnya tegak tuh ya, yang bisa menjadi penyebab kebakaran. Dan etam ini harus waspada nih Busumbok, jika etam menemukan bagian-bagian yang sudah diperfungsi karena hal ini bisa menjadi salah satu contoh ya indikator adanya masalah di balik dinding rumah. Misalnya kalau misalnya di dinding rumah yang ada stop kontak atau colokan. Nah, selain itu perhatikan juga jika ada kabel-kabel listrik yang sudah sobek atau udah lama ya, atau mungkin bisa jadi digigit tikus nih. Nah, ya mundi segera dietam benahi, hal tersebut bisa menimbulkan konsleting listrik yang juga menjadi penyebab terjadinya kebakaran. Nah, kemudian kalau setelah etam tahu nih ada barang-barang tegak stop kontak atau kabel roll kabel yang rusak, etamnya harus segera perbaiki ya Busumbok. Nah, tegak takutnya nih terjadi konsleting listrik di kemudian hari ya. Namun etam punya hewan peliharaan di rumah, mungkin tegak kucing atau mungkin ada anjing. Nah, baiknya nih etam perlu memasang pelindung pada kabel untuk menghindari kabel-kabel tersebut digigit atau dirusak oleh hewan peliharaan ya. Kemudian tips selanjutnya adalah etam jangan meninggalkan api tanpa pengawasan nih. Nah, cara mencegah kebakaran di rumah selanjutnya adalah etam meninggalkan api yang sedang menyala. Baik ketika etam sedang masak, nyalakan lilin ataupun peralatan lainnya yang menghasilkan panas. Nah, dengan tetap melakukan pengawasan ya Busumbok, etam akan segera menyadari jika ada masalah yang terjadi dan dapat segera etam atasi. Nah, menyimpan alat pemadam kebakaran atau alarm asap pada ruangan di mana etam sering menyalakan api juga bisa dilakukan nih untuk memastikan diri etam dan keluarga etam tetap aman. Jadi etam bisa nih menyediakan apar ya, apar yang halus saja nih papa ya, sebagai langkah pencegahan nauzubillah terjadi yang namanya musibah kebakaran. Kemudian yang selanjutnya adalah etam nih menyambut
kita cabut sambungan listrik dari pelaratan elektronik yang digunakan. Nah, jadi sering benih nih, etam dia mencabut sambungan listrik pada barang-barang elektronik di rumah, walaupun ini sedang dipakai, mulai dari komputer, TV, kemudian sistem perkabelan, permainan, dan lain-lain. Padahal listrik yang terus mengalir dari barang-barang elektronik ini bisa dapat menjadi terlalu panas, jadi berpotensi menyebabkan terjadinya konsleting dan berujung pada kebakaran. Nah, karena itu Etam sebaiknya membiasakan anggota keluarga untuk selalu mencabut sambungan listrik dan barang-barang elektronik setelah digunakan, ya Bu Sumbo. Nah, itu dia tips seputar cara mencegah kebakaran di rumah ya Bu Sumbo. Dan semoga itu bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua untuk mencegah kebakaran di kemudian hari. Karena ya Etam tahu nih di wilayah nih akhir-akhir ini Samarinda dan sekitarnya nih sering terjadi kebakaran. Semoga Etam mulai dari Etam sendiri bisa mencegah ya. Tegak tadi Bapak Tahan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan tips barusan nih kami kutip dari lamannya tugu.com. Dan sekaligus mengakhiri juga di program Sudah Petang pada sore hari ini. Bu Sumbo, terima kasih sudah nelinga dengan Mbok Mia ya. Dari Hasan Mendam Merian tadi ya, dalam Dendang Merian sampai wayah nih. Setelah ini kita akan dilanjutkan lagi dengan Bu Sofendi. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang berkenan. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: keren banget nih baju. Sweater 100.000 dapat 3. Ih, maka merek mahal lagi. Memang kalau ngetrip nih bisa hemat kalau kayak ini.
1: Nah, siapa nih yang suka ngetrip? Budaya thrifting alias belanja barang atau pakaian bekas ternyata sudah berkembang sejak lama loh. Sebelum menjadi tren bagi anak-anak muda zaman sekarang, kata thrifting ini sudah ada sejak tahun 1300-an di Inggris. Dirangkum dari berbagai sumber, thrifting secara etimologi berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya hemat. Asal-usulnya dapat dilihat sebagai penggunaan sumber daya dengan hati-hati untuk mencapai kemakmuran. Kemudian maknanya berubah dari waktu ke waktu hingga menjadi membeli barang bekas sebagai upaya menghemat pengeluaran untuk membeli suatu barang.
2: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
3: Iya, Mak. Nantilah.
4: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
3: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game Udin nih.
2: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
3: Biarlah, Mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah? Mak, air habis kah? Perih mata Udin ini kena sabun, Mak.
2: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bertanda air hujan. Maka dulu tuh, waktu Mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
3: Aduh, Mak. Pedas mata Udin ini, Mak.
5: Siapa bilang air sumur tak bisa habis? Yuk, hemat air.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kroan Deng Sana. Universitas Brawijaya atau yang disingkat dengan UB turut berpartisipasi dalam penanganan korban gempa di Ruteng, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Bekerja sama dengan Yayasan Universitas Brawijaya dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, UB mengirimkan tim asesmen. Tim telah berangkat pada Selasa 18 Agustus 2026 pagi dengan terlebih dahulu dilepas secara simbolis oleh Direktur Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Profesor Lukman Hakim, MAGR, SC, PhD, mewakili pimpinan universitas bertempat di lobi gedung Rektorat UB. Adapun tim ini terdiri dari Dr. Jeffrey Johannes SPEM, yaitu spesialis emergensi yang merupakan alumnus Fakultas Kedokteran UB. Dr. Sri Wahyuni, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis kedokteran emergensi, dan Beatrix Fionita Jekau, mahasiswa asal Ruteng, Manggarai, yang saat ini menempuh program pasca sarjana ilmu keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan. Di Ruteng, tim akan melakukan penilaian awal guna mendata kebutuhan layanan dan logistik untuk korban gempa di kabupaten atau kota yang terdampak. Tim sekaligus akan menyiapkan kedatangan tim besar yang akan diperbantukan di RSUD Ruteng dan beberapa titik bencana lainnya di Manggarai Barat dan sekitar. Selain itu, tentunya koordinasi antar lembaga terus dilakukan guna menyusun tim kesehatan. Beberapa bidang layanan dokter spesialis dibutuhkan seperti ortopedi dan traumatologi, anestesiologi, bedah umum, obstetri dan ginekologi, ilmu penyakit dalam, ilmu kesehatan anak, perawat dan bidan, serta layanan pendukung lain seperti dukungan profesional. Tak ketinggalan, UB mempersiapkan kebutuhan relawan pula seperti tenda, matras, dan logistik lainnya.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Ya kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kerandeng Sana Abu Supendi, kembali hadir setelah kemai. Yoh, Kerandeng Sana Abu Supendi mengawani dalam sajian Samarinda Merian. Dan hari ini Kamis 20 Agustus 2026, Abu Supendi akan mengawani Deng Sana dalam sajian Samarinda malam hingga nanti merapat di jam 12 malam.

Kerandeng Sana untuk mengawali perjumpaan Bu Supendi dengan Kerandeng Sana pada hari ini. Bu Supendi ingin mengucapkan selamat bergabung bagi Kerandeng Sana yo yang telinga kami di wilayah Provinsi Kalimantan Timur melalui 98,4 FM ataupun bagi Deng Sana yo yang telinga kami dari Sabang sampai Merauke tentunya melalui RRI Digital di mana dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun dapat diunduh secara langsung Kerandeng Sana yo melalui Play Store dan juga App Store Kerandeng Sana. Aplikasinya dapat diunduh di sana di Android serta di iOS yo. Nah, Kerandeng Sana pada malam hari ini di jam 7 malam hingga nanti merapat di 1 jam ke depan. Kerandeng Sana akan Bu Supendi kawani dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Jadi Bu Supendi akan menyajikan berbagai informasi terkini agar Deng Sana tidak tertinggal dengan informasi-informasi yang sedang up to date. Kerandeng Sana yang sedang diperbincangkan di tengah-tengah etam. Seperti biasa, Kerandeng Sana sebelum Bu Supendi menyajikan informasi inti pada program Beranda pada hari ini. Ini ada sedikit informasi ringan yang akan Bu Supendi sajikan Kerandeng Sana yoh pada malam hari ini. Kerandeng Sana ini sebenarnya banyak informasi ringan yang akan Bu Supendi sajikan Kerandeng Sana yoh. Namun ini Bu Supendi cicil dulu, jadi biar nanti bisa tersampaikan dan juga tentu durasinya supaya bisa pas Kerandeng Sana ya dengan kumandang azan isya nanti. Ini informasi yang lagi ramai saja Kerandeng Sana ya untuk di segmen pertama ini. Ternyata tadi Merian itu ada kebakaran Kerandeng Sana. Bagi Kerandeng Sana yang ditahu, jadi sekitar 2 jam yang lalu Kerandeng Sana ada kebakaran di kawasan sekolah. Mana nih Kerandeng Sana yoh, ini masih Bu Supendi cari nih untuk informasinya. Kalau dipantau sih ini di kawasan ini Kerandeng Sana. Dekatnya rumah sakit lagi. Dekatnya sekolah Katolik Kerandeng Sana. Dekatnya SMA Katolik WR Supratman. Dan SMK Katolik WR Supratman yang ada di jalan WR Supratman. Ini SD berapa tuh Bu Supendi masih belum mendapatkan nih Kerandeng Sana sebentar. Nah, ini dia sudah dapat Kerandeng Sana. Bukan di kawasan SD ternyata. Oh, di kawasan SD. Tapi bukan SD-nya yang terbakar. Ini kalau di info dari komenan netizen Kerandeng Sana, ada yang mengatakan kalau yang terbakar ini adalah kantin dari sebuah SD yang ada di kawasan Jalan WR Supratman Kerandeng Sana. Dan ini untuk jalan masuknya sendiri ini terpantau pemadam tadi melintas di kawasan gang mana tadi Kerandeng Sana ya, sudah lewat lagi videonya sebentar. Di Gang Sejahtera Kerandeng Sana, Jalan Tirta Kencana. Dan alhamdulillah Kerandeng Sana kurang lebih dalam waktu 1 jam ini kalau Bu Supendi melihat dari pantauan videonya, ini sudah berhasil untuk dipadamkan. Walaupun memang lumayanlah Kerandeng Sana yo, yang terbakar ini menghabiskan satu gedung kantin tegaknya ini Kerandeng Sana yo, ataukah satu bangunan Kerandeng Sana. Kalau di info yang masih bersilaweran, ini adalah kantin yang berada di SD tersebut. Demikian Kerandeng Sana untuk informasi kebakaran yang terjadi pada Merian. Masih banyak informasi ringan yang akan Bu Supendi sajikan, namun masih Bu Supendi cicil terlebih dahulu karena akan ada juga informasi seputar pemadaman listrik, kemudian kawasan yang mengalami kebakaran hutan dan lahan. Jadi nantikan bersama kami infonya dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Namun sebelum Bu Supendi masuk ke informasi inti pada program malam hari ini, kita makan telinga terlebih dahulu yo Kerandeng Sana berbagai lagu pop daerah Nusantara sembari menunggu kumandang azan isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya yang nanti akan berkumandang di jam 7:31 malam. Tetap bersama kami di RRI Perbas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

Pemuda Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

Mencari Sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
2: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kerandeng sana Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan sholat isya bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kerandeng sana dalam program berita daerah dan Nusantara. Ini ada informasi kerandeng sana yang masih berkaitan dengan gempa yang terjadi di kawasan Nusa Tenggara Timur. Jadi ini ada informasi kerandeng sana berkaitan dengan tim SAR yang mempercepat evakuasi medis pasca gempa yang berada di Nusa Tenggara Timur.

Kerandeng sana, tim SAR gabungan mempercepat evakuasi medis dan penyisiran di 4 kabupaten di Nusa Tenggara Timur atau dikenal dengan NTT. Hal tersebut dilakukan pasca gempa bumi susulan bermagnitudo 6,0. Operasi tanggap darurat difokuskan di Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai, Ngada, dan Nagekeo. Tim SAR juga memprioritaskan penanganan kelompok rentan, terutama lansia dan ibu hamil yang mengalami trauma akibat guncangan gempa.

Makassar masih dalam kondisi siaga. Para personil akan terus merespons perkembangan situasi di wilayah yang terdampak. Selain penyisiran Karandengsana, tim SAR gabungan juga memperkuat koordinasi dengan BPBD, pemerintah daerah, dan posko kesehatan Kemenkes. Langkah ini Sida lakukan untuk memastikan agar warga yang membutuhkan pertolongan dapat segera mendapatkan penanganan di tengah potensi gempa susulan. Sebelumnya Karandengsana, pemerintah telah menyatakan bahwa dana telah disalurkan senilai 44 miliar rupiah untuk penanganan bencana di wilayah yang terdampak gempa bumi di NTT. Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa menyatakan bahwa masih membuka ruang penambahan anggaran, yaitu sesuai hasil evaluasi perkembangan kecukupan dana kebutuhan yang berada di lapangan. Itu tadi Karandengsana, yo, informasi seputar tim SAR yang mempercepat evakuasi medis pasca gempa yang berada di Nusa Tenggara Timur. Ya, kita mendoakan saja Karandengsana agar kawasan yang mengalami dampak daripada akibat bencana gempa yang terjadi pada hari Kamis kemarin, Karandengsana 15 Agustus 2026, ini bisa segera pulih dengan lebih cepat lagi, dan tentunya agar masyarakat di sana bisa mendapatkan hidup yang layak setelah mendapatkan bencana yang tentunya tidak ada yang bisa memperkirakan kapan bencana tersebut terjadi. Kalau Bu Supendi bilang sendiri, Karandengsana di berbagai media sosial yang saat ini telah ramai itu ternyata ada bantuan nih Karandengsana. Itu Bu Supendi kurang lebih lupa Karandengsana nama lapangannya di mana. Tetapi salah satu akun yang dirilis dari Bapak Budi Gunadi Sadikin selaku menteri daripada kesehatan, Sida memperlihatkan bagaimana perkembangan tim medis yang berada di kawasan tersebut. Jadi pihak pemerintah juga telah menyiapkan berbagai situasi rumah sakit secara darurat, bahkan itu bisa menopang kurang lebih 20 pasien kalau tidak salah tuh Karandengsana, yo, dan juga telah disiapkan ruang operasi yang apabila misalkan terdapat korban yang baru ditemukan dan segera untuk dioperasi, maka telah disiapkan ruangnya dan dokternya juga sudah dipersiapkan dari beberapa rapat yang telah dilakukan oleh pemerintah terkait Karandengsana, yo. Untuk informasinya ini Bu Supendi dikutip dari laman rri.co.id. Karandengsana di jam 8 malam nanti hingga merapat di jam 9 malam, Bu Supendi akan mengawani Dengsana tentunya dalam program menarik, yaitu di program Bekesah seputar budaya daerah atau Besepra. Namun sembari menunggu jam 8 malam, ada beberapa lagu pop daerah Nusantara yang akan Bu Supendi sajikan, yaitu ada lagu Lenggak Lenggok Jakarta dengan Sungai Kalai, lagu dari Berau. Tetap bersama kami di RRI Penobat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Dalam rangka Milad IKA Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Bangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu, 23 Agustus 2026, pukul 22 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda, disiarkan melalui Pro1 Samarinda FM 97,6 MHz dan kanal YouTube RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerandeng sana,

Badan Riset dan Inovasi Nasional atau dikenal dengan BRIN dan Ministry of Science and Technology yang disebut dengan MOS China resmi memperkuat kerjasama penelitian di bidang sains, teknologi, dan inovasi melalui pertemuan 8th Joint Committee Meeting RRT on Research and Innovation di Gedung BJ Habibie, Jakarta. Kepala BRIN Arif Satria menyatakan bahwa Indonesia ingin belajar dari pengalaman China dalam membangun kebijakan sains dan teknologi yang terbukti berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti yang ia amati langsung pada kemajuan industri teknologi di sana. Sebagai wujud nyata dari nota kesepahaman yang disepakati sejak September 2023, kedua negara mulai menjalankan 6 proposal riset bersama tahun ini. Fokus kolaborasi ke depan tidak hanya mengevaluasi riset yang sudah berjalan, tetapi juga mempercepat hilirisasi dan komersialisasi hasil penelitian melalui sinergi antara lembaga riset, perguruan tinggi, industri, dan investor. Selain itu, penguatan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama melalui program pertukaran penelitian, pelatihan teknis, beasiswa, serta kesempatan bagi ilmuwan muda untuk bekerja di China. Menariknya, BRIN dan China juga membuka peluang besar untuk kolaborasi kecerdasan buatan atau dikenal dengan AI yang dinilai krusial untuk mendukung berbagai sektor strategis seperti pangan, energi, kemaritiman, hingga teknologi antariksa. Selain kerjasama pemanfaatan AI yang sebelumnya sudah berjalan untuk pengendaraan jarak jauh. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
3: Pinjaman online ilegal, Pak.
2: Alamat?
3: Enggak jelas, Pak.
2: Situs resmi atau aplikasi mobile?
3: Enggak ada juga, Pak.
2: Terdaftar di OJK?
3: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
2: Kok malah bangga kamu?
3: Maaf, Pak.
2: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
3: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
2: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
3: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
4: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Masih kembali bersama dengan Bu Sufendi di Sajian Samarinda. Malam keranding sana di jam 8 malam hingga nanti merapat di 1 jam ke depan, Bu Sufendi akan mengawani Deng Sana dalam program Beseprah atau Bekesah seputar budaya daerah. Seperti biasa, Kerandeng Sana setiap malam Kamis, Etam akan mengenal dengan berbagai alat musik tradisional. Dan pada malam hari ini, Kerandeng Sana Etam akan mengenal dengan Pentengan Gambus Paser, kesenian tradisional khas Paser, Kalimantan Timur.

Namun Kerandeng Senal sebelum Bu Supendi menyajikan berbagai informasi seputar pentengan gambus pasir. Ini seperti apa alat musik tradisionalnya yo, apalagi ini menjadi salah satu alat musik yang Etam kenal di wilayah Etam tersendiri di kawasan Kalimantan Timur. Ini seperti yang telah Bu Supendi sampaikan tadi bahwa Bu Supendi juga akan menyajikan berbagai informasi ringan untuk Kerandeng Senal karena tadi banyak benih informasi-informasi ringannya, jadi Bu Supendi cicil satu persatu nih Kerandeng Senal. Untuk informasi pertama, ini ternyata Kerandeng Senal pada siang tadi ini banyak sekali kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan Kalimantan Timur. Ini yang pertama Kerandeng Senal Bu Supendi dapatkan yaitu di Wadah Benaung Bantuas Palaran. Kemudian ada juga kebakaran di perumahan Korpri Jalan Sultan Sulaiman Pelita 8 Sambutan Samarinda. Kemudian ada juga karhutla di Jalan Muiz Hasan dekat Jembatan Mahulu. Kemudian ada juga karhutla di kawasan Jalan Soekarno Hatta Kilometer 7 Lojanan Kutai Kartanegara. Selepas itu juga Kerandeng Senal ada lagi kebakaran yang melimpa yaitu di kawasan sekolah tadi Kerandeng Senal yo, yaitu di kawasan Jalan WR Supratman. Jadi bagi Kerandeng Senal yang bertanya-tanya nih kenapa tadi Merian itu Kerandeng Senal Samarinda juga sudah mulai terpantau ada sedikit asap yo, dan ini penyebabnya Kerandeng Senal yaitu kebakaran yang terjadi di sekitar kawasan Samarinda dan juga informasinya nih banyak benih terjadi karhutla. Yaitu kebakaran hutan dan lahan baik di kawasan Samarinda, kawasan Banjarmasin tuh tambah lebih parah Kerandeng Senal yo. Asapnya itu juga sudah menyelimuti di sekitar kawasan kota tersebut. Bahkan ada salah satu netizen yang membuat konten TikTok di kawasan sana Kerandeng Senal yo dengan lagu yang diplesetin Kerandeng Senal. Mungkin kalau Kerandeng Senal kalangan Gen Z ada yang mengenal lah dengan lagu Foto Kita Blur. Nah itu diganti tuh captionnya Kerandeng Senal yo, Jalan Kita Blur. Memang ada-ada maha netizen nih kalau sudah masalah ide tuh dia akan kekurangan ide Kerandeng Senal. Dan ada juga informasi seputar pemadaman listrik Kerandeng Senal seperti yang Bu Supendi akan sampaikan tadi. Ini ada dua lokasi tegaknya yo Kerandeng Senal. Sebentar ini Bu Supendi melihat terlebih dahulu apakah ada perbedaan di antara keduanya. Ternyata dia ada, memang berarti ada dua wilayah yang berbeda, di mana untuk estimasi waktu pemadaman listriknya ini sama Kerandeng Senal, yaitu di jam 6 tadi hingga merapat nanti di jam 9 malam. Berarti tersisa 1 jam lagi nih Kerandeng Senal ya, kalau berdasarkan estimasi waktu, yaitu di kawasan Jalan RE Marta Dinata, Jalan Gajah Mada sebagian, Jalan Gunung Cermai, Jalan Gunung Merbabu, Jalan Bukit Barisan, Jalan Gunung Arjuna, Jalan Tirta Kencana, Jalan WR Supratman, Jalan Nilam, Jalan Pirus, Jalan Jamrud, Jalan Mutiara, Jalan Kiai Haji Abdul Hasan, Jalan Sungai Telen, Jalan Sungai Musi, Jalan Sungai Barito, Jalan Sungai Kayan, Jalan Kiai Haji Agus Salim, Jalan Danau Toba, Jalan Danau Semayang, Jalan Danau Maninjau, Jalan Tarmidi, Jalan Kesuma Bangsa sebagian Komplek Gor dan Stadion Segiri serta Kantor Gubernur dan sekitarnya. Kalau untuk informasi pemadaman listrik di wilayah yang lain di waktu yang sama yaitu di kawasan Jalan Ampera, Jalan Poros Bantuas, Jalan Jaya Makmur, Pudak, kemudian ada Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Gajah Mada, Jalan Dermaga, Jalan Ahmad Yani, Jalan Jaya Makmur, Jalan Poros Bantuas Sanga-Sanga. Kemudian ini banyak PT-PT Kerandeng Senal yang tentunya bisa Bu Supendi sebutnya satu persatu yo. Ini kalau dilihat sih sepertinya di kawasan Palaran dan sekitarnya Kerandeng Senal yo yang terjadi pemadaman yang sama-sama terjadi di malam hari ini hingga nanti di jam 9 malam. Untuk informasi yang telah Bu Supendi sajikan tadi Kerandeng Senal, Bu Supendi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Kerandeng Senal sebelum Bu Supendi menyajikan informasi seputar alat musik tradisional yang bernama gambus pasir, yaitu kesenian tradisional khas pasir yang berada di Kalimantan Timur. Etam telinga terlebih dahulu yo, Kerandeng Senal berbagi lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

0: beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Si.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam, Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

0: Diana, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tahu?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau doa sekarang.
2: Halo, saya Anna Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: Tari Pontanu, tarian tradisional yang berasal dari daerah Donggala ini, biasanya ditarikan oleh para penari wanita dan menggambarkan aktivitas para wanita yang sedang menenun sarung Donggala. Kata Pontanu dalam bahasa setempat memiliki arti menenun, sehingga tarian ini juga dapat dikatakan sebagai tarian penenun. Sesuai dengan namanya, tarian ini adalah wujud apresiasi kepada para penenun sarung Donggala, sekaligus sebagai media memperkenalkan kain sarung khas Donggala kepada masyarakat luas. Tarian ini masih tetap eksis di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Donggala, dan masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, festival budaya, ataupun promosi wisata.
1: Kenapa kuak ngana buang sampah di laut?
2: Opo, kok kenapa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah deh subeking takan cimpang ngana. Dan lagi, laut terluas begini.
1: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapalia bersih, deng itu biota laut nyandak mau mati. Ngana nyandak sayang pak torang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasiang.
2: Oh iyo, masale.
3: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

Kerandeng sana seperti yang telah Bu Supen disampaikan tadi, jadi kerandeng sana pentengan gambus pasir ini adalah alat musik tradisional dari Kabupaten Paser yang tentunya ini sama seperti alat musik petik lainnya kerandeng sana, hanya saja pentengan gambus pasir ini memiliki ciri khas yang tentunya memadukan antara harmonis unsur musik, vokal dan juga alat musik tradisional yang berasal dari daerah Hetam sendiri. Dalam praktiknya kerandeng sana pertunjukan gambus pasir ini biasanya dimainkan dengan cara berkelompok dengan memadukan petikan gambus, ketipung atau gendang agong serta jiwa vokal. Kesenian ini kerandeng sana hanya menjadi ikon serta media hiburan populer bagi kalangan muda-mudi, tetapi juga berfungsi nih sebagai musik pengiring dalam tarian tradisional seperti ronggeng pasir dan bejepen pada acara-acara besar, tegak pernikahan kayak gitu kerandeng sana. Nah, selain dipentaskan dalam perayaan meriah, petikan gambus ini juga sering nih dimainkan secara santai oleh masyarakat saat berada di ladang atau oleh para nelayan di kawasan pesisir. Tentunya ya untuk menghibur diri sembari menunggu hasil tangkapan jukut di laut. Dengan nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya, sudah pasti kerandeng sena pentengan gambus pasir ini hanya berfungsi sebagai hiburan semata, melainkan juga sebagai sarana yang mempererat tali persaudaraan di tengah masyarakat.

Karanding sana, demikianlah perjumpaan Etam dalam program Besepra berkisah seputar budaya daerah, di mana pada malam hari ini Etam mengenal dengan petengan gambus pasir. Jadi semoga dengan adanya kesenian tradisional warisan leluhur dari Kabupaten Pasir ini, Karanding sana, Etam harus bisa melestarikannya karena ini telah berkembang bahkan sejak masa kerajaan hidup di sana, Karanding sana. Untuk informasinya ini busuk yang dikutip dari laman amp.suara.com. Karanding sana, di jam 9 malam nanti hingga merapat di jam setengah 11 malam tentu akan ada program Pantas Jawa. Namun yang sangat spesialnya, Karanding sana, pada malam hari ini Bu Supendi akan libur terlebih dahulu untuk bersiar dengan Karanding sana di Pantas Jawa. Karena malam hari ini Etam akan kedatangan tamu yang sangat spesial tentunya, yang nanti akan dikawani oleh Mbah Sapar di jam 9 malam nanti, Karanding sana. Sebagai informasi bahwa siaran Etam nanti akan disiarkan secara langsung melalui akun YouTube resmi kami di kanal RRI Samarinda serta di RRI Digital, karena deng sana bisa nelinganya dari Sabang sampai Merauke, tentunya bisa diakses melalui laman rri.co.id ataupun aplikasinya juga dapat diunduh secara langsung melalui Play Store dan juga App Store. Dan karena deng sana, jangan lupa untuk dapat gabungan bersama kami di 0541727656 atau gabungan di WhatsApp kami 0811 5819984. Tetap bersama kami.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Keroan deng sana. Mahasiswa asal Kabupaten Mapi, Papua Selatan yang berkuliah di Universitas Negeri Jakarta atau dikenal dengan UNJ sukses menggelar acara peragaan busana bertajuk Beauty in Diversity Simfoni Nusantara. Kegiatan yang dihelat di Aula Bung Hatta, Kampus A UNJ ini diselenggarakan pada 17 Agustus 2026 sebagai bentuk perayaan semarak HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam ajang tersebut, para mahasiswa tampil memukau dengan memperagakan busana adat tradisional dari lebih 15 daerah di tanah air, mulai dari busana khas Aceh, Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. Seluruhnya ditampilkan untuk mencerminkan kekayaan serta keindahan warisan budaya Nusantara. Pihak Rektorat UNJ termasuk Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Ivan Iskandar serta Rektor UNJ Profesor Komarudin memberikan apresiasi tinggi terhadap kreativitas mahasiswa MAPI ini. Acara tersebut dinilai tidak hanya melatih keterampilan dan kepercayaan diri mahasiswa di luar kelas, tetapi juga menjadi sarana penting untuk memupuk semangat kebangsaan, merawat persatuan, serta menumbuhkan sikap saling menghargai di tengah keberagaman budaya Indonesia. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam esok pagi.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ini Budi,
2: ini Budi.
1: Ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak,
2: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
4: Apaan sih nih orang?
5: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
4: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
5: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja. Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
6: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
7: Keran Deng Sana, sebelum Deng Sana akan menuju program Pentas Jawa pada malam hari ini, Eta makan telinga terlebih dahulu rekaman drama legenda dengan judul Legenda Asal-Usul Raja-Raja Suku Tunjung. Tetap bersama kami di RRI Perompas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
8: Suku Tunjung merupakan satu dari 28 anak suku Dayak yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur. Mereka sebagian besar mendiami tepian Sungai Mahakam dan Sungai Bungkalang. Pada zaman dahulu, suku ini dipimpin oleh raja secara turun-temurun. Siapakah raja pertama suku Tunjung yang kemudian menurunkan raja-raja berikutnya? Ikutilah kisah selengkapnya dalam drama legenda Asal-Usul Raja-Raja Suku Tunjung, produksi RRI Samarinda. Di daerah Kalimantan Timur, ada dua orang bersaudara yang bernama Gah Bogan dan Suman. Gah Bogan tinggal di negeri Linggang yang terletak tidak jauh dari Sungai Bengkalang. Sementara itu, Suman menetap di negeri Londong, sebelah kanan mudik Sungai Mahakam. Suatu hari, istri Gah Bogan yang bernama Gah Bonge melahirkan anak kembar 8. Kedelapan anak itu pun mereka beri nama Sangkaryak Igas, Sangkaryak Laca, Sangkaryak Lani, Sangkaryak Inggi, Sangkaryak Injung, Sangkaryak Kebon, Sangkaryak Lanan, dan yang paling bungsu adalah Sangkaryak Daka.
9: Kebon, cepat tangkap ikan itu. Jangan sampai lepas.
10: Siap, Kak. Kak, aku dapat ikannya.
9: Kenapa tiba-tiba angin kencang sekali ya? Cepat kemari kebun.
11: Sangkaria kebun ulur mati habis. Tidak telur mati lumus.
10: Kak, Kak ngomong apa?
11: Kakak mendengar suara gaib saat petir tadi.
10: Kak, apa itu? Kak,
12: kenapa ada bayi laki-laki di dalamnya? Terus, kenapa dia menggenggam sebutir telur di tangan kanannya?
11: Aku juga tak tahu, tapi ini mungkin hadiah yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi, kita akan rawat bayi ini.
12: Lalu, kita beri nama siapa bayi laki-laki ini, Kak?
11: Bagaimana kalau kita beri nama Aji Julur di Jangkat?
12: Wah, nama itu cocok sekali, Kak, untuk bayi laki-laki tampan ini. Terus, telur ini kita apakan, Kak?
11: Kita akan simpan telur ini sampai menetas. Sekarang waktunya kita pulang.

0: Laca, sudah kamu taruh kayu bakar dan bambu petung yang kita bawa dari hutan?
1: Sudah, Kak.
0: Suara apa itu?
1: Sepertinya suara letusan itu berasal dari tumpukan kayu bakar yang kita bawa tadi.
0: Kalau begitu, ayo kita ke sana. Ternyata bambu petung ini yang meledak.
1: Kak, itu ada bayi perempuan.
0: Ya. Dan bayi ini memegang sebutir telur ayam. Ini nampaknya persis seperti awal bertemu dengan Aji Julur di Jangkat.
1: Iya, Kak, betul. Dan sepertinya telur ini akan menetas nantinya.
0: Iya ya, seperti ayam jantan jong perak kemudi besi milik Aji Julur di Jangkat.
1: Lalu, kita harus bagaimana dengan bayi ini, Kak?
0: Kita akan rawat bayi ini. Dan aku beri nama Mukbandar Bulan, yang artinya Putri Menerangi Negeri.

0: Hei, Putri Bulan, sedang apa kamu di sini?
1: Aku sedang menikmati suasana di sini, Kak.
0: Tidak terasa ya. Kamu sudah tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan juga bijaksana. Tidak heran kalau kamu menjadi ratu di Tanah Tunjung.
1: Iya, Kak. Kalau bukan kakak dan saudara lainnya, mungkin Bulan tidak bisa menjadi seperti sekarang.
0: Oh iya, kalau boleh tahu, ada keperluan apa ya Bulan kemari?
1: Begini, Kak. Bulan mendengar kabar bahwa di negeri Linggang ada seekor ayam jantan yang berbulu putih, berjambul, dan berjambing. Bulan ingin sekali memilikinya, Kak. Apakah kakak mau menemani Bulan pergi ke sana?
0: Baiklah. Aku akan menemanimu.
1: Terima kasih ya, Kak. Kalau begitu, besok kita pergi ya.

0: Suamiku sedang apa duduk di sini?
1: Aku sedang mengingat awal pertemuan kita. Kalau bukan karena ayam kita bersautan, mungkin kita tidak bertemu.
0: Iya suamiku, ini sudah menjadi takdir yang digariskan.
1: Sekarang, lihatlah perbedaan negeri Pinang Sendawar dengan awal kita datang ke sini, bernama Rantau Batu Gonali. Asri dan banyak sekali sayur mayur.
0: Iya benar, berkat 4 biji pinang sendawar yang kita punya.
1: Anak-anak kita kemana?
0: Ada di dalam suamiku, memangnya ada apa?
1: Sepertinya aku sudah harus mencari pengganti yang akan memimpin negeri ini.
0: Lalu, apa yang ingin kamu lakukan?
1: Aku ingin memilih dari 4 anak kita siapa yang cocok menggantikan aku. Tapi aku harus adil.
0: Bagaimana kalau kita membuat perlombaan untuk mereka? Siapa yang menang, dia berhak menggantikanmu.
1: Betul juga. Lomba apa ya?
0: Bagaimana kalau lomba menyeberangi sungai sambil membawa gong sebanyak 7 kali, pulang pergi?
1: Wah, itu ide yang bagus. Dan ini cara yang adil untuk mereka.

0: Sekarang aku sudah lega. Anak-anak kita sudah tumbuh menjadi anak yang baik.
1: Iya, walaupun sebenarnya yang menggantikanmu adalah Puncan Karna. Tapi karena ia harus pergi ke Kutai Kartanegara, mengikuti kehendak Dewata melalui mimpimu.
0: Benar, dan sekarang dia sudah menikah dengan Aji Ratu Putri.
1: Dari mereka kita memiliki 4 cucu yang lucu.
0: Merekalah yang akan menjadi penerus Raja-Raja Tunjung.

mukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Anggi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu nggih, sugeng pepanggen malih kalih swanten 4 RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara. Ing dalu menika anggi menika adicara pantas pesona antar komunitas Jawa nggih. Nggih sesarengan kali kula Mbah Sapar ing dalu menika ingkang ngayuh jejiban nggih ngaturaken adicara ing dalu menika nggih mugi-mugi konco katur kagem pandemen 4 RRI Samarinda nggih dadi dados kangge panglipur sawentawis ing dalu menika nggih. Nggih saderengipun kula aturaken adicara ing dalu menika langkung rumiyin nggih. Kula aturaken sugeng dalu nggih. Para sesepuh pinisepuh perompat RRI Samarinda wonten pundi mawon. Nggih menika langkung rumiyin kunjuk katur kagem Bu Wulan nggih. Nggih kula aturaken sugeng dalu ugi wonten Bang Sapar nggih sesepuh pinisepuh perompat RRI Samarinda ingkang dipun giaraken wonten Jalan M Yamin Kota Samarinda nggih wonten frekuensi 98.4 MHz nggih wonten Jalan M Yamin Kota Samarinda ing dalem menika kula mboten kiambakan nggih niki acara spesial konjuk katur kagem pandemen perompat wonten pundi kemawon nggih ingkang mungkin nembe kemawon gabung kalih swanten perempat RRI Samarinda anggih kula aturaken sugeng dalu nggih sugeng pemanggen malih anggih mbok pilih para kadang kepingin nderek gabung mangke nggih saged wonten melalui WhatsApp nggih nggih wonten 0811589894 lan ugi saged melalui 0541727266. Nggih sadèrèngipun ke para kadang panmen perempat wonten pundi kemawon dalu menika kula mboten kiambakan wonten bintang narasumber iki seputar kegiatan niki menurut informasi niki kan wonten kegiatan Eka Pakarti. Nggih mungkin para kadang pandemen perempat sedaya kemawon mungkin sampun mireng mbok pilih mangke tanggal 22 Agustus ya. Oh 23 ya. 22-23 mangke Eka Pakarti ajeng punya gawe. Nggih salah satu nggih menika milat ingkang kaping 23. Nggih sanjenenge niku sampun rawuh pengurus panitia Eka Pakarti nggih kula sapa langkung rumiyin nggih. Nggih sugeng dalu Pak Bambang Bambang sinten?
1: Pininto.
0: Bambang
1: Pininto.
0: Bambang Pininto nggih. Nggih sugeng dalu Pak nggih.
1: Sugeng dalu.
0: Nggih sugeng pepanggen kalih kula Mbah Sapar ing perempat adicara pantas pesona antar komunitas Jawa nggih. Nggih sadaripun nggih pripun pawartos panjenengan ing dalu menika?
1: Alhamdulillah saya.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Sapar kula kula anu nggih sae ugi.
0: Alhamdulillah
1: angsane.
0: Nggih amin nggih. Lan ugi wonten Bapak Jaini. Nggih Bapak Jaini DPP Eka Pakarti nggih Pak nggih. Nggih sugeng dalu Pak nggih.
1: Sugeng dalu.
0: Pripun pawartos panjenengan ing dalu menika?
1: Alhamdulillah seger kuarasan.
0: Wah, alhamdulillah. Nggih tetemangan mawon nggih kula kalih Mbah Sapar.
1: Mbah Sapar.
0: Nggih. Ing dalu menika ing adicara pantas pesona antar komunitas Jawa nggih. Nggih niki kan Bapak Bambang adalah Bapak Jaini salah satu anggota DPP nggih, DPP Eka Pakarti nggih. Kebetulan iki sampun rawuh panjenengan Bapak Bambang selaku panitia kegiatan Eka Pakarti mangke nggih ingkang badhe dipun wontenaken wonten kawasan Kadrioning nggih Pak nggih.
1: Gor Kadrio.
0: Kadrioning tanggal pinten Pak nggih?
1: Kalih doso kalih, tuwin kalih doso tiga.
0: Oh, kalih doso kalih kalih doso tiga nggih Pak nggih. Niki kan adicara Eka Pakarti nggih. Adicara intinipun niki adicara milat napa napa nggih? Kegiatan napa nggih?
1: Milad ke-23.
0: Oh, milad okay. ke-23 nggih.
1: Tambah tasakuran pengurus baru DPP Eka Pakarti.
0: Oh, sekalian syukuran pengurus Eka Pakarti
1: DPP.
0: Periode pinten Pak?
1: 2026-2031.
0: Niki berarti sekalian pelantikan nggih, sekalian pelantikan nggih. Nggih niki saking Eka Pakarti berarti sampun mempersiapkan adicara acara-acara mulai tanggal 22 tanggal 22 sampai 23 nggih. Niki ekotensine pun Eka Pakarti di Samarinda niku umumnya kados pundi Pak nggih?
1: Atensi pun nggih sae.
0: Khususnya di Kaltim niki Pak nggih.
1: Kaltim nggih. Kaltim niku sae kita wonten sedasa DPD.
0: Status DPD nggih.
1: Nggih, sedasa DPD Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Kota.
0: Nggih.
1: Mangke salajengipun tasakuran pengurus DPP niku DPD-DPD akan ngontenakan musda untuk memilih
0: musyawarah daerah,
1: musyawarah daerah untuk memilih nggih pengurus baru, pengurus ingkang enggal periode 2026-2031 iki. Lah tandonipun milat niki disukani ngumpulke balung pisah.
0: Nah, niki kan temane pendalem nika nggih. Temane pun dereng kula sebat. Tema adicara ing dalem nika ngumpulaken balung ingkang pisah. Niki pripati sih.
1: Nggih, menika sanepone tiang Jawi niku teng Kaltim kan terpencar-pencar, Pak.
0: Nggih.
1: Nggih, Mbah. Mbah Sapar terpencar-pencar 10 kabupaten kota diawali nggih riyen enten sing napa tran enten ugi sing ngerantau, enten ugi sing mergo tugas mergi PNS TNI Polri
0: nggih.
1: Lah tiang Jawi niku senengane kan nek Jawa Timur cangkruk Pak,
0: cangkrukan ngeten iki
1: cangkrukan lah nek Jawa Tengah iki
0: jagongan. Enggih.
1: Lah kersane enten omah gedhe sing nggih kumpul. Kan dek niku piyambake-piyambake niku kedaerane masing-masing wonten paguyuban. Enten sing paguyuban Sragen, Sukawati Sragen, Jawa Tengah, Wonogiri, enten sing Jawa Timur nggih Nganjuk, Pacitan, Blitar dan sana-sana sipun nyawiji ting griya ageng sing asmone Eka Pakarti.
0: Eka Pakarti nggih. Berarti niki sarana wadah nggih. Sarana wadah tiang Jawi wonten
1: sarana wadah
0: bumi Kalimantan Timur niku ngaten niki nggih.
1: Leres niki.
0: Berarti niki kuatah sanget nggih Pak dari beberapa kabupaten saking Jawi nggih. Berarti ngumpul niki.
1: Nggih. Eka Pakarti itu menika seluruh sedaya kabupaten ting Jawa Tengah, sedaya kabupaten ting Jawa Timur ditambah daerah istimewa Yogyakarta.
0: Daerah Yogyakarta nggih. Daerah mungkin Jawa Barat wonten nggih.
1: Jawa Barat kadose
0: mboten nggih. Jawa Timur Jawa Tengah nggih.
1: Nggih, Jawa Timur kalih Jawa Tengah nggih karena Madura nggih Jawa Timur. Dadi nggih
0: tengah. Termasuk Wonogiri nggih. Ini kebetulan wonten salah satu anggota anu niki saking paguyuban Wonogiri. Gajah Mungkur.
1: Gajah Mungkur.
0: Nggih, Bu Wulan niki. Nggih. Ha nggih. Lah niki
1: nggih. Ngumpulke balung pisan niku wae, Mas. Dadi ngadahi sedulur-sedulur king pundi mawon. Nggih. Sing tiyang Jawi ajang dingge silaturahmi, dingge kegiatan sosial, dingge nguri-nguri budaya. Niku dikemas griya agenge jenenge Eka Pakarti.
0: Eka Pakarti niki nggih, Mbah. Berarti dari seluruh kabupaten wonten Jawa Tengah, ugi wonten Jawa Timur, termasuk Wonogiri, Mloro.
1: Nggih,
0: nggih termasuk niki. Berarti niki wonten niki kan acara wau milat nggih.
1: Nggih.
0: Milat ugi wonten pengurusan pelantikan pengurusan nggih. Nggih. Menapa pemilihan nih?
1: Sampun. Niku sampun pemilihan ya. Tanggal kalih Mei kepengkar. Terus niki tasakuran. Kebetulan niku hasil musyawarah besar pun niku ngangkat ketua umume Mas Seno Haji.
0: Pak Seno Haji. Sing saniki sam Pak Wagub iki.
1: Pak Seno Haji. Niku Pak Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
0: Berarti sekalian mengke perwakilan saking daerah-daerah wonten Kalimantan Timur nggih dipun kukuhaken nggih.
1: Nggih, mangke DPD-DPD 10 kabupaten kota niku terundang untuk datang di puncak acara hari Minggu.
0: Hari Minggu puncak
1: acara Agustus.
0: Berarti wonten acara pagelaran budaya ngeten niku nggih.
1: Tanggal 22 niku pagelaran budaya kebiar seni mulai reog, barongsai, jaranan, terus napa jenenge?
0: Napa?
1: Bandengan nggih, napa
0: niku terus Bandengan Malang.
1: Nggih, Gandrung Banyuwangi.
0: Gandrung Banyuwangi.
1: Nggih. Mengke di tanggal 23 pagi enjing niku lomba dalang remaja.
0: Lomba dalang remaja. Wah, peserane kata sangat nih. Mboten pinten
1: niku? Nek mboten kleru, Kang. Nek mboten kleru, Kang.
0: Nggih. Pesertane dalang cilik niki saking pundi mawon, Pak?
1: Saking Samarinda, enten sing saking L Tenggarong seberang, enten sing saking Tenggarong.
0: Nggih.
1: Enten sing pundi Prabu? Bro nggih,
0: nggih mboten salah. Saking Bro nggih. Ala niki kan mengenai milat nggih. Berarti persiapan-persiapan sampun matang niki nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Wah, alhamdulillah niki, sampun. Berarti niki kan acara besar nggih. Besar berarti UMKM berarti hadir niki Pak nggih. Sing jelas niki nggih.
1: Sing jelas panitia sampun nyiapi tenda UMKM. Nek mboten klentu wau kula cek nggih setiap paguyuban nggih iku angsal jatah 1 lapak. Lah mangke nek mboten kleru sing badhe dijajake niku jajanan-jajanan khas tradisional daerah masing-masing.
0: Oh, daerah masing-masing ya. Misale saking Surabaya niku ciri makanan khas nopo, saking Bloro ciri makanan nopo. Berarti wonten lapak-lapak khusus nggih. Setiap paguyuban niku nggih.
1: Nggih, jatahe itu.
0: Nggih. Tiap jatah angsal jatah masing-masing tiap paguyuban saking daerah ngeten iki. Nggih, satriyipun kita lajengaken para kadang panemen perempat RS Samarinda tasih sesarengan kali kula Mbah Sapar ing adicara pantas pesona antar komunitas Jawa nggih. Lan ugi mboten supaya kanca katur kagem panemen perempat RRI Samarinda wonten pun tiga mawon nggih sak derengipun adicara dipun lajengaken mangke Pak Jenny nggih badhe salajengipun nggih langkung nuyun tembangipun tembang langgang katraken nggih sesarangan tarese swanen perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara. Semangga wonten langgam mesti nggih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Dalam rangka Milad Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Mbangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu, 23 Agustus 2023.

Anggita saya sesarangan dan perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara lagi ing ati coro pantas pesona antar komunitas Jawa. Anggita saya sesarangan kali kulo Mbak Sapar ing dan menika ingkang jebahan ngaturaken ati coro ing dalu menika anggih menika acara pantas Jawa nggih ngantos pariporane ati coro mangki. Nggih konjuk katur kagem para panjenengan perempat wonten pundi kemawon ingkang nembe kemawon gabung kali swantene perempat RRI Samarinda nggih kelataraken sugeng dalu sugeng midhangetaken ati coro ing dalu menika inggih menika ati coro pesona antar komunitas Jawa ing dalu menika temanipun nggih menika ngumpulaken balung ingkang pisah nggih. Nggih tasih sesarengan perempat ing dalu menika nggih tasih sesarengan kalih Pak Bambang Pininto ST lanugi tasih sesarengan ugi kali panjenenganipun Bapak Dr. Haji Ahmad Zaini MSI nggih. Nggih niki kunjuk katur kagem para kadang pandeman perempat RS Samarinda perempat ini saged dipun pirsani nggih Mas dipun tingali wonten kanal YouTube nggih RRI Samarinda lan ugi wonten EBI RRI Samarinda. Nggih dipun lajengaken adicara temanipun ing dalem mriki tasih mengenai kegiatan Eka Pakartini sampun niki panjenenganipun Bapak Dr. Ahmad Zaini salah satu DPP Eka Pakartini. Nggih Pak, niki Eka Pakartini niki kan badhe gelar milad nggih. Milad ingkang kaping kalih dosa tiga nggih. Kalih dosa tiga. Berarti niki umuripun Eka Pakartini sampun lumayan nggih. Menawi tiang niki sampun remaja nggih. Sampun nginjak akhir dewasa, menuju dewasa. Niki awal mula kisah berdirinya Eka Pakartini ini sejarah pri

0: pun Pak. Lan kegiatan kegiatanipun Eka Party niku pripun Pak niki? Awal pertama kok dados wonten paguyuban Eka Party awal mulane kados pun niki. Sejarahe pun niki.
1: Nggih, alhamdulillah nggih. Eka Party sampun umure 23 tahun.
0: Oh, 23 tahun.
1: Ini tidak lepas saking jasa sesepuh, bini sepuh riyen
0: nggih
1: ngumpul dados tunggal supados nderek akin kanca-kanca semua paguyuban,
0: semua paguyuban saking Jawi nggih
1: kan Jawi. Riyen sekitar 16 Juli 2003.
0: 16 Juli nah, 2003 nggih.
1: Paguyuban sameneika wonten sekitar 24 patlikur paguyuban kedaerahan.
0: Pun nggih. Wonten
1: sagak nggih dikumpulke.
0: Nggih. Patlikur
1: sekitar patlikur paguyuban kedaerahan. Saking Jawa Timur, saking Jawa Tengah, Jogja.
0: Jogja nggih.
1: Kumpul dados setunggal sepakat derek dirikan sing namine organisasi Eka Pakarti, Ikatan Keluarga Paguyuban, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi. Jawi. Ya, alhamdulillah terus berlangsung niki sampai tahun niki sampai umur 23 tahun. Dan alhamdulillah peran serta Eka Pakarti sampai sekarang alhamdulillah sudah di wis dirasakno lah.
0: Dipun rasaken
1: baik
0: poros Jawi,
1: tiang Jawi, tiang Jawi, piyambak, nggih tiang-tiang selain Jawi juga wonten. Karena kegiatan paling utama menika pengabdian masyarakat misalkan.
0: Nggih.
1: Lek njenengan pas jalan itu kan wonten napa mobil ambulan.
0: Nggih.
1: Eka Pakarti. Pasti niku paling aktif memberi pengabdian gratis kepada orang-orang bukan hanya Jawa,
0: gih,
1: tapi yang membutuhkan tinggal call mobil Eka Pakarti, terus terikat kali apa jaringan Kota Samarinda, langsung antar gratis tidak perlu ada biaya.
0: Oh, berarti nah, sarana khusus
1: ini salah si jine program Eka Pakarti menika. Nggih wonten malih lek wonten dulur-dulur ingkang kesusahan
0: berarti
1: banjir
0: nggih
1: bantuan
0: Eka Pakarti hadir.
1: Hadir.
0: Nggih
1: bantuan. Bahkan dulur-dulur wonten sing luar Kalimantan kaya Semeru mriko ten pundi Malang terus kemudian Malang sekitarnya ya.
0: Malang sekitar nggih.
1: Si Lumajang.
0: Lumajang.
1: Nah, sempat kula mriko ngantarke bantuan warga Jawa yang ada di Kalimantan ngumpulke bantuan serahkan mriko.
0: Nggih. Nah, niki sak deringipun Pak, niki badhe enteng dereng dari gabung nggih saking pendengar Perempat RSN. Dipun tawangi langkung rumiyin nggih sak dereng mboten lajeng nggih. Nggih, kanca katur kagem panjenengan Perempat nggih kelataraken sugeng dalu nggih. Assalamualaikum sugeng dalu.
2: Waalaikumsalam sugeng sugeng dalu nggih sugeng bisa ketaken lungokno sami senam wilayah-wilayah
0: wah niki saking
2: kita Mas Safar
0: nggih saking pundi niki nggih
2: dari mana Mas Mamat.
0: Oh Mas Mamat wah nggih nggih sugeng dalu Mas Mamat nggih pripun pawartos panjenengan dalu menika.
2: Alhamdulillah sehat, sehat. Lagi ono wilayah-wilayah
0: niki kebetulan temanipun ing dalu menika nggih menika ngumpulaken balung ingkang pisah. Kebetulan niki wonten paguyuban saking Eka Pakarti
2: nggih
0: sampun hadir wonten studio nggih wonten panjenenganipun Bapak Haji Jaini MSE lan ugi Bapak Bambang. Niki kan mangke kan tanggal 22 23 niki kan badhe wonten acara milad Eka Pakarti nggih. Niki monggo niki
2: ingkang
0: mbok menawi Mas Mamat wonten
2: Diani.
0: Pertanyaan niki saking beliau-beliau sama hadir nggih. Nggih.
2: Saya tanya dulu, Bapak Wakil Wali Kota sebagai juri itu sebagai apa sekarang?
0: Pak niki Pak
2: Wakil Wali Kota dulu ya, Saifuddin Juhri.
3: Pak Saifuddin Juhri itu sekarang rasanya ketua Sijaka namanya.
0: Oh, Sijaka
3: ya.
0: Pak.
3: Dulu,
2: oh, lain lagi
3: dulu,
2: dia ya.
3: Lain. Ya, kalau oh. Saifuddin Juhri niko sak derenge dados pernah ten Ika Pakarti dados ketua DPD Kota Samarinda.
2: Oh iya, nah, dulu ya.
3: Terus sak niki anu apa? Mimpin Sijaka.
2: Oh, iya. Sijaka yang Sijaka. Nah, jadi tapi ini bukan saran. Adakah Ika Pakarti itu punya damkar? Karena kan akhir-akhir ini tadi kebakaran tuh.
3: Iya, iya, iya.
2: Di jalan Kunibalu ya persisnya itu. Nggih. Nah, jadi kalau kayak bantuan-bantuan kayak bencana banjir sering saya lihat itu.
3: Nggih.
2: Karena saya itu kan sering di jalan lihat. Nggih. Wah, hebat juga nih. Nggih. Apa komunitas dari Jawa lah, Jawa Timur, Jawa Tengah itu. Jadi mempersatukan seluruh Pulau Jawa. Yeah. Jadi kalau saya itu orang dari Jawa ini kan lemah lembut, nah tuh.
3: Yeah.
2: Jadi nggak ada apa masalah lah dengan masyarakat di sekitar. Karena kalau saya itu beliau-beliau mereka-mereka ini apa namanya kultur dan budaya itu dipelajari sudah memang di daerah Kalimantan Timur bahkan di seluruh Kalimantan ya, Mbak Sapar ya.
0: Enggih, Mas Mamat.
2: Jadi sangat menyenangkan. Mm-hmm. Jadi teman saya itu sampai banyak dari Jawa tuh, apalagi kalau ada ngopi tuh. Mm-hmm. Yang tidak kenal jadi kenal dari dari Jawa semua tuh.
0: Berarti
3: guyup istilah lo.
0: Guyup, yeah. Guyup, guyup rukun, gih. Selawase nggih Pak nggih.
3: Selawase.
0: Guyup rukun selawase dang Jawi iki.
2: Nggih.
0: Napa malih Bang Mamat iki?
2: Iya, kalau sampaikan. Mungkin itu aja kali ya.
0: Oh, saya damkar Pak nggih.
2: Sekarang ini menarik. Betul damkar tuh kalau saya lihat tadi tuh. Mm-hmm. Besusun itu mungkin ada ratusan tuh. Tapi Ika Pakarti saya enggak tahu. Mm-hmm. Apa ada itu ya. Lagunya Nunut Tae.
0: Nunut Mawon. Ini
2: siaran penyiaran siapa Mbak ini kan Mbak Mia?
0: Mas Pendi.
2: Oh Mas Pendi loh. Aduh, sing ganteng itu kan?
0: Wih, oh, ganteng
2: pol. Nanti kalau ada
0: kebetulan niki lagi nyantai yang ini
2: Mas kalau Pendi. Kalau
0: ada ya Mak Mawon. Bulan
2: Juli, nah itu suruh nembang. Terserah aja nembangnya apa. Masalah lain apa?
0: Niki info Mas Mas Mamat niki informasi mangke tanggal 22 Eka Pakarti menggelar acara acara
2: acara
0: budaya nih Mas. Kebiar budaya. Pokoknya budaya-budaya saking Jawa mau tampil di Kadiuning penutupan acara penutupan acara puncaknya nggih wayang
2: 23 tanggal 23. Oh iya sudah nanti saya cari informasi ya.
0: Nggih, ampun supe para kadang para sedulur-sedulur dipun paling info nggih. Datang mawon.
2: Iya. Baik, terima kasih Mbak Tapar Mas Pendi sama yang siapa tadi? Pak Ahmad
0: Jaini.
2: Pak Ahmad Jaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, saking Mas Mamat nggih. Nggih matur suwun sampun diregabung regengan Adi Coreng Dalem. Niki seputar kegiatan Pak nggih. Salah satu ingkang dipun tangletangi kali panjenenganipun Pang Mamat seputar kegiatan Eka Pakarti selama ini nggih. Pripun ini termasuk
3: yang usulan damkar
0: wau
3: cukup menarik ini nggih Mas Bambang nggih. Termasuk yang perlu kita pikirkan. Dan peran serta Ika Pakarti selama ini yang kalau misalkan bukan hanya warga yang berasal dari Jawa saja yang kita bantu pada saat kebakaran. Seperti misal ada bantuan untuk korban kebakaran itu Ika Pakarti selalu hadir. Nah nanti yang damkar nanti kita coba programkan selain program untuk pengadaan ambulan.
0: Berarti ini sampun wonten wacana nggih, sampun wacana misalnya
3: setiap korban-korban
0: sampun nonton nggih
4: beberapa bulan yang lalu itu saya ngikuti Pak Ketum Pak Ketum, Pak Wagub untuk safari Ramadan waktu itu. Yeah. Kebetulan di Mahulu. Nah, kesempatan itu nggih enten silaturahmi kalih DPD IK Pakarti sing teng Mahulu, teng Ujo Bilang. Yang dikeluhkan niku ambulan.
0: Ambulan ini, nggih,
4: ambulan. Hmm. Kebetulan di sana nggih dereng enten.
0: Dereng enten terus
4: nek nun sewu nggih, nek nulungi korban hanyut king hulu,
0: nggih.
4: Rencang-rencang sedulur-sedulur Jawi yang mereka ini ku biasanya ditumpak ke mobil pickup.
0: Pickup gitu. Teng hulu nih, saking hulu gitu.
4: Gih, teng ujo bilang mereka lah. Terus Pak Ketum, Pak Seno Haji gih berupaya seluruh DPD akan diberikan ambulan meskipun bertahap-tahap. Mangke setahun nopo kali, nopo tiga. Sing penting mungkin di akhir periode niku janji niku sedoso DPD saged duwe ambulan dhewe.
0: Oh nggih.
4: Tapi mboten mboten terus sing sakniki niku DPD kabeh mboten duwe ambulan mboten. Ngenten DPD sing pun gadah ambulan kados Bontang, Samarinda,
0: Kutim,
4: Kutim. Bro nggih,
0: mun. Bro.
4: Bro. Lah DPP sing teng Musan iku nggih enten.
0: DPP nggih wonten nggih.
4: Cuma mungkin operasionalnya di sekitaran Samarinda nggih, Pak.
1: Ya, karena
4: Pak Zaini.
1: Pusatnya DPP di Samarinda.
4: Samarinda. Lah, menika sing perlu di garis bawah ini ku mboten kita tok sing mboten wong Jawa nulungi suku lain mboten.
0: Nggih.
4: Kuwatah tiyang Jawa sing kebetulan nggih butuh bantuan niku paguyuban dari suku lain ingkang bantu. Makane menarik dan saya nggih bangga. Kejadian niku tahun nek mboten salah 2021 nek mboten salah.
0: 2021
4: nggih. Ini kuwi enten tiyang Jawi ditemukan teng salah satu jalan perkebunan sawit di Kutim. Itu yang membawa apa? Membawa korban ke rumah sakit itu dari Bakuda, dari Banjar, Kutai dan Dayak. Paguyubannya suku bukan Jawa.
0: Berarti lintas paguyuban nggih sampun terjalin komunikasi nggih, terjalin satu sama lain
4: nggih. Nggih. Soale prinsipe tiyang Jawa niku mboten guyub rukun selawase tok.
0: Nggih.
4: Tapi nggih gayeng.
0: Oh, gayeng itu.
4: Nggih. Kali suku lain nggih raket, saling menghormati itu kan gayeng.
0: Nggih. Niki kan seputar kegiatan sampun dipun aturaken wau sampun asal usul berdiri sampun nggih saderengipun dipun lajengaken setunggal malih wonten ingkang badhe ndherek gabung dipun tampi nggih tasih sesarengan perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum, Mbah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nggih. Pripun kabar njenengan, Mbah?
0: Alhamdulillah, asal berkah pangestu panjenengan, kula sak kanca wonten perempat pinaringan sehat wal afiat mboten wonten alangan robedo menapa. Nggih, kosa wangsulipun panjenengan pripun ing dalem menika? Weh kados putus. Nggih kados Bu Yuli nggih sampun dari kampung nggih. Nggih tasih dipun tantes Bu Yuli nggih. Nggih tasih sareng perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara ing dalu menika nggih menika adicara pantas. Nggih dipun tampi malih nggih. Nggih tasih sareng perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara nggih sugeng dalu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki saking pundi nggih?
5: Saking Sepajak, Mbak.
0: Saking Sepajak. Saking Ibu sinten?
5: Bu Eka.
0: Ibu Eka. Nggih sugeng dalu Bu Eka, pripun panjenengan ing dalem menika pawartosipun?
5: Alhamdulillah seger waras, Mbak.
0: Nggih, seger waras alhamdulillah. Niki
5: mungkin Mbak Sapar sekontes saya sekewaras lah.
0: Niki wonten pengurus DPP Eka Pakarti dalu menika mungkin sampun rawuh wonten studio niki. Nggih tentang seputar tentang niki badhe pagelaran milap Eka Pakarek ingkang kalih dosa tiga Bu nggih. Niki temanipun ing dalu menika ngumpulaken balung ingkang pisah nggih nggih niki nggih.
5: Nggih, temen.
0: Nggih niki monggo Ibu mbok menawi badhe tangklet-tangklet seputar pagelaran Eka Pakarti nggih.
5: Nggih, kalian sinten asmane, Mbak?
0: Niki wonten panjenenganipun Pak Ahmad, Pak Haji Ahmad Zaini MSI nggih, DPP Eka Pakarti. Lan ugi wonten Pak Bambang Pininto ST nggih, sampun rawuh wonten studi niki nggih. Tet pangamlawan nggih niki kalih panjenenganipun nggih.
5: Pak Bambang sugeng dalu.
4: Terus pundi
5: kabare Pak Bambang, sehat?
4: Sehat, saya panjenengan pripun?
5: Alhamdulillah, sehat.
4: Nggih.
5: Engkang sunggele wau Pak Sinten?
0: Pak Haji Ahmad Zaini.
5: Pak Haji Ahmad.
0: Kita tepang amalan.
4: Sugeng dalu, Ibu.
5: Nggih.
0: Niki.
5: Nggih, mlebet Eka Pakarti niku terus pundi, Pak?
0: Wah, niki Pak. Niki badhe wonten ingkang badhe nderek gabung niki, Pak niki.
5: Nggih.
0: Niki sewu. Niki penggeliat budaya niki, termasuk Bu Bu Bu sinten wong?
5: Bu Eka saking Surabaya, Pak.
0: Bu Eka. Wah, kata sing badhe nderek gabung Eka Pakarti niki nggih.
5: Nggih, kula asli Jawa Timur, Pak.
0: Nggih, niki monggo Pak J nggih niki.
6: Lho, jenenge le Surabaya langsung anu anggota Eka Pakarti. Nah, anggota Eka Pakarti itu niku wonten 3.
0: Nggih.
6: Enten anggota biasa, enten anggota luar biasa,
0: nggih,
6: sama anggota yang kehormatan. Niku ya. Nah, jenengan niku termasuk anggota biasa, soalnya jenengan
0: sini.
6: Orang Jawa yang ada di Kalimantan.
5: Nah, nembe mireng sale, Pak.
6: Nggih. Woi, kapakati sampun 23 tahun Ibu. Dan Kalimantan Timur. Nah, memang anggota biasa niku wonten sing daftar bisa didaftar nanti akan mendapatkan kartu anggota atau juga yang pasif. Nah, itu dianggap sebagai anggota Eka Pakarti.
5: Mendaftar sedang pundi, Pak?
6: Nggih, monggo mangke Bambang Pininto saged, kali kula saged.
4: Nggih. Ngeten, Bu. Mangke tanggal 23 mungkin dinten Minggu. Itu ada setan di acara yang dari Bank Mandiri. Kebetulan Eka Pakarti disumbang pembuatan KTA. Bentuk pun imani, Bu. Ngertos imani, Boten?
5: Boten.
4: Imani itu yotron yang elektronik. Lah, ning niki ming kartune. Yotrone Boten enten.
0: Kartu nih,
4: lah mengke kartu meniko jenengan di foto langsung dicetak ting meriku, tapi memang jumlah sumbangan ini nembe terbatas. Lah monggo Ibu datang ting gor Sempaja, ting gor Kadri Uning, mangke di foto, lantas si keluarkan kartu anggota sesuai asmone jenengan. Ngenten Bu, ngenten.
5: Insya Allah Pak, dalam datang mereka.
4: Sambil
5: nonton Pak mulai.
4: Mengkeh, nek mulai ini pun Sabtu enjing niku kebiar budaya. Nek jenengan remen delok barongsai, remen delok bandengan, remen delok jaranan, niku sampai dalu mengkeh gandrung Banyuwangi. Terus musik nopo niku sing kas-kas Jawa. Lah mungkin nek minggu enjing niku lomba dalang. Minggu enjing, lah minggu dalu menika acara puncakipun, Bu. Pagelaran wayang kulit semalam suntuk.
5: Nggih. Lah wayang kulit niku Pak kula remen.
4: Nggih, monggo mengke njenengan kuntur pun beto insyaallah beto KTA Eka Pakarti. Ngaten Bu nggih.
0: Nggih.
5: Nggih, matur sembah nuwun Pak keteranganipun mangke lek insyaallah mboten enten alangan dalam rezeki Sabtu injing.
0: Nggih, ampun sopo nggih, Bu, nggih. Mangke mulai mulai jam 10 nggih, Pak. Jam 8 nggih, tanggal 22 nggih. Acara budaya nggih, budaya Jawa nggih. Nggih. Ugi wonten kuliner, Bu. Kuliner khas saking daerah Jawa nggih. Kata sangat nggih, Pak, nggih.
4: UMKM.
0: UMKM nggih, Pak.
5: Saking ngendi mau nggih. Jawa Timur rujak ulek nggih, Pak.
4: Ngeten, ngeten, Bu.
0: Wah.
5: Sing tingore iku sing tertarik.
4: Nggih, mengke nek sing pendengar-pendengar lintune remen diwul, mengke sing kenging paguyuban Wonogiri enten diwul.
5: Sing
4: seneng sambel tumpah. Lah
0: saking Wonogiri iki kas napa, Pak?
4: Wonogiri.
0: Diwul.
4: Oh, diwul nggih.
0: Diwul Gatot.
4: Nggih.
0: Wah, nggih.
4: Sragen niku sambel tumpang niku.
0: Lah saking Bloro
6: soto Lamongan.
0: Ya, tahu campur nggih wonten. Tahu campur Bloro iki. Nggih.
5: Oh, Bloro ka tahu campur niku, Pak.
0: Tahu. Tahu campur napa? Lontong-lontong tahu.
6: Lontong tahu.
0: Landung tahu, lontong tahu. Tahu campur berarti Surabaya nggih.
6: Surabaya.
0: Lontong tahu.
5: Surabaya.
0: Lontong tahu, lontong tahu. Nggih.
5: Nggih. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun, Pak.
0: Nggih.
5: Keterang ini pun wisalam. Wonten Bu Wulan nggih nika.
0: Nggih, nggih wonten Bu Wulan
5: nggih. Bu Wulan Sugeng Dalu Bu Wulan.
0: Nggih, Sugeng Dalu Bu Wulan nggih.
5: Lah gak tawone suarane Bu Wulan.
0: Nggih, heeh.
5: Matur sembah nuwun wis sabar nggih dalem nyuwun pamit.
0: Nggih, sampun.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, tasih sesarengan perempat RR Samarinda saking Bu Eka wau nggih sampun diregabung ngregengaken adicara ing dalem. Nggih, sadinipun adicara dipun lajengaken langkung monggo tembangipun tembangipun nggih. Oh nggih nggih para kadang pandemen perempat nggih wonten nggih monggo nggih. Oh nggih Mas Pendi nggih. Oh Pak Sino nggih nggih. Nggih Sugeng Dalu nggih kadosipun nggih mantau nggih niki nggih nggih. Oh nggih salajengipun dipun tampi setunggal malih nggih. Saking pendengar perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara. Anggih, assalamualaikum.
7: Sugeng Dalu, kagem Pak Seno.
0: Anggih, Sugeng Dalu.
7: Anggih. Halo, assalamualaikum, Sugeng Dalu, Pak Seno.
0: Anggih.
7: Halo, assalamualaikum. Oh, anggih. Rien.
0: Anggih, Sugeng Dalu.
7: Nggih monggo, assalamualaikum Sugeng Dalu Pak Seno.
0: Tasih wonten gangguan nggih kan mesti.
7: Halo, assalamualaikum Sugeng Dalu Pak Seno.
0: Oh, dereng masuk nggih. Tasih wonten gangguan teknis nggih sak dereng.
7: Halo, assalamualaikum Sugeng Dalu Pak Seno. Oh, nggih. Halo, assalamualaikum Sugeng Dalu Pak Seno. Nggih. Menawi enten tasik kesalahan teknis.
0: Nggih, para kadang pandemen perempat RRI Samarinda, anggih sedherekipun adicara dipun lajengaken langkung mriwun monggo tembangipun tasih sesarengan perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara. Semonggo.

0: Kita sih sesarengan perempat dari Samarinda Radio Budaya Nusantara. Kita sih ing adicara pantas pesona antar komunitas Jawa. Kita lajengipun ingkang badhe ndherekaken wonten panjenenganipun Bapak Seno Aji, Wakil Gubernur Kalimantan Timur ingkang badhe ndherekaken ing dalu menika. Nggih langkung monggo Pak Bambang saged nyapa nggih kali panjenengan beliau Bapak Seno Aji nggih monggo.
1: Nggih sugeng dalu Pak Ketum.
2: Sugeng dalu Mas Bambang. Sedayanipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih sugeng dalu Bapak, inggih. Pripun pawartos panjenengan ing dalu menika, Pak? Inggih.
2: Nggih, alhamdulillah sae nyuwun sewu menika mboten saged gabung di RRI.
0: Nggih,
2: heeh. Saya ada agenda di Jawa Tengah dengan Pak Gubernur Jateng, jadi ya saya minta maaf tidak bisa live dengan RRI malam hari ini. Nggih,
0: mboten napa-napa nggih. Nggih,
3: sapa Pak?
0: Nggih, monggo.
3: Seno.
0: Nggih, niki wonten Pak Jaini iki.
2: Oh, Pak Jaini. Pak Jaini, Bapak Bang.
0: Heeh.
2: Pak Rusmadi ada Pak Rusmadi.
3: Pas wonten halangan menika dalu.
2: Oh, nggih. Nggih. Matur nuwun sudah bisa ngrawuhi di RRI. Juga seluruh pendengar RRI yang kita banggakan. Alhamdulillah malam ini bisa bersama-sama dengan Ika Pakarti, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi. Yang rencananya tadi mungkin sudah disampaikan semua ke para pendengar RRI yang nantinya Sabtu kali Minggu nggih. Sabtu kali Minggu niko ada syukuran pengurus baru Ika Pakarti sekaligus juga ulang tahun Ika Pakarti.
0: Sekalian pengukuhan nggih Pak nggih pengurus DPP Ika Pakarti nggih.
2: Nggih, jadi ada syukuran untuk anu pengurus Mas.
0: Nggih. Monggo Pak anu Pak Bambang mbok menawi wonten ing pun dipun sampaikan kalih panjenengan Bapak Seno Aji.
1: Nggih. Anu Mas Seno, Pak Ketum mungkin di apa dijelaskan satu misi kita yang ikonik untuk kepengurusan baru jenengan selaku ketua umum.
0: Sing jelas wonten visi misi nggih Pak.
1: Nggih. Sing ikonik mawon.
0: Oh, sing ikonik
1: mawon. Sing liyane sami.
0: Oh, sing ikonik nggih bener iki. Iki kan pengurus baru saking Ika Pakarti nggih Pak nggih. Jelas wonten misi ikonik, misi ikonik ya. Nggih. Ya Ika Pakarti nggih sing jelas. Sing jelas kan wadah budaya nggih.
1: Budaya
0: Jawa nggih. Monggo Pak
2: nggih. Jadi kan selama ini memang Ika Pakarti itu belum memiliki tempat untuk berkumpul kemudian untuk nguri-nguri budaya Jawa. Nah, ini memang kita akan buatkan satu wadah untuk kesenian. Ya nanti dari kita untuk kita gitu ya. Jadi ada juga yang membantu dari pengusaha-pengusaha keturunan Jawa yang ada di Kalimantan Timur. Kita sama-sama membangun satu semacam pendopo begitu atau joglo. Ya nanti bersama-sama itu untuk kemaslahatan warga Jawa yang ada di Kaltim dan mereka juga mengembangkan budaya Jawa. Karena kita melihat tidak hanya orang Jawa yang melestarikan budaya Jawa tersebut. Bahkan kemarin ada beberapa pemuda dan pemudi dari Kutai yang juga ikut nari Jawa. Nah ini
0: ikut nari jaranan katanya.
2: Ya ada yang jaranan, ada yang tari-tarian gambyong segala macam. Ada yang Banyuwangenan, artinya mereka sudah bisa berasimilasi dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kalimantan Timur. Nah ini alangkah baiknya apabila kita juga menyiapkan tempat supaya anak-anak muda ini tidak tertinggal dan tidak kehilangan kesempatan untuk bisa melestarikan budaya Jawa yang ada. Dan tentu saja di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita juga akan memberikan ruang bagi etnis lain, bagi suku bangsa yang lain yang ada di Kalimantan Timur yang punya kebudayaan yang luar biasa. Seperti misalnya suku Dayak yang kebudayaannya sangat tinggi, kemudian Kutai dan Banjar yang juga sangat tinggi. Di lain itu juga dari ada dari Sulawesi, dari Manado, Toraja, kemudian dari Sumatera. Ya nanti kita secara bersama-sama mengembangkan budaya-budaya yang asalnya dari luar, kemudian kita kembangkan di Kalimantan Timur. Nah ini tujuan-tujuan kita. Kemudian yang kedua, Mas, ini kita persampaikan juga untuk warga Ika Bakarti terutama, bahwa kita juga akan mengembangkan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah di Kalimantan Timur ini supaya tumbuh perekonomian Kalimantan Timur. Jadi kita akan banyak memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga teman-teman pengusaha ini punya corporate social responsibility atau CSR mereka untuk diberikan kepada para pengusaha kecil yang ada di dalam Ika Bakarti. Nah ini satu kelebihan nanti di pengurus-pengurus yang baru ini yang masih banyak anak-anak muda dan banyak pengusaha di dalamnya, sehingga mereka bisa berkembang dan bisa ikut peduli terhadap Ika Bakarti nanti. Nah ini bentuk-bentuk program-program kerja kita ke depan yang insya Allah bisa kita lakukan selama 5 tahun tersebut. Begitu, Mas.
0: Berarti wonten agenda tahunan ngeten ingkang mriki, Pak. Agenda
2: kalau agenda tahunan pasti ada.
0: Agenda tahunan pasti ada. Untuk kebersamaan paguyuban ya, Pak.
2: Benar. Ya itu tadi yang pertama, nguri-nguri budaya Jawa, kemudian yang kedua juga kita ingin tingkat perekonomian warga Jawa ini meningkat dan juga akan membantu pembangunan Kalimantan Timur ke depan. Jadi bukan sebagai beban tapi justru sebagai penopang dari ekonomi Kalimantan Timur. Bersama-sama dengan anak bangsa yang lain, kita sama-sama membangun Kaltim yang lebih maju.
0: Tadi agenda tahunan sampun dipun program ngeten nggih. Misi prioritas nggih.
2: Misi prioritas ya.
0: Nggih, mau nggih misi
2: prioritas dan ikonik.
0: Misi ikonik Pak Bambang nyebut
1: nggih. Pak Seno Haji niku anu.
0: Nggih, Pak.
1: Salah satu ikon tuh yang disebut tadi, itu mau bikin joglo atau pendopo untuk orang-orang Jawa berkreasi, termasuk UMKM, seni budaya dan lain. Dan mendorong suksesi itu regenerasi. Jadi sekarang ini ke depan 5 tahun ke depan tuh kita akan bina sing nom-nom niku kersane tampil. 23 tahun niku mun sepo-sepo, Pak. Nek Bung niki kan 17an nggih. Nasional ini nek Bung Karno niku nek dikei wong 1000 tapi sepo iki mung iso nyabut Semeru, Pak. Tapi nek dikei 1000 nom-nom iku orek, Pak.
0: Orek nggih.
1: Dunyane iso orek berguncang itu lah ngeten-ngeten.
3: Makane Kang Mas Seno niki
2: Mas Bambang misi. Perlu dijelaskan juga Mas Bambang untuk pembangunannya ini tidak menggunakan APBD tapi nanti kita patungan dari para pengusaha tersebut, kita membuat pengabdian mereka untuk warga-warga Jawa yang lain gitu.
1: Jadi satu niku Bang Sapar, kita berusaha berdiri di kaki sendiri. Meskipun sidik-sidik ning kok ra ya Oke, kan
0: sitik-sitik dadi akeh Pak iki. Enggih ngumpul iki.
1: Jadi kita akan bersatu padu kali. Nah,
0: kebetulan intinya kebersamaan.
1: Kebersamaan.
3: Kebersamaan. Kalau motonya Kamas Senon iki peduli solid, peduli, sejahtera.
2: Betul niku. Mas Dedi betul. Solid, peduli, sejahtera.
0: Nggih, nggih. Mas Seno nggih. Matur suwun sampun dari kapan
2: nggih. Nggih, matur suwun. Matur suwun sangat sudah dihubungi menika.
0: Nggih,
2: matur suwun. Mungkin nanti bisa disungkuyung rame-rame di hari Sabtu dan Minggu nggih.
0: Nggih, nggih.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Matur nuwun, matur nuwun.
3: Nggih, sami-sami.
2: Nggih, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Wonten Pak Seno Haji nggih, pengurus Eka Pakarti nggih, ketua umum, nggih. Nggih, wonten misi ikonis wau nggih. Wonten abadi ikonis Rumah Joglo wau nggih, berarti dipersiap. Berarti tempat sampun dipun siapaken nggih niki.
1: Sampun tapi masih dirahasiakan.
0: Oh, nggih masih dirahasiakan nggih. Nggih kadhese wadalipun nggih sampun cekap nggih Pak nggih. Mbok pilih wonten kekurangan, wonten klentak-klentum atur kula lan sak kanca saking perempat nggih nyuwun gunge pamunten nggih. Nggih kunjuk katur kagem panjenengan perempat dari Samarinda ing dalem menika ampun suwe sakderengipun undur diri Pak Bambang perlu wonten ingkang dipun sampaikan ugi Pak J ini tentang niki pagelaran milad Eka Pakarti ingkang badhe dipun gelar tanggal 22 sampai 23 nggih wau nggih. Wonten menapa kemawon mungkin pendengar niki sepatus mireng nggih
1: kagem
0: niki woro-woro niki
1: nggih kagem pendengar radio RRI Samarinda Pro 4 tanggal 22 dan 23 menika Eka Pakarti wonten gawe nggih menika gebyar budaya kalian pagelaran wayang kulit semalam
0: nggih pesta rakyat nggih Pak
1: nggih monggo sinten kemawon mau Jawa mau mboten Jawa mboten napa-napa
0: nggih
1: napa dateng mawon tenggor Sempaja
0: Kadrioning nggih Pak.
1: Tur Kadrioning nggih. Mangke teng mriku nggih wonten pameran UMKM menampilkan beberapa masakan khas Jawa dari masing-masing kabupaten atau
0: khas Jawa nggih.
1: Nggih. Pokoke niki pokoke matur nuwun sanget kagem RRI Samarinda Bu Wulan Mas Sapar Eka Pakarti mun dikei wedal.
0: Nggih.
1: Jadi saged nopo wujud ke salah satu semboyan Eka Pakarti gayeng. Gayeng. Mboten kenal kan mboten gayeng.
0: Nggih, guyub rukun.
1: Nggih, guyub rukun niku mesti.
0: Nggih, guyub rukun selawas.
1: Kita tambahi nih. Nggih,
0: guyub rukun selawas
1: iki. Gayeng. Soale gayeng niku representasine suka parisuka, Pak.
0: Oh, nggih.
1: Niku wujud ini ku angel dijabar gini, buatan tiang Jawa ini ku angel jabar ke gayeng nih.
0: Gayeng. Sing penting gayeng, Pak.
1: Sing penting gayeng.
0: Gayeng.
1: Gayeng ini ku mesti akeh berkah.
0: Nggih.
1: Gitu?
0: Nggih.
1: Kita ngatur lah.
0: Oh, nggih, Pak, nggih.
1: Monggo, Prof. Jenny.
0: Nggih, monggo, Pak Jenny.
3: Nggih, monggo, Ditoyo. Nyengkuyung bareng-bareng Eka Pakarti, supaya sesaket bermanfaat bagi Kalimantan Timur.
0: Nggih.
3: Dan memberikan makna dan manfaat seberapa besarnya bagi Provinsi Kalimantan Timur atas pengabdian dan sama-sama kita junjung, kita besarkan Eka Pakarti menjadi sebuah organisasi tempat kumpulnya orang Jawa. Demikian
0: nggih. Acara puncaknya mangke wayangan dalange sinten Pak nggih. Wow.
1: Sen Pak Aan saking Wonogiri.
0: Saking Wonogiri. Nggih. Nggih, lakone napa Pak ini?
1: bangun
3: Pendowo
1: bangun Projo. Oh,
0: Pendowo mangun nggih. Kanca katur kagem Pandeman Perempat ampun sepeng nggih mangke hadir mulai tanggal 22 ngantos tanggal 23 acara puncak tanggal 23 wonten pagelaran wayang semalam suntuk nggih. Wonten dalang sinten Bapak? Dalang
1: Aan.
0: Oh, Pak dalang Ki Aan saking Wonogiri nggih. Nggih kanca katur kagem Pandeman Perempat ampun
1: suwe nggih. Ampun suwe kalih lawakipun
0: bintang tamu nih
1: Gareng Pacitan.
0: Oh, Gareng Pacitan nggih, ampun supe nggih, kanca katur kagem Pandeman Perempat wonten pundi iki mawon nggih. Ampun supe mangke tanggal 22 ngantos tanggal 23 puncak acara nggih menika pagelaran wayang semalam suntuk sesarengan Ki Dalang Aan lan ugi wonten bintang tamu Gareng Pacitan. Angge semanten lan makaten ingkang saged kula atarken mbok pilih wonten kekurangan la wonten klenta-klenten pun atur kula Pak Jeni ugi Pak Bambang matur suwun nggih pungkasih ngatur akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepanggen malih sanes wedal gelombang ingkang sami. Nuwun nuwun nuwun.

0: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

menuntut perjanjian, menuntut pembalasan. Nah, temponya tak bunuh, dibunuh nyawa oleh sapunya jagat. Cuma sapu jagat tuntut artinya pembalasan. Asal hutang darah, bayar darah. Asal hutang bunuh, bayar bunuh. Jadi kalah sakti zaman dahulu kalanya zaman di jalma kawan di negeri me di negeri Singawon abarakan ikam setempo dibunuh menuntut para janjian lakas kasana suara artinya anak mas Indra Kelana suruh menyerupa seorang tuha bawa artinya senjata alam kayangan baik pada senjata alam kayangan pedang alam kayangan kada kawang bunuh sapu jagat. Terus sapu jagat itu dikge sakti mandar guna. Susah tiba-tiba kan tidak.

kayangan kayangan alam kayangan Batara pura kurang dijaya dimak penyerahkan padang kerjaan ayolah kas kakang pian pergi ke sana Batara pura cucuin lakalan wapanya Batara nara bebaya parmukun dengan barat segala Bataranya guru Batara ada orang dijaya maklum orang alam kayangan jombre selaka Pakarapan oleh Batara guru dewa alam kayangan alam kayangan.

datang nyatan gua hapar ya rupanya Raden Indra Kelana rata di atas balai sorangan rupanya dewanya lalu masuk dengan bara segera hujan dewanya pergi di hadapan hei Cucu Indra Kelana mat hibar sobat Indra Kelana oh nihan siapa sabiannya oh aku cucu bantaran ada dia kayangan aku diperintah oleh batar guru mendatangkan cucu Niang, banyak-banyak kula minta ampun yang tak kajut ulunnya tadi Niang. Cucu, aku aja nelada. Sebab apa, sampian arti Niang kemarin. Oh, cucu, ikan cucu disuruh menutup pembalasan. Pembalasan apa, Niang? Oh, ikan zaman dahulu lagi dijelmakan di waktu sering awan. Ikan najin jadi lagi kelana sakti. Setiap ikan berdicintaan artinya lo gagal, kumil, sari. Ikan dibunuh oleh sop penjagaan. Suruh oleh batar gue kan menuntut artinya menuntut pembalasan hutang ayah darah bayar darah hutang jiwa bayar jiwa demi tokah yang macam apa yang lu melawan yang kurang ngedik jahit sakti bener bener oh cek wajar cucu ini cucu ada hikmat pedang kerjaan yang ke batar gue bawa lakas ke sana ikan cucu diperintahkan nyupa orang Tuhan cuma satu pas batar gue kurang peringgal jangan dipompetakan ini yang apa aja sampian yang tak terima pedang kerjaan lagi kamu juga aku lah jari ilmu gesak di mandar guna nah kali dapat kalahkan musuh artinya berat-berat yang udah cuma selain dari pedang peringgam ikan gak bisa kalah kalau lah dapat peringgam kadang kalah kamu perang-perang juga baik ini yang banyak-banyak perlu terima kasih yang ajin rada cocok disalinkan yang mau wajib perlamnya akan disalinkan ilmu wajib perlampah terima cucu ini yang ulu terima yang ingat yang kada lupa ingat kecap cucu lo hidup nakan mati ini yang ingat ulu nak hidup lo nakan mati ikam jangan lupa barang sedetik apa kamu lupa barang sedetik lo hidup nakan mati oh sangsar ikam enggak yang ingat pak ulun yang kalau sampai pada ini yang sebelum kalian memadahi yang lu kan tahu lagi lawan nak hidup kada mati oh cucu itu cucu nang hidup kada mati nang dik yang mandar guna enggak yang itu yang ikam jangan lupa cucu lawan sang yang wanang enggak yang cucu aku mohon bunga kacu mentara.

kanya waruk batar guru salam dia kanya tak usah pada mengerti alam kayangan. Hilang riwayat di alam kayangan jumring serakan di alun-alun marca pada hilang riwayat batar guru ajin rada kisah tersebut pulau berganti. Mencerita kawan-kawan kalana indra kalana indra kalana orang tiga sudah kembali pesalingkan ilmu kasaktian semuanya rata indra kalana tiada berkabar lawan ramanya anak bahabar jadi indra kalana lawan rama bahabar lompat mentateh jadi geger kena repot artinya kena. Dari Goa Prian, satu orang jalan sampai mengenal, satu orang jalan sampai tahu. Indra Kalana memukulkan dengan bara sigra, dia mengatakan pelajaran yangnya. Aku pada kiri awak, seketika menjadi orang Tuhan. Orang tua bokok belakang, hampir lipat dua. Rambut kering orang tua. Lawan pedang sebuting orangnya Tuhan.

Tak kulo lagi nyata di siring awan. Jadi kita lah indra mana gunam di dalam hati pak bujur kanya mendulak kok kanya kaganangan setempat benci cintaan lewat putri melang sari. Gampang kok benci cintaan diputusakan di tengah perjalanan sama jarahatan makan setengah makan ditarik orang piring. Ujarnya ini maka kapar binatang aku membalas sekali menuntut pembalasan.

tekal rame tekumpong, palinggam urang palinggam. Urang tua tajuan, paseban alur nalon. Rupanya panglima lempek, awas sih, jurang lempek. Lom, hot, siang lom. Ada apa, Pak? Oh, ini urang tua mana? Oh, tak hujan, unja siang lom. Hanya kembali ke urang tua ini. Pilih talipat, belakang sini, bungkuk. Gak ada urang tua ini. Hei, urang tua kemana? Orangnya tukang menyaut dengan barat segera. Aku ini cucu hendak masuk ke dalam negeri benteng kota. Hendak mendapati hatinya ratu sapu jagat.

ambung bujangnya busur ambung ngasak deh. Kadangan bujang aja ya. Bujangnya lawat, bujang ngasak deh. Sinyoknya kegeler, indan jaya kalana jaya. Radennya kulit ambung buyak Ali Bahar, Sultan Aliuddin. Ayo, bujang aslinya. Bujang busur, ayo paman kita menutup perjanjian. Lalu ratu sah penjaga. Jangan kalau damai kau mengalahkan, artinya musuh negeri diberiakannya negeri Seringawon. Masukkan semua orang paling gap, orang tertua tanda huru datang. Sapu jagat lahatan asyik duduk. Wapanya sapu jagat lahatan menunggung datang orangnya tua. Jangan merampok. Eh, sapu jagat. Menghibur semua sapu jagat. Sudah sejak apa tua? Eh, aku datang ke sapu jagat supaya tahu. Aku nak menuntut pembalasan. Kapar kita berasa penjagat. Pembalasan apa orang tua ikam? Aku kan udah beri hutang. Bila aku udah hutang dan ikam artinya ikam hendak menangi hutang.

padang niang batara guru kakajut sab jagat mulia senjata banyala laya rupanya mamacara cagyanya laksana kilawat rupanya pedang dicabut sakunya jagat lima kumanda matanya jagat kadebar pak gigip lagi jadi sapu jagat pak ini mah binasa dia ke pedang ini artinya mencar cahayanya menyala dujung sapu jagat kadekepang mencimpernya darah ini menyasa lalu nyaman ibu pas di pasar datang sapu jagat lompat pak dia sapu jagat kadebar tahan nih pas sapu jagat dengan barah segera orang tua menyasak di belakang berganti aja datang pedang datangnya meluncat ini masuk kabel ujuran orang pelinggam jurut-jurutan sapu jagat buka jurut mega orang pelinggam sapu jagat tolong tolong orang pelinggam tolong tolong tolong apa nyetar kajut pendengar dan bujang busur orang tua berganti jajak artinya menuntut kesalahannya. Saya kau sudah membayar hutang. Dahulu aku ada hutang, bayar hutang. Hutang darah, bayar darah. Hutang jiwa, bayar jiwa. Aku harap beribu-ribu orang pelinggam sangat lupa. Jadi terkaji orang pelinggam mendengar kalau beri akan umpatnya campur. Sama penjara tua aku kan tahu musuh orang pelinggam. Kada tahu juga orang pelinggam artinya kada musuh, kada apa. Cuma aku musuh, lonsor penjaga. Zaman dahulu kala. Hutang darah, bayar darah, hutang jiwa, bayar jiwa.

kan sebab pikir lagi. Sapu jagat kan sebab pikir kan sapu lagi minta tolong lawa dewa lakayangan. Sebab hukum sapu jagat menghantar orang sapu jagat melihat pedang menyalahnya sehidupkan. Kaman aja sapu jagat semuanya dikejarnya di belakang. Sapu jagat kuliling kota kuliling lakarajaan. Asal timpasan datang sapu jagat meluncat sedikit lagi kena pahnya sapu jagat. Sedikit lagi bahambin lagi keras melompat ke dan kanan sapunya jagat. Sapu jagat nanya

dia ada menyandang lagi. Ini namanya salah, memugar lagi Jayang Murjanda. Oh, penyerahan bahasa sasakan naik ke atas kerjaan. Naik apinya atas rumah, asin tulang bubungan bumbukahan. Supanggal maju panggal sasakan menyasa. Pada saat timpas datang, ini meluncat. Apa yang meluncat sampai jagat, luncat sampai jagat tajun, artinya pada atas rumah. Datang, saya sampai jagat tajun, datang.

tak terguling-guling. Demikian badannya akan menjatuh di tanah. Orangnya tua melompatlah yang terjun. Yang tua macamnya kan sapu jagat. Artinya tulus aku pembelasan dengan sapu jagat. Sapu jagat tangkapnya kepalanya dan putarnya dengan bersegiling batakannya. Jatuh ke blok kadung. Badannya dilontarkannya kapal dengan kapal. Kapalannya ke masrik, badannya ke maghrib. Dilompatakannya melayang-layang. Hilang layang-layang sapu.

rupanya nak memarake, bapa hendak memarake batono peringgam, bahe hilang sekejap mata. Tak hanya panglima lepas terkejut raden bujang besar, wah bujang besar wahana apa ini orang tuhan pada diparake, bahe hilang sekejap mata.

Inya sampai di atas balai di Malaga. Pakai kirang urang tuha timbul Raden Indra Kelana. Nah, Indra Kelana tebalas. Sampai sudah macamnya sepenjagat balas pati.

ka denda urang tik-tik sakti mandeguna wujud dalam goh priam banyak rakyatnya. Rakyatnya banyak beribu nyalanya katik.

bujang-bujang bersuara, siapa nak bagus kuduk artinya di negeri siring awang. Ini maka artinya Kanjeng Rama ujar Raden Ambung Sati. Raden Surya Pati Sumenyan. Nah, dan ini sudah artinya yang lainnya kita kanak-kanakannya harus bertahan. Dan ini aja sudah tinggal Surya Pati anak Surya Pati. Karena kayak Surya Pati yang bagus duduk arti di negeri siring awang. Karena Surya Pati memerintah, jadi kakak ikan Ambung Sati tinggal di negeri Pelinggam Cahaya. Enggih Rama, kalau tiang percaya Rama, siapa bang lagi nak? Nak Surya Pati, ikam nak jadi raja.

Sepertinya Ki Wirata. Oh jajang Ki Wirata. Gih pon, jangan khawatir pon, sepian pon. Ulan pon, artinya nang menyusun rakyat yang sekalian. Enggih paman sampian, paman tahu tata aturan pon. Enggih pon, jangan khawatir pon, Raden siap pati. Jadi samanta tak kubur ruang pelinggan semuanya rata. Kawa, dinobat kawan. Suryang pati manjad.

Gusur, ikan maka tetap maka di sini. Aku nak hendak kembali semuanya. Indan Jeklan aja. Apa Rama? Ayo Indan Jeklan aja masing-masing kita kembali menuju negeri seorang sendiri, masing-masing sendiri. Indan Jeklan aja ya. Enggak, Kanjeng Rama budak Gusur. Datang, Sultan Alidin. Apa aja Sultan Alidin budak Gusur? Ayo masing-masing sopir kembali menuju negeri seorang. Artinya kembali sopir ke negeri Nosen. Kakang sini hidup. Apa dia punya musuh? Ayo kakang kita belikan kakang. Sama-sama hidup kembali ke negeri sendiri. Ayo ding. Artinya ikan bulik gua ding masing-masing ding. Artinya si ading ikan bulik gua. Si ading hanya tahu bujang lawa sakti nang bujang sakti. Ianya masing-masing yang kasih sayang yang diputuskan. Agung Sakti kembali ke negeri Peringgap Jaya membawa anaknya. Artinya Raden ucap citra. Diambil nyawa anaknya. Kalau sari kumelang sari. Sabak kumelang sari. Waktu itu masih tarik tinggal sorangan. Apa yang mali ada dengan kumelang sari. Pahdim di sini jual kapeka. Ingge kakang uyun mendang aja kakang uyun bayang kang buyami jadi uyun kade bayakan kayu ye kanyang yama semayang hanya ya uyun mendang aja uyun sampai jadi uyun kayu pah ding kade disangka-sangka pah ding ayo masing-masing dari kita kembali ding kita boleh ning kedagar kanagre pagar beselawan lawan Rama Bujang Jaya.

0: nak pemam. Jatuh pun pun berbom pun. Apa pun nak lepai anglong singa bukang. Paman lepai lawan si anglong. Tatap di negeri Peringgam Cahaya. Oh jadi dulu di negeri Peringgam lah.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Pintu teater satu.
3: Kekasihku Ayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
4: Mama, saya dikuburan di siksa terus.
5: Raga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
6: Sal, ada yang salah sama omonganku?
7: Siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
8: Adek mau pilih yang warna apa?
9: Warna putih.
10: Kalau kakak pilih warna apa?
11: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
9: Curang ah, kok pilihan kakak banyak?
10: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
9: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
10: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
12: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
13: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kembali lagi Kerandeng Sena bersama dengan Bu Supendi di RRI Promo Samarinda. Kerandeng Sena pada malam hari ini di program Berenggah. Langsung saja bagi Kerandeng Sena karena waktu Etam sangatlah singkat yo. Tadi Etam sudah mengikuti program Pantas Jawa dan ternyata Bapak Wagub berkenan hadir Kerandeng Sena yo. Walaupun memang melalui telepon di WhatsApp Kerandeng Sena. Baik Kerandeng Sena, bagi Deng Sena yang hendak bergabung bersama kami boleh gabungan tentunya di nomor kami 0541727256 atau gabungan di WhatsApp kami di nomor 0811 5819984. Baik Kerandeng Sena, saat ini sudah ada dua pendengar yang ingin bergabung bersama kami, satu di telepon WhatsApp dan satu lagi di telepon kantor ya. Ini Bu Supendi sapa terlebih dahulu yang ada di telepon WhatsApp ya Kerandeng Sena. Halo, assalamualaikum, selamat malam, salam budaya.
1: Assalamualaikum Buda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julak Sarunding.
1: Salam budaya, budaya kan salam.
0: Siap, apa kabar nih pian di sana Lokulu?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat, Supindi.
0: Alhamdulillah. Tadi ini ujarnya infonya di Tenggarong hujan nih tadi Marianto. Di Lokulu tegak mana? Ada info-info hujan di tadi sore.
1: Di Lokulu tadi gelap aja tapi enggak ada hujan.
0: Oh, gelap aja jadi kada ada hujannya di sana tuh.
1: Enggak ada, nah, cuma ya tuh. Hujan dalam hati kami alhamdulillah. Sekalinya dia ada turun-turun dua kirim-kirim saya dan kalau gelapnya aja ada.
0: Kalau kata orang Banjar tuh kada apa-apa nanti dapat panggilirannya gitu kan Jula yo.
1: Ya bujur benar anu Bendi.
0: Itu sudah. Jula nih mau minta lagu apa nih malam hari ini Jula?
1: Ini lagu apa nih?
0: Ini lagu pop daerah Nusantara, bebas nih Jula, mau minta lagu Banjar juga boleh.
1: Aku lagu Banjarnya sudah. Orang Banjar kan pasti tahu lagunya. Oh. Aku lagu Kutai aja.
0: Jadi kada lagu Banjar nih, kisahnya nih lagu Kutai.
1: Lagu Banjar kan udah tahu betul udah kita kan lari aja ke Kutai pulang ya kan.
0: Itulah bujur aja ini. Jula mau minta lagu apa nih Jula?
1: Lagu apa mentul benda aja.
0: Mentul benda. Boleh, salam ya. Sapanya Jula silakan.
1: Salamnya ada Busu Rinjani, Busu Durahim, Busu Suku, Busu Is, Busu Suku, Busu Wahyu, Bunda Rini, Bunda Eka, Bunda Juli, Bunda Mudu Matika. Pokoknya salam segalanya aja dimanapun berada. Mudah-mudahan Bunda ini sehat selalu di rumahnya masing-masing.
0: Amin.
1: Untuk Bu Supindi, selamat malam, selamat bertugas. Mudah-mudahan Bu Supindi sehat sekeluarga, Bu Supindi ya.
0: Amin.
1: Untuk Bu Supindi, hati-hati pulang lah, mudah-mudahan pulang selamat, Bu Supindi ya.
0: Iya, amin, Bu Su.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kerandeng Sena, langsung Bu Supindi menyapa ke penelpon berikutnya yang telah bergabung di nomor kami 7272656. Halo, assalamualaikum, salam budaya, selamat malam.
2: Budayakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Supendi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mbak. Halo. Mbak Reni.
2: Jo.
0: Tumben di gabungan di WhatsApp nih.
2: Nah, itu dipakai tadi.
0: Oh, tadi dipakai jadinya ke telepon sini.
2: Iyalah.
0: Sudah. Mbak Reni mau minta lagu apa malam hari ini?
2: Lagunya Sunda aja.
0: Oh, lagu Sunda. Mau minta lagu apa nih Hayang Kawin? Hayang Kawin. Betul lagunya Hayang Kawin.
2: Nah ya deh itu aja.
0: Oke, boleh salam sapanya Mbak Reni.
2: Salam-salamnya siapa tadi?
0: Itu tadi ada Julak Sarunding.
2: Oh, yang Julak Sarunding. Terus Busu Mamat, Busu Abdurrahim, Busu Jani, Busu Ari, Busu Ipin. Mboknya Mbok Yuli. Inilah sama Akai Ola. Mbok Nana. Segalanya leh.
0: Untuk semuanya aja yo, Mbok Reni yo.
2: Busu Pendinya sama tugas. Tunggu lah lagunya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, Randeng sana masih Bu Supendi tunggu, dan ini juga sudah ada bergabung lagi di nomor 7272656. Ini Bu Supendi menyapa terlebih dahulu ya, Randeng sana. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tadi kenapa putus teleponnya?
1: Dipancar sama Bu Eka.
0: Oh, langsung dipotong sama Bu Eka tadi ya. Iya. Bu Yuli.
1: Iya.
0: Ini mau minta lagu apa Bu Yuli malam hari ini?
1: Ke Taman Asmoro sudah masuk ya?
0: Ke Taman Asmoro? Oh, belum.
1: Belum ya?
0: Belum. Belum nah, dimasukkan sama Mbok Tata.
1: Sewu Kuto aja sudah.
0: Sewu Kuto. Ada? Sewu Kuto. Oh, masih belum ada juga ternyata. Belum. Ya, sayang sekali Mbok Yuli yo. Asik. Kuto sono sing dadi
1: kenangan kowe karo aku. Malika ngeter kelungaku.
0: Oh, itu bukan yang stasiun balapan nggih?
1: Ya.
0: Oh, Benten.
1: Hah?
0: Benten apa Sami?
1: Maksudnya?
0: Judul lagunya.
1: Ya.
0: Sami nggih lek mboten kelinto.
1: Ya, stasiun balapan.
0: Oh, nggih. Sewu Kuto. Sewu Kuto berarti stasiun
1: lain, lain. Stasiun balapan.
0: Stasiun balapan. Kalau stasiun balapan ada, nah, Bu Yuli.
1: Kalau Sewu Kuto bilangnya enggak.
0: Nggih. Keranten Benten judulnya nggih, walaupun ya, Sami. Monggo napa jenengan nah, badhe anggap maneh, monggo.
1: Kalau Sewu Kuto kan beda lagi nyanyiannya.
0: Ini kibawa stasiun balapan, monggo.
1: Adanya kan stasiun balapan, ya sudah itu aja.
0: Monggo. Enten salam sapa, monggo.
1: Salam, ada Mbok Reni tadi ya. Mm-mm. Selamat malam. Ada Mbok Eka.
0: Mm-mm.
1: Ada Mbok Mutrika. Mbok Nana, ini berapa hari nggak lama ini, di mana ini orangnya?
0: Siapa itu?
1: Mbok Nana.
0: Oh, Mbok Nana, di ladang ya, paling.
1: Yang penting sehat aja ya Mbok Nana ya.
0: Amin.
1: Terus ada siapa tuh busunya tuh, busu Julak Sarundeng tadi ya, selamat malam. Ada busu Misron, busu aku, busu Mamat sudah tamat.
0: Busu belum.
1: Ayo busu, stasiun balapan busu. Selamat malam aja busu Mamat. Neng. Ada busu Abdul Syukur, busu Abdul Rahim. Salamnya buat galanya aja sudah.
0: Neng stasiun balapan.
1: Busu Rinjani.
0: Busu Rinjani.
1: Sama busu Iis ya. Salamnya buat galanya aja.
0: Nggih.
1: Coba sama nyanyi lagi tadi. Eh, loh, apa?
0: Pripun toh? Kulo radi supe liriknya.
1: Yang nyanyi stasiun balapan tadi. Nah, coba aku denger, pengen denger.
0: Neng stasiun balapan, kuto sono sing dadi kenangan, kowe karo aku. Terus apa mana bu ini?
1: Malika ngeter kelungamu. Lungaku kan lungamu itu.
0: Lungamu?
1: Iya kan?
0: Nggih, leres.
1: Ya sudah.
0: Oh, sampun. Kula kinten jenengan badhe nyauti.
1: Nanti kalau diterusin ya Bu Mamat.
0: Nggih, supe.
1: Well, tadi itu Bu Mamat request.
0: Request nembang.
1: Sekali putus
0: sampun pedot. Nggih, boten napa-napa.
1: Nanti tunggu minggu depan.
0: Nggih. Jadi kangennya terkumpul.
1: Iya itu.
0: Nggih.
1: Ya sudah, kita aja busu
0: nggih,
1: ya.
0: Nggih, sami-sami.
1: Kita tunggu lagunya.
0: Nggih. Nah, ini kenapa jadi Jawa nih, Busu Pendi? Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Randeng sana masih Busu Pendi tunggu kehadirannya pada malam hari ini. Dan tadi ada yang request keranteng sana. Ini dari Mbok Lara Purnamasari. Ini ujar Sida tadi apa ya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Busu, ini bukan Mbok ya, Mbok Lara. Kalau Mbok ini untuk yang perempuan. Ini yang siaran sama Mas Pendi jadi Busu. Selamat malam. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya Busu Ondi. Di mengganggu aman. Mal senang nih Busu Pendi. Aku mau izin request lagu. Lagunya apa tadi? Lagu Jangan Benci Cinta. Ah, ini lagu pop daerah mana nih? Sebentar. Mudah-mudahan ada lagunya. Jangan Benci Cinta. Oh, maksudnya jangan benci karena nanti terlanjur mencintai. Seperti itu ya, Mbok Lara Purnamasari. Aduh, ada ternyata lagunya nih. Oh, alhamdulillah. Apakah benar seperti itu maksudnya Mbok Lara ya? Jangan benci karena nanti takut mencintai. Aduh, ini lagunya sangat dalam nih dari Mbok Lara Purnamasari. Baik Randeng Sana, ini karena sudah ada 4 lagu yang akan dipusingkan pada malam hari ini. Dan tentu pada malam hari ini di malam Jumat 20 Agustus 2026, ada 4 lagu yang akan dipusingkan untuk Randeng Sana di RRI Propas Samarinda. Namun sebelum Bu Samedi menyapa lagi ke penelpon berikutnya, ini etam telinga terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini. Ada lagu Ngentul Benda, kemudian Hayang Kawin dari Sunda, Stasiun Balapan dari Jawa, serta Jangan Benci Cinta dari lagu Melayu. Tetap bersama kami di RRI Perumah Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: Takut gak dapat selantar dua lantar, dan nit gak akan pakai yang gula. Mana rupa Aron, tumaha buku hidup nyawa.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: upacara berasal dari kata Sansekerta. Upak berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
3: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
2: Terus harus gimana lagi?
3: Agitahe.

0: bagaimana cara kamu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dah buruk.
1: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
0: Gitu kan enak dengarnya.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Baik, Randeng Sena masih bersama dengan Bu Supendi di menit ke-38, yang berarti tersisa kurang lebih 20 menit lagi Randeng Sena menuju menit ke-50. Karena ya anggaplah ini sudah menit ke-40 Randeng Sena ya. Dan ini masih ada satu pendengar yang ingin bergabung bersama kami Randeng Sena di nomor telepon 7272656. Langsung Bu Supendi menyapa terlebih dahulu ya Randeng Sena. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Selamat malam. Salam budaya.
1: Salam budaya. Ini siapa yo?
0: Ayo, ini dengan busu yang di Muara Jawa.
1: Ah, betul.
0: Hafal sudah, tumben dipakai WhatsApp nih.
1: Apa WhatsApp saya dipakai anak saya tuh?
0: Oh, HP-nya dipakai.
1: Dia pakai telepon biasa aja
0: nih. Di papa yang penting bisa gabungan nih. Gimana kabarnya nih di Muara Jawa?
1: Baik, Bang Deddy, Bang Reddy. Nih. Kabut asapnya tebal sekali.
0: Benar, karena kan kebakaran hutan tuh, Busu.
1: Iya, Bang Beri, sudah 2 malam ini nah. Bukannya kebakaran hutan ini, kiriman dari mana ini?
0: Benar, kan dari Kalimantan Selatan kan ya anggaplah Banjarmasin kan sama Balikpapan sama Muara Jawa kan berdekatan ya, Busu ya.
1: Iya, tapi kan luar biasa nih asapnya nih. Sampai ini aja bermasker ini saya nih.
0: Oh, di sana lumayan ini Busu, di Muara Jawa.
1: Iya. Masker. Masker kalau anda masker batuk ini itu. Anak saya kena batuk sudah mulai itu.
0: Benar. Ya, karena itu. Karena di Samarinda sendiri sih kalau tadi sore itu udah mulai kelihatan tuh Busu. Asap-asapnya tapi kan? Walaupun tipis banget, tapi masih ada terpantau terlihat gitu.
1: Iya. Ya, semoga aman-aman aja lah di sana.
0: Iya, ya. Amin.
1: Kalau di Muara Jawa ini tebel betul itu. Ini nggak kelihatan nih jarak pandangnya nih.
0: Nah, terputus. Masih Busu pengen ditunggu lagi ya kehadirannya nih untuk Busu.

0: Baik, itu tadi dari bus yang ada di Muara Jawa. Masih bus yang ditunggu tadi terputus si Dayo. Baik, Kerandeng Sana, ini selagi menunggu kehadiran Kerandeng Sana pada malam hari ini. Dan nah, ini ada lagi yang bergabung. Ini Bu Supendi sapa lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, gangguan Bang nah, Rendy.
0: Oh, gangguan
1: Bang Rendy, ya itu kabut kali, menutupin.
0: Busu, ini Bu Supendi agak lupa nih. Nama Busu siapa nih, Busu kita nih?
1: Ipan.
0: Oh ya, Busu Ipan. Ini karena Ipan. Saking lama benya sudah nama di gabungan, hafalnya cuma ya, dari Muara Jawa.
1: Sibuk Kang Rendy. Banyak kerjaan di rumah.
0: Ya, yang penting sehat selalu ya, Busu ya.
1: Iya, ini anak saya ini kan main batok-batok ini.
0: Busu.
1: Mana HP-nya juga dipinjam.
0: Busu mau minta lagu apa nih malam hari ini?
1: Lagu apa Bang Rendy diputar?
0: Lagu pop daerah Nusantara bebas.
1: Sudah putar aja semua aja Bang Rendy.
0: Oh ya sudah, boleh.
1: Sudah, saya pamit dulu Bang Rendy ya.
0: Oke.
1: Okay. Takutnya asap tebel sekali.
0: Iya, mending masuk rumah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi Kerandeng Sana ada Busu Irfan. Sida jauh-jauh dari Muara Jawa Kerandeng Sana. Dan ternyata di Muara Jawa sendiri sudah terpantau terdapat kabut asap yang cukup tebal yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan Kalimantan. Dan sebagai informasi Kerandeng Sana bahwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini sudah mulai merebak di kawasan Kalimantan Kerandeng Sana, khususnya di kawasan Kalimantan Barat serta di Kalimantan Selatan. Karena memang kalau melihat dari pantauan media sosial di TikTok, salah satu contohnya Kerandeng Sana, ini ada video yang menampilkan bahwa kabut di sana sudah mulai tebal. Jadi bagi Kerandeng Sana harus antisipasi dan waspada tentunya agar di kawasan Samarinda, ayo etam kurangi untuk menyalakan api yang setidaknya ini bisa membahayakan bagi warga yang lain. Seperti halnya hutan itu kalau tidak salah Kerandeng Sana, tahu Bu Supendio, tapi kalau misalkan ada salah boleh dikoreksi. Itu hanya terbakar jika ada pemicunya. Jadi kalau misalkan ada salah satu pemicu dari api tersebut bisa berkobar, seperti halnya minyak, bensin, kemudian ada api yang dilempar ke situ, maka bisa menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Tetapi kalau misalkan diakibatkan oleh panas matahari, sepertinya tidak ada sih ya Kerandeng Sana, masih Busu Pendi belum ketahui apakah itu benar atau nanti kalau misalkan panas secara alami. Tapi kalau misalkan kayak kejadian kapan tahunnya lalu Kerandeng Sana yo, ini sedikit cerita di Taman Pembuangan Akhir di kawasan Bukit Pinang tuh ya Kerandeng Sana, itu juga pernah terbakar. Nah, kenapa bisa terbakar karena panas itu Kerandeng Sana? Karena kalau sampah itu lama-kelamaan dia akan menimbulkan suatu senyawa yang bernama amonia Kerandeng Sana. Jadi amonia itu terkena reaksi panas Kerandeng Sana sehingga bisa memercikkan api di kawasan tempat pembuangan akhir yang ada di Bukit Pinang. Kala itu Kerandeng Sana yo, itu lumayan parah juga Kerandeng Sana untuk asapnya yo. Baik Kerandeng Sana, demikian sedikit intermezzo yang Busu Pendi disajikan pada malam hari ini di program Berenggah. Sembari menunggu penutupan itu bahasanya yo. Sembari menunggu Busu Pendi menutup perjumpaan etam pada malam hari ini, etam akan telingat terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara yang sudah dipesan oleh Kerandeng Sana. Tetap bersama kami di RRI Ponorogo Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Dalam rangka Milad Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Bangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu, 23 Agustus 2026, pukul 22 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda, disiarkan melalui Pro1 Samarinda FM 97,6 MHz dan kanal YouTube RRI Samarinda.
1: Pro4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Iah.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma

0: modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau nggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Uang, tampilannya biasa saja, fisiknya juga lemah, tapi uang mampu merombak tatanan dunia. Uang juga bisa merubah perilaku, bahkan sifat manusia. Karena manusia mengidolakan uang, banyak orang yang merubah kepribadiannya, mengkhianati teman, menjual tubuh, bahkan meninggalkan keyakinan imannya demi uang. Uang tidak mengerti perbedaan orang soleh dan orang bejat, tapi manusia menjadikan uang sebagai patokan derajat, menentukan kaya miskin dan terhormat atau terhina dengan uang. Uang bukan iblis, tapi sering orang melakukan kekejian demi uang. Uang juga bukan orang ketiga, tapi banyak suami istri berpisah gara-gara uang. Kakak dan adik beradu dan saling benci karena uang. Anak dan orang tua berselisih gara-gara uang. Uang bukanlah Tuhan, tapi manusia menyembah uang seperti Tuhan. Bahkan manusia lebih menghormati uang daripada Tuhan. Padahal Tuhan sudah berpesan, jangan pernah menjadi hamba uang. Karena seharusnya uang melayani manusia, tapi kenapa malah manusia menjadi budak uang? Karena uang tidak pernah mengorbankan dirinya untuk siapapun. Tapi banyak orang yang rela mati demi uang. Padahal uang hanya bisa menjadi alat bayar resep obat ketika kita sakit. Tapi uang tidak mampu memperpanjang hidup kita. Ketika suatu hari nanti kita dipanggil Tuhan, uang tidak akan bisa menemani kita. Apalagi menjadi penebus dosa-dosa yang pernah kita lakukan demi uang. Dan kitalah yang harus menghadap sendiri kepada Sang Pencipta, lalu menerima penghakimannya. Pada saat itu, Tuhan pasti akan melakukan perhitungan dengan kita. Apakah selama hidup kita menggunakan uang dengan baik, atau sebaliknya, menjadikan uang sebagai Tuhan. Uang tidak ada dan tidak berlaku di surga. Jadi jangan cari uang untuk menuju ke sana, tapi banyaklah berdoa dan beramal agar uang menjadi berkah kita di dunia dan di akhirat. ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

keroan deng sana. Dengan terdengarnya alunan ini maka tuntaslah sudah tugas kami dalam menemani deng sana di rangkaian Samarinda Hambat hingga Samarinda Malam. Edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Kami segenap kru yang bertugas pada malam hari ini dan yang bersiar yaitu Bu Sufendi mengucapkan terima kasih banyak kepada deng sana yang setia telinga kami di RRI Pro 4 Samarinda. Dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang disengaja. Sampai jumpa lagi karena deng sana bersama dengan Bu Sufendi pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 dalam sajian Samarinda Malam dari jam 7 malam hingga jam 12 malam. Inilah perempat RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

Selamat hambat keruan dan sana perompak di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja siaran kami di Kawa Etam dengarkan. Inilah perompak RRI Samarinda hadir ngawani etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi hari ini Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Radio Republik Indonesia sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat kronden sana perempat RRI Samarinda. Hambat nih Saira Rundin tak hadir untuk ngawani kronden sana galanya di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Sampai kendia ya, merapat di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk informasi program acara Kronden Sana, saat lagi akan ada pengajian Al-Quran, kemudian lagu-lagu Islami, nanti juga akan ada hikmah pagi bersama sahabat Miskat Indonesia. Samarinda hambat jam 6 lebih 30 menit, kemudian juga Dendang Mahakam jam 7, Halo Benua Hitam di jam 8, dan Oda Bekiasa di jam 9. Itulah informasi program acara di Hambat nih, dan siaran juga dapat etam dengarkan melalui audio streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Baiklah kronden sana, saatnya kita dengarkan pengajian Al-Quran. Kali ini ada surah Yasin ayat 42-49 bersama Maria Ulfa dan penerjemah M. Fadel.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

0: Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
1: Wa in nasya'nu

Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.

dan sekali-sekali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka, orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberikan makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

Dan mereka berkata, "Bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar?"

Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.

kehidupan. Setiap orang pasti pernah menghadapi badai kehidupan. Dan ketika kamu menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa. Karena ketika kamu berhenti, kamu akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang bisa kamu lakukan. Dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tapi terus maju. Karena kita yakin bahwa di depan sana, kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Yang harus kita ingat adalah, hidup tidak selamanya berjalan mulus. Butuh batu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup itu butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu bagaimana merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan tersenyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Dan hidup butuh orang lain supaya kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan kesabaran, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Ya tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Pro 4 RRI
0: Suara Budaya Nusantara.

0: Abu Humaid As-Saidi berkata, jika akan mendirikan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan, lalu beliau mengucapkan Allahu Akbar. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Aku nggak mau minta maaf. Bukan aku aja yang salah. Dia juga salah kok.
2: Loh, kenapa gitu?
1: Pokoknya aku nggak mau minta maaf. Lagian kan aku lebih tua.
2: Iya betul, memang kamu lebih tua. Tapi kalau memang salah, ada baiknya minta maaf. Minta maaf nggak bikin kamu rendah kok.
1: Pokoknya aku nggak mau minta maaf, titik.
2: Minta maaf tindakan sederhana yang masih banyak orang enggan melakukan. Padahal, dengan meminta maaf bisa membebaskan seseorang dari perasaan marah, sehingga membuat hidup terasa lebih ringan.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Barang siapa utang uang kepada orang lain dan berniat akan mengembalikannya, maka Allah akan luluskan niatnya itu. Tetapi, barang siapa mengambilnya dengan niat akan membinasakannya atau tidak membayar, maka Allah akan rusakkan dia. Hadis riwayat Bukhari.
1: Sana tahu isi, astaga kenapa rasa basi?
2: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa yoda.
1: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto,
2: belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar, oh my god.
1: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kan, emas palsu tuh.
0: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Kronden Sana Prompat RRI Samarinda. Sesaat lagi kita akan hadirkan hikmah pagi. Jadi tetap bersama kami Prompat RRI Samarinda.

0: 104 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Hikmah Pagi, Pro 4 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 4 RRI Samarinda. Pagi hari ini saya Ira Runinta akan menemani pendengar di Hikmah Pagi edisi hari ini, hari Jumat 21 Agustus 2026. Dan pagi hari ini juga kita sudah terhubung via Zoom bersama Ustadz Dr. Andes Agus Suwarto Edi M.Sos dari Majelis Tahbligh Kaltim untuk tema kita pagi hari ini, Merdeka Sejati di Era Digital. Untuk hikmah pagi hari ini juga berkat kerjasama bersama sahabat Miskat Indonesia ya. Dan langsung saja kita sapa, ada Ustadz Agus yang sudah gabungan di Zoom ya. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, gimana kabarnya Ustadz, sehat pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, ada sedikit aja apa, untuk sedikit
1: ya, tetap semangat sehat. Tetap semangat ya Ustadz ya, semoga semuanya, diberikan semuanya kesehatan kita semua ya Ustadz ya, amin.
2: Amin.
1: Iya, baiklah Ustadz, ini masih bulan Agustus ya Ustadz ya, pastinya ya, suasana kemerdekaan masih terasa ya Ustadz ya, apalagi ya, di zaman ya yang bisa dibilang ini serba digital. Nah mungkin ya Ustadz ya, apakah kebebasan di dunia digital ini apakah benar-benar ya membuat kita merdeka saat ini? Nah mungkin bisa dimulai tausiahnya pagi hari ini Ustadz, dan juga menyapa pendengar Pro 4 RRI Samarinda. Silakan Ustadz.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Para pendengar Pro 4 RRI Samarinda yang diberkahi yang dirahmati Allah Ta'ala, mari dalam kesempatan di hikmah pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai pada saat ini kita masih diberikan nikmat ya kesehatan ya, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan tadi sudah disampaikan pengantar bahwa kita masih berada di bulan Agustus ya, 2026 ini adalah juga nikmat kemerdekaan. Para pendengar Pro 4 RRI Samarinda yang berkahi rahmati Allah Ta'ala, nah insya Allah dalam kesempatan di pagi hari ini, di hikmah pagi ini, kita akan sharing ya tentang merdeka sejati di era digital ya, karena kita saat ini berada ya di era digital yang serba amat sangat cepat informasi yang kita terima. Jadi merdeka sejati di era digital berarti bagaimana kita menjaga iman kita ya, menjaga lisan

19 tahun lagi 1 abad. Nah, para pendengar yang berbahagia, kemerdekaan itu bukan sekedar sebuah peristiwa sejarah, peristiwa politik gitu ya. Tapi kemerdekaan adalah merupakan suatu nikmat ya. Tapi di samping nikmat segera sebagai amanah ya, amanah kita ya. Maka dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Ya. Sesungguhnya ya jika kalian itu bersyukur ya, kata Allah taala, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kalian mengingkari hanya kufur dari nikmat Allah tadi ya, nikmat kemerdekaan, nikmat iman, nikmat kesehatan, kesempatan ya, ya maka sesungguhnya azabku amat pedih, amat berat ya. Sebentar, bentar.

Jadi kemerdekaan yang sudah 81 tahun itu ya harus kita syukuri ya. Kita rawat gitu, kita isi dengan kebaikan-kebaikan ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa makna kemerdekaan bagi kita pada zaman sekarang, zaman digital nih ya. Ya. Dahulu para pahlawan itu berjuang ya melawan penjajahan fisik ya. Jadi dijajah Belanda 350 tahun ya, dijajah Jepang 10 tahun yang amat sangat berat ya, dan alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT sebagaimana di dalam pembukaan Belanda 45 ayat alinea yang ketiga itu adalah berkat rahmat Allah Maha Kuasa sehingga kita diberikan kemerdekaan lepas dari penjajahan fisik. Nah, para pendengar yang berbahagia, hari ini kita menghadapi bentuk penjajahan yang berbeda ya. Kita hidup itu di era digital tadi, era internet ya, era media sosial ya, ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp dan lain-lain ya. Ya, berbagai platform-platform digital lainnya itu. Maka muncul pertanyaan, apakah kita ini sudah benar-benar sudah merdeka jika tubuh kita bebas dari penjajahan fisik kita, tetapi pikiran kita dikendalikan oleh dunia digital gitu. Nah, para pendengar rahimahullah dimanapun saudaraku berada, nah sebagai seorang muslim kita itu tidak memandang kemerdekaan hanya dari perspektif sejarah tadi, perspektif politik ya, kekuasaan ya. Tapi kemerdekaan juga merupakan kesempatan bagi manusia, bil khusus bagi kita muslim, itu untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan kemauan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kemerdekaan itu memungkinkan kita ya beribadah itu dengan aman. Ya, alhamdulillah ya, kita di negeri kita di Indonesia ini kita beribadah aman ya, tidak sebagaimana mungkin saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain yang mendapatkan tekanan-tekanan penjajahan fisik juga ya. Belajar dan menuntut ilmu ya, untuk memungkinkan belajar menuntut ilmu dengan kesempatan yang luas ya, bekerja, berkarya, membangun keluarga, berdakwah, membantu sesama dan sebagainya ya, dan memberikan kontribusi terhadap bagi bangsa kita ya, bangsa Indonesia. Karena itu salah satu bentuk syukur atas kemerdekaan ya, menggunakan kebebasan itu untuk melakukan kebaikan. Jadi kebebasan yang kita merdeka itu ya kita gunakan ya, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, profesi kita masing-masing untuk kebaikan-kebaikan. Jangan sampai para pendengar ya,

0: kita menikmati kemerdekaan, tetapi justru menggunakan kemerdekaan itu untuk melakukan kemaksiatan, melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan dosa-dosa gitu. Nah, kita bebas berbicara, tapi bukan berarti bebas untuk menghina, mencaci maki. Kita bebas mengupload, mengunggah karya-karya kita ke dunia digital ya. Ya, tetapi bukan berarti terus kita itu bebas ya menyebarkan fitnah gitu. Kita bebas berkomentar ya, merdeka berkomentar, tetapi bukan berarti terus bebas menyakiti hati orang lain. Kita bebas menggunakan media sosial, tetapi bukan berarti bebas menyebarkan berita yang belum jelas kebenarnya. Inilah yang perlu kita pahami. Jadi kemerdekaan tanpa tanggung jawab dapat berubah menjadi kebebasan yang merusak. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi era digital memberikan banyak manfaat ya, dengan smartphone kita atau satu telepon genggam yang ya kita semua punya ya. Dari anak-anak bayi lahir aja sudah megang HP, sampai ke nenek-nenek main TikTok, main Instagram dan sebagainya. Ya, jadi sebenarnya banyak manfaatnya. Nah, dengan ya, kita dapat belajar agama, ya dapat membaca Quran digital di aplikasi, banyak aplikasi ya, aplikasi untuk menambah pahala kita, menambah kebermanfaatan hidup kita, mendengarkan ceramah mungkin di TikTok, di YouTube dan sebagainya, ya. Ya, mengikuti kegiatan kajian-kajian, ya. Ya, juga bisa kita belajar beberapa macam bahasa, bisa belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jepang dan sebagainya ya. Ada banyak aplikasi-aplikasi yang bisa meningkatkan kapasitas kompetensi kita ya. Ya, dan memberi informasi itu dalam hitungan detik ya. Nah, bahkan seorang guru ya, saya ini juga seorang guru ya, itu dapat ya mengajar ya ke murid-murid siswa, tidak harus tatap muka ya, bisa online ya. Ya, tidak harus di dalam ruangan kelas. Jadi teknologi itu adalah suatu kenikmatan ya. Kenikmatan. Tetapi teknologi juga ada efek sampingnya ya, sebagai ujian kehidupan kita. Mengapa para pendengar yang berbahagia dimanapun saudaraku berada, karena teknologi itu dapat membawa ya manusia kepada kebaikan. Ya, tetapi juga ya dapat membawa manusia kepada keburukan ya. Dengan jari yang sama ya, jari yang sama. Ya, kita di depan layar ya, ponsel kita ya. Ya, jadi dengan jari yang sama seseorang itu dapat mengetik bismillah, semoga postingan saya ini bermanfaat. Ya, klik sebarkan. Ya. Tetapi sebaliknya, dengan jari yang sama pula seseorang dapat mengetik misalnya saya benci kamu, saya enggak suka kamu dan sebagainya ya, mencaci maki gitu ya. Jadi mencaci maki. Nah, jadi para pendengar yang berbahagia, dengan smartphone yang sama, dengan HP yang sama ya, seseorang dapat baca Quran, tapi dengan smartphone yang sama bisa digunakan untuk melihat sesuatu yang ya Pak, sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT ya. Jadi dengan media sosial yang sama seseorang dapat berdakwah, tetapi dengan media sosial yang sama ya dapat digunakan untuk menyebarkan hoax, fitnah, ujaran kebencian, dan termasuk yang disebut dengan ghibah itu ya, atau yang istilahnya itu ghibah digital itu ya. Nah, karena itu ya masalah utama sebenarnya bukan teknologinya ya, tinggal kita memanfaatkan untuk kebaikan. Para pendengar rahimahullah, salah satu tantangan terbesar di era digital ini adalah ya berita-berita hoax ya, atau berita palsu ya. Ya. Jadi informasi hari ini bergerak amat sangat cepat. Satu berita yang belum tentu benar ya, itu dapat dibagikan oleh seseorang ya. Ya, kemudian di-share, diterima oleh 10 orang, kemudian di-share lagi sampai 100 orang, di-share lagi sampai viral, jadi bisa berjuta-juta gitu, berjuta orang. Padahal apa yang di-share itu belum tentu benar gitu loh. Belum tentu benar. Maka para pendengar Pro 4 RI Samarinda, ya, Islam memberikan prinsip yang sangat jelas. Ya, dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 6 dalam potongan ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, membawa suatu kabar, maka disuruh tabayun, disuruh neliti dulu apakah berita itu benar atau tidak. Ya, jadi itu prinsip di dalam Islam ketika kita apa namanya menerima berita, lebih-lebih di era kehidupan digital saat ini. Jadi ketika menerima informasi, jangan langsung terus percaya, jangan langsung percaya ya. Ketika menerima berita, jangan langsung terus sebarkan, jangan. Ya. Ketika melihat video, ya, potongan-potongan video, terus jangan langsung mengambil kesimpulan, karena ada juga yang videonya full, ya, tapi dipotong untuk bagian-bagian yang kira-kira itu menjadi menimbulkan kegaduhan, menimbulkan fitnah. Ini kan juga sering terjadi ya. Ya. Oleh karena itu, para pendengar Pro 4 RRI Samarinda, maka kita biasakan bertanya, ya, benarkah berita ini? Dari mana sumbernya? Ya. Apakah informasi ini dapat dipertanggungjawabkan? Karena satu klik mungkin hanya membutuhkan satu detik, nggak lama ya. Tetapi akibat dari satu klik bisa berlangsung bertahun-tahun, bisa berlangsung amat sangat lama akibat kita asal klik belum melihat kebenaran daripada berita itu. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara tentang menjaga lisan, jangan hanya berpikir tentang lidah ini, mulut ya. Kalau dulu kan memang sebelum ada perkembangan teknologi digital ini kan ya mulut ya, ya lisan kita, lidah kita. Nah, di era digital, ya, lisan kita itu apa? Lisan kita itu ya jari-jari kita ini, ya. Jadi jari-jari kita ini menuliskan menuliskan sesuatu, ya, ya, di media sosial itu gantinya dengan mulut atau lidah itu. Ya. Jadi sekarang seseorang berbicara ya menggunakan ngetik ya di keyboard kita ya, di keyboard di smartphone kita ya. Nah, dulu seseorang membuat gosip gitu ya, menyampaikan gosip kepada beberapa orang gitu kan. Sekarang kalau sudah diunggah itu dibaca tadi katakan ribuan orang, bisa jutaan orang. Nah, karena itu konsep menjaga lisan itu harus diperluas ya. Jadi menjaga ucapan, menjaga tulisan, menjaga komentar, menjaga unggah dan seluruh aktivitas digital kita. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita ya, dalam sebuah hadis, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Itu hadis Sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, para pendengar Pro 4 RRI Samarinda yang berbahagia, jadi hadis ini sangat penting ya di era media sosial ya. Nah, jadi sebelum komentar tanyakan. Sekali lagi tanyakan, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini perlu disebarkan? Apa cara menyampaikannya juga sudah baik? Kalau tidak, lebih baik diam. Kalau tidak bermanfaat, jangan diunggah. Kalau belum jelas kebenarannya, jangan disebarkan. Nah, itu dari prinsip di dalam kita memanfaatkan media sosial. Para pendengar yang berbahagia, ada satu dosa yang dulu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sekarang ya, dapat dilakukan secara terbuka ya, melalui media sosial. Yaitu tadi, di depan tadi saya sampaikan tentang ghibah digital. mengingatkan kita Allah Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, ya, wala yadabba'duhum ba'da, ya, ayuhibu akadukum ayyakula lahma ahi maitang fakarih tumu, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Ya, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kata Allah, kamu merasa jijik. Ghibah di dunia digital, ya, bisa berupa membicarakan keburukan seseorang dalam grup, ya, grup apa saja, grup WhatsApp, ya, grup yang lain-lain, ya, banyak grup-grup ya dibuat, ya. Kemudian apa juga membuat status sindiran, menyindir-nyindir orang, ya, misalnya. Ya, kemudian menyebarkan aib seseorang, atau juga mengunggah foto orang lain untuk mempermalukannya, membuat komentar yang merendahkan, atau juga membicarakan apa namanya kekurangan seseorang di media sosial. Nah, jadi para pendengar Pro 4 RRI dimanapun saudaraku berada, jadi tidak semua yang kita ketahui itu harus kita ceritakan, tidak semua yang kita lihat harus kita unggah, tidak semua yang kita rasakan harus kita tuliskan. Ada sesuatu yang lebih mulia daripada viral, yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kuncinya, ya, kita melakukan itu untuk mencari ridha Allah atau seperti apa, dan itu juga menjadi bagian yang harus menjadi catatan kita di dalam alam kemerdekaan ini. Para pendengar Pro 4 RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tantangan berikutnya adalah apa namanya dalam alam kemerdekaan kita, ya, adalah ketergantungan terhadap gadget, smartphone dan media sosial, ya. Ya, coba kita renungkan. Ketika kita bangun tidur, ya, apa yang pertama kali kita cari? Biasanya kan kita juga bawa, ya, handphone. Ya, yang dicari handphone, ya. Ketika bangun, cari tangannya, ya, jadi handphone yang dicari, handphone. Ketika makan, apakah handphone berada di samping kita? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang menggugah kita, ya. Ketika berkumpul bersama keluarga, apakah kita sibuk dengan layar? Ketika tidak tidur, apakah kita masih scroll terus? Scrolling. Ya, kadang-kadang kita mengatakan, ya, diingatkan, ya, sebentar. Saya hanya sebentar saja, tetapi ternyata satu jam lebih. Ya, dan pernah anak-anak kita, ya, anak di sekolah, ya, ya, biasanya sekarang itu kan suka main game, ya, main game. Ya, ketika sudah mungkin dia waktu istirahat, ya, kita sudah waktu istirahat gunakan untuk main game anak-anak kita, ya. Nah, ketika kita masuk, ya, rupanya masih ada yang masih main game. Nah, kita ingatkan, segera dimatikan. Sebentar, Pak. Matikan. Sebentar, Pak, ini. Tanggung, Pak. Jadi, nah, itu apa namanya, katanya hanya sebentar, tapi ya ternyata lama. Kita berniat melihat satu video, kemudian muncul video berikutnya. Ya, yang biasanya mini-mini drama itu kan. Ya, ada mini drama, ya, di apa namanya, di TikTok, di mana lagi itu. Nah, itu kadang-kadang menjadikan penasaran, kan, ya. Kemudian wah, ada video lagi, lihat seri berikutnya, ya, tanpa terasa waktunya habis, ya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan pentingnya memanfaatkan waktu. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu padanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis Sahih riwayat Imam Bukhari. Maka para pendengar Pro 4 RRI Samarinda, maka mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita menggunakan teknologi ini, ya, atau sebaliknya justru teknologi yang menggunakan kita? Apakah kita yang mengendalikan teknologi itu, atau justru teknologi itu yang mengendalikan kita? Nah, jika kita tidak mampu mengendalikan gadget akun kita itu, maka secara tidak sadar kita telah menjadi budak digital. Maka para pendengar yang berbahagia, kemerdekaan sejati salah satunya adalah mampu mengatakan cukup kepada sesuatu yang sebenarnya kita sukai. para pendengar yang berbahagia, ada sebuah pesan sederhana ya, yang mungkin kita sudah sering mendengar ya. Jempolmu adalah amanah ya, jarimu adalah amanah. Mengapa? Karena jempol kita itu dapat digunakan untuk membaca, belajar, berdakwah, membantu orang, mencari ilmu, memberikan apresiasi atau menyebarkan kebaikan. Tetapi para pendengar, jempol juga dapat digunakan untuk menghina, mencaci maki orang, menyebarkan berita bohong, menyebarkan aib, menyebarkan pornografi, melakukan penipuan dan berbagai keburukan lainnya, para pendengar. Ya. Maka sekali lagi dalam kesempatan yang berbahagia ini di Hikmah Pagi ini, sebelum menekan tombol kirim, mari kita berhenti sejenak, tanyakan dulu, kalau tulisan ini dibaca oleh Allah dan Rasulnya, apakah saya nggak malu? Karena mungkin manusia tidak melihat, guru kita tidak melihat, orang kita tidak melihat, teman kita tidak melihat, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat semuanya. CCTV Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih canggih daripada CCTV yang dibuat oleh manusia di dunia ini. Allah berfirman di dalam surat Qaf ayat 18, "Ma yalfizu min qaulin illa ladihi wa raqibun atid." Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi tidak ada satu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid yang selalu apa menjadi pengawas yang Allah tugaskan untuk mengawasi baik ucapan, baik perbuatan kita, baik dan buruk itu. Kalau ucapan saja dicatat, bagaimana dengan tulisan? Ucapan, tulisan kan ada jejak digitalnya gitu kan. Ya, tulisan yang disebarkan gitu kan. Nah, para pendengar yang berbahagia, oleh karena itu bahaya dunia digital itu apa namanya ya, menjadi ancaman bagi kita. Tetapi sekali lagi ya, bahwa Islam itu tidak mengajarkan kita untuk meninggalkan kemajuan, termasuk kemajuan teknologi digital ya, kita manfaatkan ya, ya untuk kebaikan ya, untuk kemaslahatan hidup kita, kemaslahatan bangsa kita ya, yang saat ini 81 tahun telah merdeka ya. Karena itu mari kita isi kemerdekaan dengan karya ya, ya, utamanya generasi muda ya, generasi muda Indonesia itu harus generasi yang ya merdeka berpikirnya, merdeka, merdeka belajar, merdeka berkarya, merdeka berinovasi. Kalau seorang guru ya merdeka mengajar ya, tetapi tetap harus menjaga merdeka dari kemaksiatan, merdeka dari hoax, merdeka dari kebencian, merdeka dari kecanduan digital, merdeka dari keinginan mendapatkan popularitas dengan cara yang salah. Jadi model-model kayak flexing gitu ya. Ya pamer-pamer di medsos ya. Jadi mari kita jadikan media sosial sebagai apa namanya? Ladang pahala ya. Ya, jika kita seorang guru seperti saya ini juga seorang guru, maka kita punya kewajiban menyebarkan ilmu. Jika kita seorang pelajar dan semua kita sebenarnya adalah seorang pelajar, pembelajar ya, baik yang formal maupun non formal ya, maka kalau kita ada prestasi, ada kemampuan ya, kita sebarkan atau kita bagikan prestasi. Jika kita seorang pebisnis ya yang sukses misalnya ya, maka bagikan tentang inspirasi kesuksesannya itu ya. Kemudian jika kita itu memiliki ada kemampuan untuk pekerja seni misalnya ya, ya bagikan karyanya karena punya kemampuan untuk itu, punya kompetensi untuk itu. Jadi jika kita memiliki pengetahuan agama yang benar, ya mari kita bagikan nasihat. Nah, mesti ingat ya, dalam sebuah hadis yang Nabi ya, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat ya. Jadi tidak harus memberikan nasihat itu tidak harus harus jadi ustadz dulu atau jadi kiai dulu, tapi setiap kita muslim ya itu punya kewajiban balighuni walau ayah. Kalau kita tahunya itu dan memahami konteksnya itu ya, ya kita sampaikan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, para pendengar yang berbahagia,
1: Ya.
0: Oleh karena itu, ya jangan bertanya misalnya apa namanya? Berapa banyak orang yang melihat postingan saya? Berapa yang like? Ya, viewernya berapa? Ya itu biasa ya. Ya karena kita lihat oh sudah berapa ini yang nonton. Tetapi tanyakan berapa banyak orang yang mendapatkan manfaat dari apa yang saya posting, apa yang saya bagikan. Ya, jadi seperti itu. Ya. Para pendengar yang berbahagia. Para pendengar, rahimahullah, dimanapun saudaraku berada, bangsa yang merdeka, itu tidak cukup hanya memiliki pembangunan fisik. Ya, kita, ya alhamdulillah ya, di negeri kita juga sudah cukup luar biasa ya pembangunan fisiknya, walaupun itu di kampung-kampung, di desa-desa masih juga ya jalan-jalan yang belum. Tapi secara umum kita bisa melihat kalau kita bicara di kota Samarinda ya sudah luar biasa ya. Ya. Jadi bangsa merdeka itu tidak hanya membangun fisik, tetapi juga membangun karakter manusia yang berkarakter, ya, yang karakter yang jujur, karakter yang disiplin, karakter yang bertanggung jawab, karakter yang dan banyak sekali ya. Ya. Jadi kita membutuhkan generasi sekarang adalah generasi yang beriman, generasi yang jujur, generasi yang disiplin, bertanggung jawab, menghormati orang tua, menghormati guru, mencintai sesama, mencintai tanah air. Ya, jadi ada apa namanya hubul waton minal iman. Ya. Walaupun ada yang menyandarkan hadis, ternyata itu bukan hadis ya. Mencintai tanah air adalah bagian daripada iman. Ya. Kemudian juga yang penting juga karena di era digital maka kita harus bijaksana ya menggunakan teknologi yang ada di genggaman kita. Karena salah satu cara mengisi kemerdekaan ya sesungguhnya adalah bagaimana kita ya memperbaiki akhlak kita ya. Ya, akhlak di era digital ini. Rasulullah mengingatkan apa namanya? Apalagi saat ini bulan Rabiul Awal juga ya. Ya, jadi apa namanya? Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Itu li utama makarimal akhlak ya. Ya, jadi akhlak itu hanya tidak hanya terlihat apa namanya? Ketika bertemu dengan orang secara langsung ya. Ya. Tapi akhlak juga terlihat ketika kita berada di balik layar. Ya kan? Jadi harus kita apa namanya di media apa di dunia nyata ya kita sinkronkan dengan dunia maya gitu ya kita berikhtiar seperti itu. Jadi jangan sampai apa namanya di dunia mayanya bagus ya tetapi di dunia nyata nggak bagus atau sebaliknya di dunia nyatanya itu bagus tetapi ketika sudah masuk ke dunia digital dunia maya menjadi tidak bagus. Atau ada juga yang parah ini ya, di dunia nyata sudah agak bagus, ya di dunia maya lebih gak bagus lagi. Nah, oleh karena itu, para pendengar Pro4 RI Samarinda, ya maka jangan sampai ya, apa namanya, kita itu terlihat santun ya, di dunia nyata, di dunia maya, tapi kasar di dunia maya, melakukan HP kebencian, apa nama dan sebagainya yang sejenisnya itu. Para pendengar yang berbahagia ya, agar kita benar-benar menjadi generasi merdeka di era digital ini, mari kita pegang 4 prinsip. Ya. Saring sebelum sharing. Ya, jadi filter dulu. Jangan langsung bagikan informasi. Yang kedua, pikir dulu sebelum diposting. Apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini menyakiti orang lain? Apakah Allah ridho ditanya seperti itu. Yang ketiga, kita gunakan teknologi untuk produktivitas. Jadi jangan dihabiskan ya waktu kita itu untuk hanya hiburan ya. Jadi gunakan untuk belajar, bekerja, berdakwah, berbisnis, berkarya dan membangun jaringan kebaikan ya, mengisi kemerdekaan ini dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Yang keempat, yang ini sangat penting yang jadi pelajaran bagi kita, ingat bahwa jejak digital itu adalah amanah. Apa yang kita tulis hari ini mungkin masih ada bertahun-tahun kemudian. Karena itu jangan meninggalkan jejak digital yang membuat kita malu di hadapan Allah. Nah ini yang harus kita pegang prinsip di dalam apa mengelola ya, di era digital ini. Demikian para pendengar Pro4 RI Samarinda yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, kita break sebentar ya Ustadz ya. Iya, baiklah pendengar Pro4 RRI Samarinda, tetap bersama kami dan jangan kemana-mana karena Hikmah Pagi masih hadir menemani Kerandian Sanagalanya.
2: Pro4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara? Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelajar yuk.
2: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue-gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
0: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Pra 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
4: Pendengar Pro 4 RRI Samarinda masih di Hikmah Pagi dan tidak terasa Ustadz ya, tinggal waktu kita tinggal sekitar 5 menit lagi nih Ustadz. Nah mungkin Ustadz bisa ditutup dengan kesimpulan dan juga doa pagi hari ini Ustadz, silakan.
5: Ya, baik para pendengar Pro 4 RRI Samarinda yang dimuliakan Allah, diberkahi Allah. Ya, mari kita renungkan lagi sekali lagi bahwa kemerdekaan bukan berarti bebas melakukan apa saja. Ya. Kemerdekaan adalah bagaimana memanfaatkan kemampuan kita, menggunakan kebebasan itu dengan tanggung jawab ya. Ya. Nah, kita mungkin tidak dijajah secara fisik lagi ya, tapi jangan sampai kita dijajah oleh berita hoax, ya. Dijajah oleh kebencian, dijajah oleh nafsu popularitas, dijajah oleh kecanduan gadget, dijajah oleh pornografi, dijajah oleh konsumerisme, ya. Dan kemaksiatan digital ya. Mari kita menjadi generasi yang benar-benar merdeka ya, merdeka dalam berpikir, merdeka dalam berkarya, merdeka dalam belajar, merdeka dalam berinovasi ya, kreativitas mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Tetapi tetap terikat oleh kita sebagai seorang Muslim ya, bagaimana kita menjaga iman kita, ya, terus berikhtiar menjaga ketakwaan kita, ya, akhlak kita, menatai hukum yang ada baik di dalam konteks keagamaan maupun konteks bernegara ya. Dan juga terikat oleh tanggung jawab kita sebagai pelanjut cita-cita perjuangan bangsa ya. Jadi mari kita jadikan para pendengar kemerdekaan ini sebagai sarana mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Mari kita jadikan teknologi sebagai sarana untuk memperbanyak manfaat. Mari kita jadikan media sosial sebagai ladang amal ya, gunakan untuk ladang amal kebaikan-kebaikan. Dan mari kita pastikan bahwa ketika suatu hari nanti kita mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kita di hadapan Allah SWT di akhirat kelak, kita dapat berkata, ya Allah, Engkau telah memberiku kebebasan, memberikan kebebasan ya, independence, dan aku berusaha menggunakan kemerdekaan itu, kebebasan itu untuk kebaikan. Para pendengar Pro 4 RRI Samarinda yang berbahagia, kemudian kita bisa sama-sama mengisi kebersihan ini dengan kebaikan-kebaikan dalam rangka mendekatan diri kepada Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir program hikmah pagi ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunna min khasirin. Rabbana qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a waral batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Agus sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Iya, saya akhiri Ustadz ya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Ya.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baiklah pendengar Pro 4 RRI Samarinda, itulah tadi tausiah bersama Ustadz Dr. Andes Agus Warto Ediemsos dari Majelis Tahbligh Kaltim dengan tema Merdeka Sejati di Era Digital. Kalau gitu terima kasih untuk pendengar juga yang sudah setia dengarkan Pro 4 RRI Samarinda. Kalau gitu saya Ira Runta pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hikmah Pagi, Pro 4 RRI.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kainku. Barang siapa yang turut memiliki dalam salah satu dari kedua hal tersebut, maka benar-benar akan kulemparkan dia di dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad.

0: izin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Wah, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: enaknya udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hiruk-pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.
2: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Kroden Sana Prompat RRI Samarinda. Samarinda Hambat hadir menemani pendengar ya. Kroden Sana Galain sampai berapat di jam 7 waktu Indonesia Tengah. Dan Kroden Sana informasi di Miamin kali ini cuacanya berawan ya, lalu lintas juga cukup lancar saja. Jadi Kroden Sana yang mau aktivitas Hambat nih juga sangat mendukung sekali ya, apalagi mungkin mau olahraga tipis-tipis ya, aman. Nah, Kroden Sana untuk informasi perkiraan cuaca Provinsi Kaltim ya, edisi hari ini Jumat 21 Agustus dikutip telah bmkg.go.id. untuk kabupaten di Kalimantan Timur diperkirakan hari ini Paser cerah, Kutai Kartanegara cerah, Berau cerah, Kutai Barat cerah, Kutai Timur, Penajam Paser Utara cerah, kemudian Makamulu hujan ringan. Untuk kota Balikpapan, Samarinda dan juga Bontang diperkirakan hari ini cerah. Itulah perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur, Kronden Sana. Beralih ke informasi berikutnya, Kronden Sana dikutip Tula RRI.co.id. Jadi Kronden Sana, orangutan dikenal sebagai satwa yang adaptif dan juga kawa bertahan di habitat yang mengalami kerusakan. Namun kebakaran hutan kawa memaksa orangutan ini keluar karena sumber makanan sidani semakin terbatas. Manajer Regional Kaltim Yayasan Bos Dr. Aldrianto Priajati mengatakan kemampuan beradaptasi mengolah orangutan ini tetap berupaya bertahan di habitatnya. Satwa ini pun akan mencari sumber makanan yang masih tersedia setelah kebakaran. Menurutnya orangutan ini serta merta meninggalkan habitat yang rusak akibat kebakaran. Satwa ini juga masih akan mencoba bertahan selawasan kondisi lingkungan memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun kondisi yang semakin parah, kawa mengolah orangutan ini berpindah ke kawasan lain, dan situasi ini juga menjadi alasan penting untuk segera memulihkan habitat yang terdampak kebakaran. Aldrianto juga menjelaskan rehabilitasi habitat harus menggunakan tanaman lokal yang sesuai dengan ekosistem Kalimantan Timur. Penggunaan tanaman asli dinilai lebih mampu mendukung kebutuhan satwa dan juga menjaga keseimbangan lingkungan. Yayasan Bos sudah melakukan rehabilitasi sekitar 1.800 hektar lahan di Samboja Lestari, dan kawasan ini pun dipulihkan dengan menanam berbagai jenis tanaman lokal. Orangutan juga sebagai umbrella species atau spesies payung, keberadaannya menjadi representasi bahwa ekosistem di sekitarnya masih mendukung berbagai jenis keanekaragaman hayati. Masih ada informasi lainnya kendia dihadirkan ya, tetap di Propat RRI Samarinda.

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: sana masih ada informasi lainnya di Samarinda, Hambat dan Kronden sana kali ini dikutip tulerari.co.id. Musim kemarau yang berlangsung di Kalimantan Timur turut mempengaruhi aktivitas dan juga penghasilan nelayan di Kota Bontang. Kondisi gelombang yang masih juga tinggi mengolah nelayan di kawah melaut secara normal sehingga hasil tangkapan dan pendapatan umpat menurun. Nelayan Bontang Saparudin mengatakan penghasilan nelayan saat ini tidak lagi memadai seperti pada kondisi musim normal. Menurutnya memasuki Agustus, kondisi gelombang jadi salah sebuting kendala utama yang membatasi waktu melaut. Ia juga menjelaskan pada kondisi normal, nelayan kaum melaut selama satu malam penuh. Namun ketika gelombang tinggi, waktu melaut jadi lebih singkat, bahkan nelayan terpaksa kembali ke daratan apabila kondisi laut dikunjung membaik. Ia menyebut salah sebuting cara yang dilakukan nelayan untuk mensiasati kondisi ini adalah menunggu hingga gelombang mereda. Namun memungkinkan nelayan tetap ada di laut dan juga berlabuh sementara sebelum melanjutkan aktivitas penangkapan ikan. Kondisi ini pun berdampak langsung terhadap pendapatan keluarga nelayan. Ia mengaku tidak memiliki pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan ketika aktivitas melaut terganggu. Menurutnya resiko tersebut tetap dijalani sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keluarga. Ia juga mengungkapkan belum pernah menerima bantuan pemerintah ketika pendapatan nelayan mengalami penurunan. Ia mengaku sempat mengetahui adanya pembagian sembako kepada masyarakat tapi keluarga ini termasuk penerima. Meski begitu, ia tetap berharap kondisi gelombang segera membaik sehingga nelayan kawah kembali melaut secara normal. Sebab semakin terbatas waktu melaut, semakin pore pula dampaknya terhadap hasil tangkapan dan juga pendapatan keluarga nelayan. Dan Kronden sana, satu informasi terakhir Kronden sana masih dikutip tulerari.co.id, masih seputar musim kemarau dan juga karhutla. Jadi kebakaran hutan dan lahan terjadi di Jalan Budiono, Kelurahan Sanga-Sanga Muara, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu 19 Agustus 2026. Dan kebakaran ini pun menghanguskan lahan seluas sekitar 2 hektar. Petugas Pusdalops BPBD Provinsi Kaltim Muriono menyampaikan laporan penanganan kebakaran ini berdasarkan informasi Tulak Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Pos Damkar Matan Sektor Kecamatan Sanga-Sanga. Laporan kebakaran diterima petugas pada pukul 13.41 WITA dan penanganan berlangsung hingga pukul 14.34 WITA di lokasi kejadian. Berdasarkan laporan di lapangan, penyebab kebakaran diduga akibat panas ekstrim. Kondisi ini berpotensi membuat vegetasi juga lahan kering mudah terbakar serta mempercepat penyebaran api. Kemudian penanganan kebakaran juga melibatkan sejumlah unsur. Tidak terdapat laporan mengenai korban luka-luka maupun korban meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Kebakaran lahan di Sanga-Sanga Muara ini menjadi salah satu kejadian karhutla yang mendapat penanganan petugas di wilayah Kalimantan Timur. Masyarakat juga dihimbau segera melaporkan apabila menemukan titik api agar kawah ditangani sedini mungkin. Baiklah Kronden sana, itulah beberapa informasi Tulak Kalimantan Timur di Samarinda Hambat. Setelah ini akan ada Dendang Mahakam.
1: RRI Samarinda, dalam esensi buku.

adalah keterampilan yang sangat berharga dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk karir, hubungan pribadi, dan lingkungan sosial. Oh Suyang mengajak pembaca memahami bahwa seni berbicara meliputi banyak aspek, termasuk penggunaan kata-kata yang tepat, intonasi suara, bahasa tubuh, dan penyesuaian gaya komunikasi sesuai dengan situasi dan juga lawan bicara. Dalam buku ini, kita akan disajikan berbagai teknik dan strategi untuk mengembangkan kemampuan berbicara yang efektif dan memukau. Salah satu poin penting yang diangkat adalah pentingnya mendengarkan dengan aktif. Oh Suyang menekankan bahwa komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang memahami sudut pandang dan kebutuhan orang lain. Pembaca diajak untuk menjadi pendengar yang empatik dan responsif, sehingga interaksi menjadi lebih produktif dan berarti. Buku ini juga membahas tentang pentingnya memahami audiens. Setiap orang memiliki latar belakang, nilai, dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, penulis menekankan bahwa seorang pembicara yang mahir harus mampu menyesuaikan pesannya sehingga relevan dan bermakna bagi pendengar. Hal ini mencakup pemilihan kata, penghindaran jargon yang tak dikenali, dan penyesuaian tone sesuai dengan audiens. Selain itu, esensi bicara ada seninya juga membahas mengenai kekuatan storytelling dalam berbicara. Cerita-cerita dapat membangun koneksi emosional dengan audiens dan mempermudah pemahaman pesan yang ingin disampaikan. Penulis memberikan contoh-contoh konkret dan tips praktis tentang cara mengintegrasikan storytelling dalam komunikasi sehari-hari. Buku ini juga menyoroti pentingnya mengelola konflik dan perbedaan pendapat dengan bijak. Oh Suyang memberikan panduan tentang cara menghadapi situasi sulit dan membangun dialog yang konstruktif untuk mencapai solusi bersama. Penting untuk dicatat bahwa buku ini bukan hanya sekedar panduan praktis, tetapi juga memperkaya pembaca dengan wawasan filosofis tentang makna dan tujuan dari seni berbicara. Oh Suyang mengajak pembaca untuk memandang berbicara sebagai sebuah proses yang mendalam dan bermakna, yang dapat membentuk hubungan dan mempengaruhi dunia di sekitar kita. Dengan demikian, esensi bicara ada seninya, karya Oh Suyang adalah sebuah panduan komprehensif dan mendalam tentang seni berbicara yang tidak hanya memberikan keterampilan praktis, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan makna yang lebih dalam dari proses komunikasi manusia. Demikian, esensi buku berjudul Esensi Bicara Ada Seninya, karya Oh Suyang, dari RRI untuk Indonesia.

Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden Sana Perempat RRI Samarinda, Dinas Pariwisata Kalimantan Timur memperkuat promosi dua potensi wisata daerah yaitu Pesta Adat Erau dan juga Geopark Sangkulirang Mangkalihat dalam diskusi Parekraf di Samarinda Kamis 20 Agustus 2026. Kepala Dispar Kaltim Muhammad Faisal menilai Erau dan Sangkulirang Mangkalihat merupakan aset pariwisata Kaltim yang perlu dipromosikan secara bersama tidak hanya oleh daerah asalnya. Erau tahun ini masuk dalam 110 agenda pariwisata terbaik Indonesia melalui Karisma Event Nusantara, sementara Geopark Sangkulirang Mangkalihat sedang menjalin penilaian untuk penetapan status Geopark Nasional. Pemprov Kaltim juga menyiapkan sejumlah langkah promosi dan kemudahan akses wisatawan termasuk rencana shuttle menuju lokasi Erau serta farm trip untuk memperkenalkan keunikan Sangkulirang Mangkalihat. Demikian kabar etam, tetap di Propat RRI Samarinda.
1: Kabar etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal. Paling penting dia nurut, Om. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh, iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden sana Perompat RRI Samarinda. Selamat hambat Kronden sana. Hambat nih Dendang Mahakam hadir ya Kronden sana. Langsung aja nih kita terima penelpon ya. Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Salam.
0: Iya, gimana kabar Ari?
1: Baik.
0: Oke, langsung Ari. Mau lagu apa ini hambat
1: lagu
0: nih? Lagu Banjar, apa itu?
1: Kadada Habar.
0: Kadada Habar, siap. Siapa siapa ini?
1: Kami
0: Oke, itu maha. Oke, makasih Ari ya. Ada Ari ya di Juanda, lagunya Kadada Habar. Oke, siap, nanti ditunggu lagunya ya. Dan Kronden sana lanjut nih penelpon berikutnya. Halo, selamat hambat, salam budaya.
2: Selamat hambat.
0: Salam
2: iya. Budaya, dekan salam. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam busu. Gimana? Kabar sehat kah?
2: Sehat, Mbok.
0: Alhamdulillah.
2: Malam tadi Mbok Aim beli cucur, Mbok. Cucurnya tuh ada pisangnya dalamnya, Mbok Aim.
0: Baru tahu lagi dah tuh Mbok Ira.
2: Jadi,
0: ada lagi yang baru.
2: Jadi no, cucur kan, Mbok. Itu pisangnya tumbuknya baru tamaan dalam Mbok Aim.
0: Oh, gitu.
2: Jadi punya saya dengan acil tuh pakai barat selakatan kah? Ada aja, Mbok Aim. Kalau lakatan tuh cucur biasanya ke Sendilarung ke Sungai Mahakam bunyinya, Boy. Itu.
0: Okay.
2: Aman kok cucur nih, Boy.
0: Siap. Apa
2: salam
0: nih
2: cucur
0: lagu?
2: Aja, Boy. Dilarung ke sungai. Ya dan Boy, lagunya, Boy. Ini aja nah, kada sanggup. Nah, tuh Boy. Kada sanggup melarung.
0: Iya, siap.
2: Bukasan semuanya aja, Boy. Anu Boy Raya.
0: Yo.
2: Diwakili dengan Boy Yuli dia, Boy. Ya. Apa?
0: Siap.
2: Ya, salam cucur bepisang. Dilarung ke Sungai Mahakam pakai lakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya penelpon berikutnya. Halo di WhatsApp. Halo Mbok. Oke, boleh coba kembali ya. Kayaknya nih lelet nih ya. Ada Mbok, siapa ini? Mbok Titin di Kemakmuran. Lagunya Sorangan Aja. Siap, salamnya untuk Busu Mamat, Busu dari Busu Anton, Ilas, Bunda Fatma dan segalanya. Selamat, salam sehat dan terima kasih. Oke, siap, terima kasih. Halo, selamat hambat, salam budaya.
3: Selamat hambat, salam budaya, Mbok.
0: Iya, siap, kabar kita
3: lagu
0: Busu.
3: Lagu apa ini, Mbok?
0: Lagu Kutai, lagu Banjar, lagu Daya, Kalimantan pokoknya.
3: Lemah Lentuhut,
0: Mbok. Gak ada, masih.
3: Ini itu Mewarung, Mbok.
0: Oke, Mewarung, siap.
3: Yang cewek nyanyi, Mbok.
0: Iya.
3: Buat segalanya, selamat hambat aja.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Makasih Busu Amayo. Dan Kronden sana yang mau gabungan juga ditunggu kebersamaannya ya. Jadi WhatsApp bisa, telepon juga kawa, Facebook juga ya. Dia kita bacakan juga. Ya udah ketemu dulu sama Acil Rahma, Kadada Habar.

0: Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Saya Davano Faladrian selaku Putra Duta Gendai Kota Samarinda tahun 2025.
2: Dan saya Kania Imanola Rante selaku Duta Gendai Putri Kota Samarinda tahun 2025.
1: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
2: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
0: RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Kronden Sana masih di Perempat RRI Samarinda. Jadi Kronden Sana yang mau gabungan silakan berat bacakan dulu ya. Yang sudah gabungan di WhatsApp ada Mbok Reni. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya untuk Kronden Sana juga nih salamnya aja untuk semua buat Mbok Yuli, Nda Ilas, Bu Sabdurrahim, Busu, Mbok Nana juga ada, Busu Mamat juga segalanya. Cuaca cerah. Terima kasih Mbok Ira, Mbok Belik, hati-hati siap. Terima kasih Mbok Reni. Halo.
1: Menang Mbok Ira, Mbok Belik, hati-hati.
0: Iya, selamat hambat, salam budaya, menang Busu.
1: Salam budaya.
0: Budayakan salam.
1: Iya, salam.
0: Iya, gimana kabar? Sehat Busu?
1: Baik-baik.
0: Alhamdulillah. Heeh. Gimana? Lagu apa nih Busu Kutai?
1: Beras kuning.
0: Beras kuning. Oke, siap. Siapa mau disapa nih Busu Kutai?
1: Busu Go. Heeh. Misran.
0: Heeh.
1: Beras kuning.
0: Yo.
1: Mana?
0: Heeh.
1: Si Mamat.
0: Heeh.
1: Si Purko. Purko.
0: Heeh.
1: Iya,
0: siap. Makasih. Iya, betul, Mbok Ira.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, lagunya Siri Kuning ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih ya Busu Kutai, ditunggu lagunya Siri Kuning ya. Nanti diputarkan lagunya. Dan lanjut di belakangnya, halo, selamat hambat, salam budaya.
2: Selamat hambat, salam budaya, budaya salam, Mbok Nana.
0: Iya, Mbok Nana tuh dipanggil.
2: Mbok Ira kayak nih.
0: Mbok siapa ya? Mbok Ira kayaknya deh.
2: Oh, Mbok Ira deh. Ketawa dulu Mbok Ira, ketawa dulu.
0: Ah, lagi malas.
2: Aduh, lagunya sempet nih.
0: Lagunya apa ini?
2: Lagunya apa ya lagunya ini
0: apa
2: yang
0: itu?
2: Lagu dari dari Bobo ada kok, dari Buton.
0: Ini lagu Kalimantan, Busu.
2: Oh,
0: iya, ini kan masih hari Jumat.
2: Oh,
0: iya, Sabtu Minggu kan baru Nusantara.
2: Oh, begitu.
0: Iya.
2: Kalau gitu minta maaf.
0: Siap. Lagunya jadinya apa?
2: Lagunya, anu aja dah. Kerindangan.
0: Oke.
2: Segalanya, terima kasih buat Bu Sukutai, semoga sehat Bu Sukutai, buat Bu Sago, buat segala-galanya dari asap aja dari Sabang sampai Merauke.
0: Oke, itu mah. Merdeka. Iya, terima kasih Bu Sumistran ya, sudah gabungan juga. Lanjut, Kronden Sana yang mau gabungan ditunggu kebersamaannya ya. Ini ada juga di WhatsApp kita, Bawaisel Semplangan di Gianyar Bali. Hadir katanya Nendang Mahakam. Assalamualaikum, selamat pagi, waalaikumsalam Mbok Ira. Selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Amin, terima kasih. Semoga doa baiknya juga balik ke kita ya, Bu Suabah Waisel. Halo. Hambat. Waalaikumsalam.
3: Salam budaya, budaya salam.
0: Iya, apa kabar kita Busu?
3: Kabar saya Nimbo, baik aja Nimbo. Lagi iya. Mendung-mendung kayaknya Nimbo.
0: Di 10 kah?
3: 10 Nimbo.
0: Siap.
3: Saya kenal lagi suara Busu Agok Nimbo.
0: Kenal makanya tadi Mbak Ira bilang di 10 kah? Siapa lagi di 10 kalau bukan Busu Ago? Dia ada orang lain.
3: Ada orang lain, Busu Ago aja.
0: Busu Ago, kecuali dia ada lagi sama orang 10. Nah, bersaingan kita
3: salam
0: berdua.
3: Salamnya nih.
0: Iya.
3: Buat Pak Tatang. Buat Busu Misran.
0: Yo.
3: Buat Busu Mamat, Busu Amat yang ada di Bakungan.
0: Yo.
3: Buat Bunda Nurul di Bakungan tuh. Buat Nenek As yang ada di Timau.
0: Iya.
3: Buat aku nih nak minta laguan lo nih.
0: Apa tuh?
3: Boyu Bergincu bisa kah?
0: Enggak ada lagunya.
3: Ada kah? Aku Banjar.
0: Iya, enggak ada di sini. Iya, boleh ya. Ulang lagi gabungannya. Enggak ada lagunya Begincu. Enggak ada lagunya, dah lama tuh enggak pernah ada lagunya ya. Belum dapat kami. Halo.
4: Selamat hambat.
0: Iya, salam budaya, budayakan salam. Siap. Apa kabar kita Busu, siapa di mana ini?
4: Saiful Koko.
0: Oh, Busu Saiful Koko. Gimana Busu, sehat aja tadi ya jawabannya ya?
4: Masih bernafas.
0: Alhamdulillah.
4: Lagu sempat gak?
0: Apa itu?
4: Ya, Tambora aja.
0: Tambora, oke, siap. Nanti kalau sempat diputarin ya, Busu ya.
4: Yo. Apa? Siapa dikecuali ada Busu Kuta, yo. Ada tuh Ago.
0: Iya.
4: Jatuh dari pohon tuh Ago itu.
0: Oh iya kah? Umat le, kita tuh panggar garanya menyenggol.
4: Kemudian juga ada Nailas ya, ada Tua Ramli, ada Abdul Syukur, Abdul Rahim, Boremi, ada Rinjani, Suadenan di Muara Siran ya, Melan juga, siapa lagi ini ada Mbok Nurul, Boyu Elsa di Tenggarong juga ya, kemudian ada Repi juga ya, segala-galanya yang lagi merindah ya.
0: Oke, siap.
4: Selamat salam budaya, budayakan salam untuk Radio Pro 4 ini.
0: Oke.
4: Untuk Iram, Bapak sama gereja aja yuk.
0: Amin, makasih yo.
4: Makasih waktu ya, Assalamualaikum.
0: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, ada Bu Sepul Koko juga. Kita ketemu dulu sebelah lagu, sarangan semua warung.

Dalam rangka Milad Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Mbangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu, 23 Agustus 2026, pukul 22 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda, disiarkan melalui Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz dan kanal YouTube RRI Samarinda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
1: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih di bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
2: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
2: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Prompak RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Ronden sana Propater RI Samarinda. Mbak Ira masih ngawani etam galanya ya, di Miami ini cerah. Iya, cuacanya lalu lintasnya juga lancar aja. Halo.
1: Halo, assalamualaikum ya. Mbak Ira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, apa kabar kita, Busu?
1: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Gimana Busu, lagu tegaknya disempat nih Busu di papa yo.
1: Enggak apa-apa, Bu Ira.
0: Siap. Siapa mau disapa nih, Busu Abdurrahim?
1: Iya, sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda. Antara lainnya ada Busu Mamat.
0: Iya.
1: Busu Seful Koko. Iya, terima kasih atas sapanya.
0: Iya.
1: Berikutnya ada Busu Rinjani, Busu Ari. Kemudian Bonya, Boreni.
0: Ya.
1: Terima kasih atas sapaannya.
0: Okay.
1: Ada Bu Yuli, Bu Sanawia, Bu Titin, Bu Nurul kedudukannya Neilas, Bu Nana, Bu Eka, Bu Mudrika, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda dimanapun berada.
0: Ya.
1: Saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan,
0: siap.
1: Bu Ira.
0: Saya
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Abdurrahim. Iya, lanjut di WhatsApp. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, selamat hambat. Dengan siapa di mana ini?
2: Selamat hambat juga. Bepada orang lawas di lagi tama, bepada orang baru.
0: Iya.
2: Sebut orang berjenaka.
0: Jadi tulak mana ini? Tulak mana?
2: Tulak tadi.
0: Namanya siapa, Busu?
2: Tulak tadi, Le.
0: Lanjut, Amun Tegatu.
2: Iya, lanjut.
0: Siapa nih?
2: Ira. Ira, masa Uy. Ya Ira, aku perkenalkan diri dulu ya. Tadi
0: tolong
2: aku
0: ya,
2: tuh tidak nih.
0: Di perkenalan itu lengkap jelas ya Busu yo. Kalau perlu.
2: Ini tadi tuh kan aku tuh gak nih kesannya dulu kan dulu kesan dulu ya. Aku nih jujur aja, lawas nih dengari nih kan, karena kesibukan mungkin sudah berpuluh-puluh bulan atau berpuluh-puluh tahun yo.
0: Abad.
2: Tapi tadi pas ya pas Mbok Titin itu menyapa, oh aku masih ingat sidangan aku tuh, tuh kan? Berarti Mbok Titin itu masih menyimpan itu kan apa
0: tulisan
2: itu kan? Memorinya kan?
0: Daun pisang.
2: Iya dah. hujan di malam minggu kan? Nah itu dah. Tadi tuh jadi bunyinya tuh Busu Anto, Busu Dari kan, enggak tuh Busu siapa gitu kan.
0: Nah,
2: bunyiku padahal saya ini kan lawas sendiri nih, Ira. Baru buka nih lagi nih kebujuran pas ada di rumah, buka-buka, iseng-iseng buka. Eh, ada leh masih yang ngirimi. Jadi ya cobalah masuk pulang kan enggak tenang.
0: Iya, soalnya kita nih sibuk di villa tegaknya tuh. Soalnya fotonya tuh rumah kayu villa kita tuh.
2: Oh iya, bujur tuh saya sibuk betukang kayu tuh, mulah kayu gila.
0: Aduh, jadi kayak apa sudah di Busu masanya kan di Samarinda kita nih? Apa udah pindah ke mana?
2: Pindah ke angkasa kayaknya,
0: Mbok.
2: Ya. Tahu orang lagi dah, yo.
0: Oke lah, kalau gitu Busu. Tapi yang penting kita sehat ya, Busu, yo.
2: Ya. Salam semuanya ya, walaupun saya monitor rutin, tapi mohon sesekali pas ada waktu saya buka.
0: Siap.
2: Ya Tuhan, kan? Salam aja, mohon maaf lahir batin, selamat merayakan Agustus, mudah-mudahan yang menang juga dapat manfaat. Dapat kompor, dapat apa-apa kalau
0: sembako,
2: sembako, minyak goreng dan segalanya.
0: Okay,
2: untuk Ira, salam sehat aja.
0: Iya.
2: Untuk sang anaknya juga salam sehat, mudah-mudahan semuanya apa namanya tuh kesehatan.
0: Amin. Nah,
2: untuk terakhir, Abdurrahmin, Profesor Doktor Insinyur Abdurrahim di Kilo 28. Salam kenal, salam persahabatan, kamu ya.
0: Siap.
2: Nah, untuk kru perempat semuanya, mohon maaf lahir dan batin juga jika ada salah selama ini. Bila saya mendengar, saya tama. Bila mendengar, saya mengaminkan maha.
0: Siap.
2: Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, terima kasih. Ada Bu Suan ya, Bu Suanto. Iya, makasih Bu Suyo. Semoga kita sehat selalu ya, dan pastinya gabungan lah Bu Suyo, amunda waktu kesempatan gitu. Ini pendengar lawas juga nih ya, satu dekade. Baiklah, kerondan sana nih terasa ya, para pupus dah ternyata kebersamaan kita dihambat nih. Untuk lagunya kemungkinan dua lagu maha nih, ada Sirih Kuning Benua Hitam sama Karindangan. Untuk tamboranya mohon maaf ya, karena waktu juga yang memisahkan kita. Setelah ini Boy rajak lagi Bekesahan ya, kerondan sana di Halo Benua Etam. Temanya apa ya, Kendia? Yo, nanti pas Halo Benua Etam Bora info-info. Sekali lagi terima kasih untuk ronden sana yang ada gabungan monitor ya. Pastinya semua semoga diberikan kesehatan di musim kemarau yang bisa dibilang ini ekstrim ya. Jaga kesehatan selalu ronden sana yang pastinya minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup ya. Pokoknya semuanya yang cukup, jangan berlebih dan jangan kurang juga ya. Tetap di Perempat RRI Samarinda.